0: Malaysia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden.
2: Untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawak pendahuluan.
0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI, Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah dilakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudi Zain. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Wakil Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tegar Hanif melaporkan selengkapnya.
3: Masukannya mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini, mohon untuk segera ditindaklanjuti.
4: Wakil Presiden Gibran Raka Buming membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Wapres menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
1: Saya senang pagi ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua, garda terdepan dalam menjamin kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu.
4: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
5: Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Benar petani, Pak Wapres, kami juga laporkan ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20% dan juga penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga pupuknya naik, bahkan Australia menelpon menterinya langsung meminta, ada di Dirut Pupuk sekarang, meminta pupuk dari Indonesia termasuk India. India, Filipina, Brasil dan beberapa negara lainnya meminta tolong kepada Indonesia untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik.
4: Menurut Amran, capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Dari Kabupaten Gorontalo, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut yang diberangkatkan pada 10 Juli mendatang ke Italia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
6: 48 digabungi adara
7: Kapal induk Indonesia GSP Garibaldi akan dijemput ratusan prajurit TNI Angkatan Laut. Sedikitnya 100 prajurit pengawak pendahulu kapal induk pertama Indonesia itu akan diberangkatkan ke Italia. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, prajurit TNI AL tersebut akan diberangkatkan ke Italia pada tanggal 10 Juli 2026 guna mempelajari pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi yang akan memperkuat militer Indonesia terutama Matra Laut Nusantara.
8: Baik, terima kasih untuk materi dari pengajaran yang diberikan pada para mantan siswa. Seskual ini tidak spesifik masalah operasional kapal induk ya, karena itu kan tingkatnya mungkin lebih di bawah ini, mungkin tingkat spespa ya, spesialisasi perwira ataupun di kelapa 2. Jadi yang di sini sudah terkait dengan masalah kajian operasional dan strategi. Jadi itu diajarkan sebelumnya. Tapi untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawak pendahuluan. Nah, rencananya mudah-mudahan sih harapan kita bisa hadir, ya 10 Juli sudah diberangkatkan, dan bisa hadir sebelum 5 Oktober. Harapan kita, tapi kita lihat situasi nanti, perkembangan situasi seperti apa, nanti kita mengikuti saja.
9: Namanya KRI Gajah Mada Pak ya?
8: Namanya belum ditentukan, nanti kami nunggu mungkin dari Bapak Presiden atau dari Menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, salah satu usulan. Ada Gajah Mada, ada Panglima Sudirman, ada yang lain.
10: Anggaran perbaikan berapa?
8: Waduh, itu Kementerian Pertahanan yang lebih paham ya, masalah anggaran maupun biayanya. Yang penting kita siap mengawal.
7: Kapal induk Giuseppe Garibaldi merupakan hibah dari pemerintah Italia. Setelah muncul penolakan dari kelompok oposisi di Italia, Senat akhirnya memberikan lampu hijau untuk hibah kapal induk tersebut ke Indonesia. Kementerian Pertahanan menyatakan saat ini tahap hibah sudah masuk pengiriman ke Indonesia. Kemhan pun berharap proses pengiriman selesai pada tahun 2026. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun di Kabupaten Tangerang. Sadatu Daren melaporkan selengkapnya.
11: Atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Juhur, kami melakukan penegakan hukum terhadap salah satu bidang usaha, yaitu PT BPE ya, di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
12: Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Rijal Irawan beserta jajaran menyegel PT Beringin Petroleum Energy di Panongan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengolahan oli bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Menurut Rijal, melakukan penindakan penegakan hukum atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat atas laporan dari masyarakat.
11: Kegiatan di perusahaan ini yaitu mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil, CDO ya, chemical diesel oil. Dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran. Dan ini dalam pencemarannya sudah multidimensi. Airnya kena, udaranya kena, lahannya juga kena.
12: Salah satu pegawai PT Beringin Petroleum Energy, Dian mengaku pabrik tempatnya bekerja beroperasi sejak 2012. Namun vakum saat COVID-19 lalu, kemudian beroperasi kembali pada 2022. Mengolah oli bekas dan dalam sebulan mencapai 8.000 ton.
13: Mengolah oli bekas menjadi bahan bakar untuk pengangkut minyak diesel.
14: Produksinya, Bu?
13: Maksudnya apa nih, Pak?
14: Apa produksinya?
13: Oh, produksinya itu kita bilangnya CDU, Minyak Diesel Oil.
14: Berapa banyak?
13: Kurang lebih sebulannya 40-60 ribu ton.
12: Kegiatan pabrik yang tersembunyi di lingkungan padat penduduk ini mengolah oli bekas menjadi bahan bakar kimia diesel, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait, diolah dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Kemudian hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara, air yang ipalnya tidak berjalan, kemudian tanah begitu menghitam. Maka KLH memproses pelanggaran baik pidananya dan juga perdatanya, serta sengketa lingkungan hidup termasuk administrasi. Demikian, saya Tuda Rain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk memperkuat tata kelola profesi kedokteran hewan dan meningkatkan kualitas kesehatan hewan nasional, Konsil Veteriner Indonesia resmi diluncurkan secara nasional di Kabupaten Semarang. Eka Gunadarma dari RRI Semarang melaporkan.
15: To celebrate the launch of the Indonesian Veterinary Council, on behalf of WOA, I would like to congratulate Indonesia to all the partner involved here today.
16: Bertempat di studio Dreamlake World Media Ungaran, Kabupaten Semarang, peluncuran Nasional Konsil Veteriner Indonesia atau KVI resmi digelar pada Sabtu siang. Pembentukan KVI merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang bertujuan memenuhi tata kelola profesi veteriner berstandar internasional yang direkomendasikan oleh World Organization for Animal Health atau WOAH. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Dr. Hendra Wibawa menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh memberikan payung regulasi yang kuat demi mendukung eksistensi lembaga independen ini. Selain berfokus pada standarisasi kompetensi, KVI juga dirancang sebagai tempat pengaduan resmi bagi masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan oleh dokter hewan maupun para profesional di lapangan.
17: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mendukung melalui penyusunan RUU Kedokteran Hewan ataupun revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Konsil Veteriner Indonesia akan menjadi tempat yang bisa kita gunakan untuk mengadu terkait layanan publik yang telah diberikan oleh dokter hewan ataupun para profesional. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai profesi untuk menjaga layanan kesehatan hewan secara paripurna dan profesional.
16: Melalui peluncuran nasional ini, KVI siap memperkuat program prioritas periode 2026-2027, termasuk penguatan sinergi lintas sektor dalam kerangka One Health, guna memproteksi masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Sementara itu, pembina KVI, Dr. Rahmat Syah, menitipkan pesan mendalam kepada seluruh jajaran pengurus KVI yang baru terbentuk. Ia mengimbau agar para pengurus berfokus pada kerja nyata yang berintegritas, tanpa perlu mencari popularitas semata.
18: Dan saya mohon, saya ada tulisan sedikit dan mengingatkan, banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit sekali orang yang bisa dijadikan contoh. Kita selalu bilang, wah ini, tapi ya kita cool aja kalau ngerjakan suatu yang nilai di atas.
16: Melalui komitmen dan sinergi kokoh seluruh pemangku kepentingan, KVI kini siap mengawasi ekosistem kesehatan hewan nasional menjadi lebih paripurna dan profesional. Dari Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 360 jemaah haji kloter 15 debarkasi Medan asal Deli Serdang dini hari tadi tiba di Bandara Internasional Kuala Namu atau KNIA. Suyanto Sitepu dari RRI Medan melaporkan selengkapnya.
20: Sebanyak 360 jamaah haji dan petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 15 asal Kabupaten Deli Serdang, dini hari tadi sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat, tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang untuk selanjutnya melakukan prosesi seremoni di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan ke daerah asal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Deli Serdang, Nur Lela menyebut seluruh jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kelompok terbang 15 ini, satu jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua PPIH Debarkasi Medan Julkipli Sitorus mengajak agar seluruh jamaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan menebarkan kemaslahatan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta terus berbagi dengan sesama. Dan itulah salah satu tanda haji yang mabrur dan haja yang mabruroh.
21: Tapi ya boleh ibu mengingatkan bahwa ibadah haji belum selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus Bapak dan Ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
20: Proses pemulangan jamaah haji Debarkasi Medan memasuki tahap akhir dengan tibanya kelompok terbang 15 di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari tadi. Dan kini hanya menyisakan dua kelompok terbang lagi yang masih berada di Arab Saudi. Suyanto Stepu melaporkan.
0: Dua jemaah haji Kabupaten Wajo masih dirawat di Arab Saudi. Pemerintah daerah memastikan kepulangan pada kloter berikutnya. Aan Ariska Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya. Aan.
22: Pemerintah Kabupaten Wajo memastikan jemaah haji asal daerah tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi tetap akan dipulangkan ke tanah air setelah kondisi kesehatan dinyatakan baik dan layak terbang. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Wajo M. Arwes mengatakan, jemaah yang tertunda kepulangannya tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap menyiapkan skema pemulangan melalui kloter berikutnya. Menurutnya, Kabupaten Wajo masih memiliki 3 kloter pemulangan yang akan datang. Dengan demikian, jemaah yang masih sakit atau masih dalam perawatan di Arab Saudi dapat diikutsertakan pada jadwal pemulangan selanjutnya setelah mendapatkan izin medis.
23: Yang masih dirawat akan dipulangkan nanti kalau sudah memang kesehatannya mulai akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya. Wajib kan masih ada 3 kloter ya. Jadi mungkin kloter yang akan datang ini akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya ya. Masih satu. Itu setiap saat karena itu sudah perintah pimpinan kami Bapak Bupati agar memberikan pelayanan yang terbaik. Kami bersama dengan teman-teman dari Kementerian Haji, kemudian KBIH masing-masing itu setiap saat kami selalu koordinasi akan membantu terus akan kami mengawal ini.
22: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Wilayah Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail mengatakan, untuk jemaah yang masih berada di Arab Saudi, khususnya bagi mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, untuk kepulangannya akan terus dilakukan pemantauan. Iqbal Ismail juga menyebut, jika pihak KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal jemaah yang masih berada di Arab Saudi hingga layak terbang dan akan dipulangkan ke tanah air.
24: Ada jamaah yang belum layak terbang pulangkan. Tim kami dari KJRI dan teman-teman PHI Pusat akan mengawal teman-teman tersebut sampai layak terbang dan pulangkan ke tanah air.
22: Pemerintah daerah sendiri terus memberikan perhatian penuh terhadap kondisi jemaah yang masih dalam melakukan kondisi perawatan di Arab Saudi. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama petugas Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji KBIH guna memastikan pelayanan berjalan maksimal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, An Ariska, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Israel dan Hezbollah dilaporkan telah menyepakati gencatan senjata setelah beberapa hari terakhir terjadi eskalasi pertempuran di Lebanon Selatan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kesepakatan itu tercapai di tengah meningkatnya kekhawatiran atas bentrokan yang terus berlanjut di Lebanon. Dan dikatakan pula bahwa eskalasi tersebut berpotensi mengganggu implementasi nota kesepahaman yang telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, persaingan grup F Piala Dunia 2026 semakin memanas dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim nasional Belanda tampil impresif dan berpesta gol saat menghadapi Swedia dengan skor 5-1. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Senpi Hilmansyah.
19: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
1: Menyodorkan lagi bola ke depan. Masuk saudara-saudara.
2: Geser ke ada Dumfries langsung ke dalam tengah. Oh, gol!
1: Pemain Swedia lepas tendangan. Gol!
3: Belanda meraih kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 1 atas Swedia pada pertandingan kedua grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat tengah malam tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membawa The Orange mengambil alih puncak klasemen grup sekaligus membuka peluang besar menuju babak gugur. Belanda pun langsung menekan sejak menit awal. Brian Bobby menjadi bintang pada babak pertama setelah mencetak 2 gol cepat yang membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Memasuki paruh kedua, Cody Gakpo menambah 2 gol lagi sebelum Crescencio Somerville melengkapi pesta gol Belanda menjelang akhir pertandingan. Sedangkan satu-satunya gol balasan Swedia dicetak oleh Anthony Elanga. Setelah pertandingan, pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku puas dengan respon anak asuhannya setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Jepang pada laga pembuka.
4: Tentu saja kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan ketika memulai turnamen, kami ingin mengawalinya dengan kemenangan. Itu membuat tim lebih tenang, jadi memang ada sedikit tekanan lebih untuk memenangkan laga ini, karena kalau tidak semuanya akan bergantung pada pertandingan terakhir.
3: Sebaliknya pelatih Swedia Graham Potter mengakui timnya kalah kelas dari Belanda. Menurut Potter, tim oranye tampil lebih efektif terutama dalam memanfaatkan ruang di sisi lapang.
4: Ya, jelas sangat kecewa dengan hasilnya. Itu pertandingan yang sangat sulit untuk dianalisis. Saya pikir kami melakukan banyak hal bagus di pertandingan itu. Dalam menyerang, kami punya beberapa peluang, tapi jelas secara defensif tidak.
3: Sementara itu kemenangan telak ini membuat Belanda berada dalam posisi sangat menguntungkan untuk lolos ke babak 32 besar. Sedangkan Swedia harus berjuang pada pertandingan terakhir fase grup demi menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya. Dari Jakarta, Senpil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Rane, dan tadi sebelumnya sudah sama-sama kita simak warta berita sentral dari Pro 3 RRI. Berita selanjutnya pendengar, hadir pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti berupa dinamika olahraga kembali dari Pro 3 RRI. Selamat pagi pendengar semuanya, semangat di pagi ini ya, cuaca cerah di pagi ini. Dan semoga bikin Anda semangat ya di pagi minggu ini dengan berbagai aktivitas Anda pendengar. Sudah pukul 7.30 menit, selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak perakiraan update informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Natuna dan sekitarnya hari ini, Minggu 21 Juni 2026, langsung dari BMKG Ranai yang akan dipandu oleh rekan kami dari Pro 2 RRI Ranai.

0: 105,9 FM di Pro 2 RRI Ranai. Teman terbaik kamu ada Monica Kristiana, malam tak berjudul ya. Teman Pro 2, saat ini sudah pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Kita sudah tersambung ya, ada forecaster dari BMKG Ranai yang akan menyampaikan info perakiran cuaca untuk pagi ini, dan info cuaca ini bisa didengarkan juga melalui Pro 1 RRI Ranai. Nah, aku langsung saja sapa ada Sumihar ya, yang akan menyampaikan info cuacanya untuk pagi ini. Aku sapa dulu. Halo, selamat pagi Kak.
1: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Iya, gimana kabarnya untuk hari ini Kak?
1: Baik sekali ya. Kalau Mbak sendiri gimana kabarnya Mbak?
0: Alhamdulillah aku sehat ya. Oke. Nah, untuk teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 dimanapun berada, kalau gitu langsung aja kita akan mendengarkan info perakiraan cuaca dari BMKG Ranai untuk hari ini ya, hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Silakan Kak.
1: Oke, terima kasih Mbak. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Sumir Sihan, forecaster BMKG Ranai yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Minggu 21 Juni 2026. Masih terdapatnya belokan angin atau shear line yang disertai kelembapan udara yang relatif tinggi di lapisan atas mendukung potensi pembentukan awan-awan konvektif. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada siang hari. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Secara umum, pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Subi dan Serasan. Pada siang hingga sore hari, secara umum cuaca dalam kondisi berawan tebal dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Natuna. Pada malam hari, secara umum kondisi cuaca dalam kondisi berawan tebal, lalu pada dini hari secara umum kondisi dalam keadaan berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Natuna. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 30 Celsius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 97%. Pola angin bergerak variabel dengan kecepatan angin berkisar antara 6 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak Marisa.
0: Oke, terima kasih Kak info cuacanya untuk hari ini. Selamat bertugas kembali Kak.
1: Sama-sama Mbak.
0: Oke, untuk teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 dimanapun berada, itu tadi info perakiran cuaca dari BMKG Ranai ya. Dan info cuaca ini bisa diikuti setiap hari ya, pukul 7:30 waktu Indonesia Barat.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Ini lagu dari Ceylon 7, Pastiku Bisa. Ini lagu menjadi salah satu hits di album Berlayar dari Ceylon 7 yang dirilis tahun 2011, pendengar. Ayo spesial untuk Anda yang masih setia mendengarkan Pro 1 ya. Semangat di pagi minggu ini dengan berbagai aktivitas Anda, pendengar. Oke, kita ke informasi Piala Dunia ini ya. Nggak terasa nih, sudah 10 hari aja nih Piala Dunia, pendengar ya. Dan hari ini ada beberapa match yang sudah berlangsung. Tadi ada Belanda ya, yang menang 5-1 dari Swedia. Kemudian ada Jerman yang menang tipis 2-1 dari Pantai Gading. Dan hasil ini membuat Jerman menjadi negara ketiga yang lolos di babak 32 besar ya di Piala Dunia kali ini, menyusul dua tuan rumah sebelumnya yang sudah lolos duluan, ada Amerika Serikat dan Meksiko juga. Dan saat ini ada Ekuador versus Curaçao yang sedang berlangsung, pendengar ya. Dan nanti ada laga Tunisia versus Jepang pukul 11 nanti, pendengar, yang akan disiarkan juga melalui RRI, melalui program Debar Dengar Bareng, pendengar ya. Tunisia versus Jepang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, sebelumnya Jepang ini bermain imbang berhadapan dengan Belanda ya, dua sama di pertandingan pertama. Kemudian Tunisia di pertandingan pertama saat berhadapan dengan Swedia ini kalah 5-1. Dan yang pastinya Tunisia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan pertandingan nanti siang ya, kalau ingin masih berpeluang lolos ke babak kedua 32 besar. Begitu juga dengan Jepang nih, pendengar ya. Ini salah satu negara andalan Asia nih ya, yang ya sebisa mungkin berbuat lebih banyak lah ya di pertandingan kali ini. Kalau bisa menang supaya bisa peluangnya besar untuk lolos ke babak 32 besar, pendengar. Oke, sudah pukul 7:40 saat ini. Tetap semangat di pagi ini, pendengar. Atau yang masih ngantuk setelah nonton bola begadang, jangan lupa juga untuk perhatikan jam istirahat Anda, pendengar ya, supaya bisa tetap semangat. Oke, selanjutnya kita ke lagu lama ini ya, dari tahun 1986. Tapi lagunya lagu semangat ini. Ada Mata Lelaki, Nicky Astria.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Bahagia bersamamu dari Adera Pendengar. Spesial untuk Anda yang masih santai mendengarkan Pro 1 di pagi ini ya. Semoga masih semangat dengan berbagai kegiatan Anda di cuaca yang cerah ya. Walaupun nanti juga ada potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang hari ini pendengar. Oke, sudah pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan acara Si Kecil Menyapa Pendengar. Kali ini akan diisi oleh dari adik-adik TKN 001 Bunguran Utara, Klarik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang cerdas dan ceria. Selamat pagi teman-teman yang ada di rumah dan para pendengar dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama kami TK Negeri 001 Bunguran Utara dalam acara Si Kecil Menyapa. Ayo sayang, kita nyanyi dulu bersama-sama. 1, 2, 3. Selamat pagi teman-teman.

0: kita semua bergembira. Ya. Baiklah, sebelum kami lanjutkan, izinkan kami sedikit memperkenalkan sekolah kami. TK kami, TK Negeri 01 Bunguran Utara, beralamat di Jalan Muhammad Nuh, RT3, RW3, Desa Kelari, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Sekolah kami sudah berdiri sejak tahun 2009. Pada tahun ajaran 2004-2025 ini, jumlah peserta didik kami berjumlah 41 anak, terdiri dari 18 laki-laki dan 23 perempuan. Di sini kami juga datang bersama Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ida Yusida SPD SD, Ibu Malena SPD, Ibu Sulindawati SPD, Ibu Arpiza SPD, Ibu Eti SPD, Ibu Erma Yunita, Ibu Nopianti, dan saya sendiri selaku guru pembimbing hari ini, Ibu Amelisa SPDI. Kami semua hadir di Radio RRI Anai untuk mengisi acara Si Kecil Menyapa. Teman-teman yang ada di rumah, jangan kemana-mana ya. Selamat mendengarkan. Ayo sayang, ucapkan salam. Apa kabarnya anak ibu hari ini? Semangat? Iya. Tepuk semangat. Dang dang dang dang. Ding ding ding ding. Dung dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Tepuk TK Negeri 1 Bunguran Utara.
1: TK Bunguran Utara. Bunguran Utara.
0: Iya. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, sebelum kita lanjutkan, mari kita awali kegiatan kita dengan membaca doa belajar bersama-sama.

0: Anak soleh?
1: Itu saya.
0: Anak soleha?
1: Siang tadi.
0: Anak soleh-soleha?
1: Siang tadi.
0: Selamat pagi teman-teman, apa kabar?
1: Baik.
0: Selamat pagi ibu guru, apa kabar?
1: Baik.

0: Good morning everybody, how are you?
1: Just fine.
0: Siapa tadi pagi sudah mandi?
1: Sudah.
0: Siapa mandi pakai sabun wangi?
1: Saya.
0: Siapa tadi pagi gosok gigi?
1: Saya.
0: Siapa gosok gigi pakai sabun?
1: Iya.

0: Facebook profil Pelajar Pancasila. Semangat ya. Anak-anak, sudah hafal Pancasila semua? Sudah. Nah, sekarang mari kita dengarkan hampalan Pancasila yang akan dibacakan oleh teman kita Ananda Jopita. Selamat mendengarkan.
1: Hai teman-teman, nama saya Jopi. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Terima kasih anak ibu yang hebat. Sekarang kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila, yuk sayang. 1, 2, 3. Garuda.

0: Anak-anak, masih ingat gak kemarin pada tanggal 28 Oktober kita memperingati hari apa sayang? Iya, Hari Sumpah Pemuda. Anak ibu masih ingat gak naskah Sumpah Pemudanya?
1: Masih.
0: Sekarang coba kita dengarkan pembacaan naskah Sumpah Pemuda oleh teman kita Ananda Hibatullah Abdul Hafiz dan Ananda Zahira Upida Umaira. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Naibu. Tepuk hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Kita semua
2: hebat.
1: Iya. Anak-anak, apa subtopik kita sayang? Topik kita apa sayang? Iya, aku bangga jadi anak Natuna. Subtopiknya, cita-citaku ingin menjadi dokter untuk Natunaku. Siapa di sini yang cita-citanya ingin menjadi dokter? Iya, pintar. Nah, anak ibu tahu nggak apa tugas dokter? Suntik, menyuntik orang sakit, apalagi. Iya, dokter itu tugasnya memeriksa pasien, kemudian mengobati, kemudian juga merawat. Ya, kalau anak ibu sakit, datangnya ke rumah sakit. Nah, anak ibu, sekarang kita tepuk dokter. Tepuk dokter.
2: Ambil suntik, isi obat, usap-usap.
1: Iya. Nah, sekarang anak-anak ibu perhatikan ya. Ibu punya gambar-gambar perlengkapan seorang dokter. Ada apa aja ya? Ini yang pertama, ada gambar apa sayang? Anak ibu yang keras ya jawabnya, biar teman-teman di rumah juga mendengarkan jadi bisa tahu. Ini gambar apa sayang? Iya, ini ada gambar bapak dokter sama suster atau perawatnya. Kemudian ada lagi. Nah, ini gambar apa, nak? Iya, ini timbangan dan juga alat pengukur tinggi badan. Nanti kalau kita ke rumah sakit, nanti diukur berapa tinggi badannya, berapa berat badan anak ibu. Nah, selanjutnya, apa nih? Tahu nggak? Apa? Tensimeter. Gunanya apa, sayang? Iya, untuk memeriksa tekanan darah anak ibu, ada yang tinggi atau ada yang rendah gitu ya. Selanjutnya ada gambar apa lagi nih, nak? Termometer. Gunanya apa? Termometer ini gunanya apa? Oh, memeriksa demam atau memeriksa suhu badan. Iya, pintar anak ibu. Ada lagi, ini apa namanya, nak? Teleskop. Gunanya?
3: Untuk perut.
1: Ini gunanya untuk memeriksa
3: Jantung.
1: Ih, pintar anak ibu, udah siap jadi dokter semua berarti ya. Dan yang terakhir, gambar apa? Suntik, jarum suntik. Anak ibu pernah disuntik?
3: Pernah.
1: Sakit?
3: Sakit.
1: Iya, tapi jago semua ya. Mantap. Terima kasih anak ibu. Masih semangat sayang?
2: Masih.
1: Coba tepuk semangat. Semangat. Iya. Teman-teman di rumah masih semangat juga kan? Nah, mana semangatmu?
2: Ini semangatku.
1: Mana ceriamu? Iya, baiklah sekarang mari kita lanjutkan dengan hafalan. Yang pertama, pembacaan surat Al-Fatihah oleh Ananda Azril Agus Al-Farezi dan Muhammad Azam. Kepada anak ibu dipersilakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azam Arbiu Putra.
5: Nama saya Adi.
4: Tiha. Jubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, hafalan surat Al-Ikhlas oleh Ananda Makil Haufanaza.
0: Surat Al-Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nama saya Alwi. Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Yakul lahu kufuan ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, telah kita dengarkan tadi pembacaan surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Selanjutnya, mari kita dengarkan hafalan doa-doa pendek. Yang pertama, doa untuk kedua orang tua oleh Ananda Hibatullah Abdul Hafiz. Doa masuk rumah oleh Ananda Muhammad Azikri. Doa keluar rumah oleh Muhammad Atala Alparezi. Dan doa naik kendaraan oleh Dian Alparez. Selamat mendengarkan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hibatullah Abdul Hafiz.
2: Nama saya Azikri.
3: Saya Atta.
0: Ya Dian. Doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fili zunubi wali walida. Ya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin.
2: Doa masuk rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Himilali wawa jena wapi meka iro ro jena lawo iro bina wasana.
0: Doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kita wakatu alawo awalau laku wata ila bila Allahumma kami dan perjalanan pulang ke rumah kami masing-masing. Amin.
2: Doa naik kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Hanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna mukrinain wa inna ila rabbana lamunqalibun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa anak-anak ibu yang hebat. Nah, teman-teman di rumah, juga para pendengar dimanapun berada, selanjutnya kita dengarkan sama-sama. Anak-anak kami akan berhitung dalam bahasa Indonesia 1-20 oleh Ananda Fitri Zaleha. Dalam bahasa Inggris 1-10 oleh Ananda Vanessa Lobika.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa.
5: Nama saya Opit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
4: One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.
1: Iya, dilanjutkan dengan hafalan abjad A sampai Z dalam bahasa Indonesia oleh Ananda Muhammad Rizal, serta hafalan abjad A sampai Z dalam bahasa Inggris oleh Ananda Zahira.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahira.
6: Nama saya Rizal. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, V, Y, X, Y, Z.
0: A, B, C, D, E, F, G, S, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z.
1: Iya, pintar-pintarnya anak ibu. Nah, terakhir kami akan menampilkan pembacaan puisi oleh anak kami Ananda Makil Haufanza dengan judul Pesonamu Natuna.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alwi. Pesonamu Natuna. Mentari menyapa begitu hangatnya, menyinari alamku dengan indahnya.

0: Pulau tampak di seberang. Batu-batuan yang dikisahkan dalam legenda memberi warna kehidupan begitu sempurna. Anugerah terindah Kabupatenku Natuna.
1: Masya Allah, luar biasa, keren. Tepuk tangan dulu dong untuk teman kita Wi. Yeay. Wah, tidak terasa sudah 30 menit sudah berlalu ya teman-teman. Sudah waktunya kita semua pamit undur diri. Semoga teman-teman di rumah merasa terhibur dengan penampilan-penampilan kami tadi ya. Nah, anak-anak, mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil. Iya, semuanya nyanyi ya sayang ya. Terima

0: Iya. Alhamdulillah selesai sudah acara kita hari ini. Bagaimana perasaan anak ibu semua? Senang?
1: Senang.
0: Iya, senang. Masih mau enggak datang ke sini lagi?
1: Masih.
0: Iya. Oke, terima kasih kami ucapkan untuk Radio RRI Irana yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk mengisi acara Si Kecil Menyapa. Saya Amelisa selaku guru pendamping hari ini, mohon maaf apabila dalam penyampaian saya hari ini terdapat kesalahan dan keilafan. Kepada Allah saya mohon ampun. Putih-putih bunga melati, harum wangi di pagi hari. Acara kita cukup sampai di sini. Jika mau kami tampil lagi, silakan dihubungi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Sayang dari saya pendengar, terima kasih Anda yang masih setia bersama kami. Semangat di pagi ini pendengar ya, dan tetap jaga kesehatan apalagi di tengah-tengah perubahan cuaca saat ini pendengar ya, dari pagi sampai siang panas terik, tiba-tiba turun hujan. Ya walaupun masih sering turun hujan ya kalau di daerah kita pendengar, tapi secara umum di sebagian besar wilayah tanah air saat ini sedang masih dalam fase musim kemarau. Disampaikan oleh BMKG bahwa memang di musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung lebih panjang ya, dan lebih kering di sejumlah wilayah Indonesia. Dan diprediksi juga bahwa puncak musim kemarau di tanah air terjadi pada bulan Juli hingga September tahun ini pendengar. Dan di sisi lain juga musim kemarau bukan hanya soal cuaca panas pendengar ya, dan memang kondisi cuaca yang kerap berubah-ubah dan berkurangnya ketersediaan air bersih ini dapat memengaruhi kesehatan masyarakat juga ya secara langsung. Masih dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pendengar, ada beberapa gangguan kesehatan yang berisiko muncul ya di musim kemarau, seperti penyakit yang ditularkan melalui nyamuk seperti malaria dan DBD. Kemudian penyakit yang muncul jika kualitas air atau sanitasi menurun seperti diare, kolera, dan beberapa penyakit lainnya juga. Kemudian penyakit akibat polusi udara nih pendengar, seperti iritasi mata, infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA, bronkitis, dan gangguan pernapasan lainnya juga. Kemudian penyakit akibat panas seperti dehidrasi ekstrim dan heat stroke. Nah, jadi sebisa mungkin untuk tetap jaga kesehatan, perhatikan waktu istirahat juga pendengar ya, dan memenuhi sebisa mungkin untuk memenuhi gizi untuk kebutuhan tubuh kita pendengar. Oke, sudah pukul 8.42 menit saat ini, yang sedang berkendara selamat pagi pendengar, tetap hati-hati, semoga selamat sampai ke tujuan. Yang mungkin sedang dalam perjalanan menuju ke tempat-tempat wisata yang ada di daerah kita ya, untuk tamasya lah ya, tamasya istilahnya di akhir pekan ini. Semoga bisa bikin Anda enjoy pendengar.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
2: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Menjalani mimpi pendengar. Kita sudah masuk di periode liburan anak-anak sekolah nih pendengar ya. Dan di periode liburan anak sekolah ini, Badan Gizi Nasional akan menyetop distribusi MBG ke anak sekolah, bumil, dan balita selama hari libur pendengar. Nah, BGN melakukan penyesuaian operasional program MBG selama periode libur pendengar ya, di periode libur libur panjang ini. Dan untuk kebijakan ini sendiri pendengar, sebagai langkah optimalisasi tata kelola operasional serta untuk memastikan efisiensi biaya operasional dengan tetap menjaga kualitas layanan ya. Nah, dalam surat edaran ditegaskan bahwa selama periode hari libur tidak dilaksanakan pelayanan MBG bagi peserta didik maupun kelompok non peserta didik, yaitu kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita pendengar. Dan kebijakan ini berlaku pada periode libur sekolah, hari libur nasional, dan libur keagamaan, hari libur khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, serta hari Sabtu dan juga hari Minggu pendengar ya. Dan walaupun pelayanan MBG dihentikan sementara dalam periode hari libur, tentunya aspek keamanan dan kesiapan operasional SPPG tetap menjadi prioritas pendengar ya. Oke, sudah pukul 9.07 menit saat ini. Dengan berbagai kegiatan Anda di hari Minggu ini, semoga tetap semangat pendengar ya. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang hoi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susu

Setiap bersama kami, semoga masih semangat ya. Dan kembali di informasikan untuk Anda pendengar, jangan lupa nanti untuk mengikuti program Debar Dengar Bareng di Adelaga nanti Jepang, yang akan berapa dengan siap pendengar ya, di pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Laga lanjutan Piala Dunia 2026. Oke, sudah pukul 9.35 menit saat ini. Di akhir pekan ini, semoga apapun aktivitas Anda, semoga bisa bikin Anda bahagia pendengar ya. Ya, semoga bisa memanfaatkan waktu di akhir pekan ini, ya, bisa berkumpul sama keluarga atau yang sudah punya rencana jalan-jalan di hari Minggu ini pendengar ya. Semoga semuanya berjalan lancar. Oke, masih dengan lagu-lagu pilihan di pagi ini, tetap semangat dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ranai.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Mendengar, sampai di sini saya Adi menemani ruang dengar Anda di Rane Pagi edisi Minggu 21 Juni 2026. Jumpa lagi di lain kesempatan. Soalnya ada rekan Elmi Subayang di Rane Siang, pendengar. Hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga ya. Dan tetap bersama kami di 99,2 per 1 RRI Rane, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Ranai siang ini. Ranai.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Jendela Negeri.
3: Mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program 1. Saat ini sudah pukul 10.19 menit waktu Indonesia Barat. Di Ranai siang ini Anda akan ditemani oleh Selmi Subayang, kemudian ada Bung Elvis. Pada pukul 11 nanti ada rekan operator yang lainnya. Mendengar, menjelang ke pukul 11 kami akan temani Anda di acara Jendela Negeri. Kita berbicara bagaimana melindungi anak ya saat bermain agar aman dan nyaman, apalagi di saat liburan ya, tempat-tempat bermain sangat ramai sekali. Jadi bagaimana kita melindungi sekecil saat bermain agar nyaman dan juga aman. Kami akan memberikan informasinya setelah yang berikut ini.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
2: Lo, kok udah rapi sih meja Mohen?
3: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
2: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
3: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
2: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
3: Iya, hilaf.
4: Syukurin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
5: Dek, ayo kita duduk dulu.
4: Ayo.
5: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Time,

0: gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Bohongnya besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur. Isinya bohong, berita bodong. Jangan percaya.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, masih kami temani Anda di acara Jendela Negeri. Kita berbicara bagaimana caranya melindungi anak saat bermain agar aman dan nyaman ya. Tentunya pendengar, dunia anak adalah dunia bermain, terutama bagi anak yang masih berusia di bawah 5 tahun. Menghabiskan waktu bermain di luar rumah, ini adalah aktivitas yang sangat menyenangkan untuk si kecil ya. Dan tentunya untuk Anda yang ingin membawa anak-anaknya ke tempat bermain agar nyaman dan aman ya, agar tidak terjadi suatu hal. Terkadang kita lihat di televisi, lihat di media sosial ya, banyak terjadi kecelakaan saat anak-anak bermain. Karena kalau tidak kita pantau, kita jaga, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami memberikan informasinya, kami akan bacakan dulu satu berita kehilangan dompet ya. Jadi telah tercecer sebuah dompet ya, dari Jalan Penagi sampai Jalan Pramuka sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan dalam dompet tersebut berisikan kartu dan uang tunai atas nama KTP atas nama Muhammad Rizki. Bagi Anda yang menemukan dompet tersebut, bisa menghubungi ya, ataupun bisa mengembalikan langsung ke RRI Ranai ya. Berita tercecer ini kami dapatkan dari Uli di Ranai Darat. Pendengar dimanapun Anda berada, kami akan memberikan informasinya ya. Jadi tentunya agar anak kita nyaman saat bermain, tentunya kita harus memeriksa tempat bermain. Jadi kita harus sebelum anak kita bermain, kita periksa dulu tempat bermain apakah aman ataupun tidak. Ataupun pilihlah tempat bermain yang aman. Jadi biasanya ketika anak sudah melihat permainan, mereka tidak peduli dengan resiko cedera. Nah, untuk itu, untuk mengurangi kemungkinan cedera, kita sebagai orang tua harus pilih mainan yang aman untuk mereka. Hindari mainan yang bahannya keras seperti besi, terutama bagian-bagian yang berkarat ataupun tajam. Untuk itu misalnya, ibu bisa memilih bola yang terbuat dari karet ketimbang plastik yang keras, karena tidak akan membuat anak terluka jika bola membentur badannya.

0: Jendela Negeri.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk melindungi anak saat bermain agar aman dan nyaman. Selain kita periksa tempat bermain untuk anak ya, jadi senangnya bila tempat bermain berada di dekat rumah. Tapi sebelumnya kita sebagai orang tua harus memastikan tempat bermainnya apakah aman untuk anak bermain. Terkadang perawatan tempat bermain lalai diperhatikan oleh pengembang perumahan atau oleh lingkungan warga. Jadi kita harus aktif memeriksa apakah layak anak kita bermain di tempat tersebut karena takutnya ada kerusakan dan lain sebagainya. Kemudian pilihlah permainan yang aman, kemudian memakai body lotion dengan kandungan SPF minimal 14. Jadi untuk anak Anda yang ingin bermain apalagi cuaca panas ya, gunakanlah SPF ya. Jadi karena paparan sinar matahari di pagi hari memang baik untuk kesehatan bagi anak, tetapi bila si kecil bermain di luar rumah pada siang hari, maka sebaiknya kita sebagai orang tua memakaikan body lotion untuk yang mengandung SPF minimal untuk melindungi kulit dari sinar UV ya. Kemudian melakukan pengawasan oleh orang dewasa. Jadi saat melihat permainan, pastikan anak menginginkan kebebasan untuk bermain. Tetapi meskipun begitu, kita sebagai orang tua harus ya mengawasi, jangan anak kita main sendiri, harus ada orang dewasa yang mengawasi. Karena kemarin di media sosial ya lagi heboh, anak bermain di taman bermain bersama-sama temannya, tapi tanpa pengawasan orang tua ya, anak didorong sampai terjatuh dan mengalami patah tulang ya. Jadi kita sebagai orang tua juga harus melakukan pengawasan. Sesibuk apapun kita, kalau kita membiarkan anak kita bermain, kita harus lihat karena kan ramai. Takutnya nanti kawannya terdorong. Taulah anak-anak kan dia tidak tahu dampaknya. Jadi harus ada pengawasan. Itulah pendengar cara-cara yang bisa dilakukan agar anak kita nyaman, aman bermain di taman ataupun di sekitar perumahan ya, di sekitar tempat tinggal kita. Jadi kita sebagai orang tua harus mengawasi, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Sayang, kok sayurnya nggak dimakan sih?
3: Tak mau makan sayur, ah.
2: Gibran tahu nggak manfaat sayur untuk tubuh kita? Sayur sangat bergizi untuk tubuh kita. Selain makan sayur, kita juga harus makan buah. Karena sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit.
3: Jadi, kalau makan buah sayur, tak ada sakit, Bu.
2: Iya, sayang. Sayur dan buah bisa buat Gibran tinggi loh. Katanya mau jadi polisi.
3: Yalah, Bu. Gibran mau makan sayur nih. Setelah ini, kita makan buah ya, Bu.
2: Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk anak menuju keluarga sehat dan cerdas.
4: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
6: Peace, Pak Alayu, Naprik!
0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hobi Pak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alium Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

0: Tamannya indah ya, Sil?
1: Iya, Min. Tuh lihat, bunganya cantik-cantik, warna-warni lagi.
0: Eh, ini juga bunganya cantik banget, Sil. Bawa pulang ah.
1: Loh, Min, kok dibawa pulang sih? Nggak boleh.
0: Alah, nggak apa-apa, Sil. Kan cuma satu doang. Lagian kan masih banyak itu di sana.
1: Mil, coba deh kamu bayangin kalau setiap orang yang datang ke taman ini seperti kamu nih, lama-lama keindahannya akan hilang. Bukan hanya keindahan saja yang akan berkurang, tapi fungsi tamannya juga.
0: Masa sih? Apa coba fungsinya?
1: Fungsi taman itu banyak, dan salah satunya itu dari sisi ekologis. Sebagai paru-paru kota, peneduh lingkungan, lokasi serapan air, dan juga berperan dalam mengatur iklim mikro. Sayang banget kan kalau sampai fungsi dan keindahannya berkurang?
0: Iya deh, Sil. Ini aku balikin lagi ke tempatnya.
1: Nah, gitu dong. Yuk, kesana lagi.
2: Keindahan taman memberimu kenyamanan. Nikmati keindahan tanpa harus merusaknya.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI. Hari ini tidak ada dinamika olahraga, tapi kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mendengarkan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 fase grup F Tunisia melawan Jepang dari Stadion Monterrey.
1: Perlahan sekarang kita terlihat mulai bergerak ya, untuk bisa memarakkan juga bagaimana kompetisi usia muda. Itu yang saya kira juga sangat-sangat penting, karena ya itu tadi, dengan banyaknya stok pemain muda yang bagus, pada akhirnya itu juga akan meningkatkan kekuatan kita juga di kompetisi dan juga di tim nasional.
2: Tampaknya sebentar lagi pertandingan akan segera dimulai, dan langsung saja Bung Joko untuk pertandingan babak pertama pada siang hari ini.
3: Ya baik, terima kasih Bung Rosi dan pendengar. Saat lagi kita akan menantikan kick-off, dan kick-off telah ditiupkan oleh wasit Ispan Kopak asal Rumania. Saat ini Tunisia mencoba untuk membangun serangan. Di sana ada Hannibal, namun bisa kembali dicocor oleh pemain belakang dari Jepang. Justru Tunisia masih mencoba untuk mempertahankan posisi bola, masih berada di kaki para pemain Tunisia, namun tampaknya terjadi pelanggaran. Memang pertandingan pada siang waktu Indonesia Barat ataupun di Stadion Monterrey Meksiko, yang merupakan stadion berkapasitas 53.000 penonton, ini saat ini memang dalam kondisi pertandingan yang digelar pada malam hari. Kini nomor punggung 21, di sana ada pemain dari Jepang, ada itu melebar saja ataupun melakukan umpan crossing ke sektor kanan pertahanan dari Tunisia. Nakamura tadi yang dituju namun tidak berhasil dikuasai sepenuhnya oleh Nakamura, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tampaknya Nakamura bersiap-siap akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kepada rekannya nomor punggung ataupun kepada itu tadi, namun tampaknya bukan sebuah pelanggaran. Ataupun kepada Ayase Uda, striker dari Jepang tadi nampak mendapat gangguan dari pemain Tunisia nomor punggung 17, sang kapten mereka. Sana ada Elias Skiri, kita lihat bersama ada sentuhan kaki tampaknya tadi tepat mengenai kaki dari Ayase Uda, namun kita masih menanti keputusan wasit asal Rumania ini, Ispan Kopac, dan pertandingan kembali lanjutkan. Hiroki itu mundur saja, passing ke belakang pada sang kapten Iko, masih menantikan ke kanan kepada Tomiyasu, balik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Suzuki, masih menguasai bola sepenuhnya Jion Suzuki, masih menahan bola sejenak, umpan saja melebar ke kanan kepada Tomiyasu. Umpan ke depan yang dituju adalah Ayase tadi, namun umpan terlalu jauh dan kembali kuasai oleh pemain Tunisia nomor punggung 6 Ron, passing ke belakang saja kepada penjaga gawang Diamond, umpan saja ke depan, dorongan bolanya kepada Hannibal, namun lagi-lagi bisa diblok oleh pemain dari Jepang Tomiyasu, yang juga pada pertandingan kedua ini menjadi starting line up tentunya. Saat ini lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Jepang sudah dilakukan tadi, Brown jauh saja arahnya kepada nomor punggung 8, ada Saad di sana dari sektor kanan pertahanan Jepang, dan kembali lagi dihalau oleh pemain belakang Jepang tadi itu dengan cekatan. Dan kini Brown melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Jepang, ada Hannibal, umpan langsung ke belakang, gawang! Satu peluang tadi ataupun tendangan percobaan dari Hannibal, pemain Tunisia ini, namun arah bola memang gawang belum tepat menemui sasaran, dan hanya tipis dari sisi kiri tiang gawang Jepang yang dijaga oleh Jion Suzuki. Masih 0-0 skor sementara hingga memasuki menit ketiga. Saat ini Jepang melalui penjaga gawang mereka Suzuki menguasai bola sepenuhnya, masih berjalan sambil menguasai bola dengan kaki kanannya, tidak jadi mengumpan, arahkan ke kanan kepada Tomiyasu, dorongkan bola ke depan, ada satu pemain dari Jepang sana, umpan ke depan nomor 7, di sana ada satu pemain Jepang, umpan 1-2 kepada Nakamura, sudah masuk kotak penalti, mengutik-utik dia, mencoba melihat satu pemain, umpan ke cukup ke depan, dan gol! Nomor punggung 15 Daichi Kamada, bagaimana dengan cekatan, dengan apik menyambut umpan yang dilesatkan oleh Nakamura dari sisi kanan pertahanan Tunisia, sehingga membuat Jepang untuk saat ini unggul cepat 1-0 atas Tunisia. Bung Jupri, gol cepat yang dilahirkan oleh pemain Jepang melalui umpan manja tadi dari Nakamura kepada Daichi Kamada. seperti apa Bung melihat skema permainan Jepang di awal babak pertama ini?
1: Ya, ini saya kira memang berawal dari bagaimana pergerakan yang sangat baik ya dari Keito Nakamura yang kita lihat memang menjadi andalan ya di sisi kiri, dan ketenangan tadi dari Ao Tanaka yang melihat memang Nakamura dalam posisi yang bebas. Dan ini kita lihat Nakamura juga tidak memaksa untuk bisa melepaskan shooting dari memang sudut sempit, dan kita lihat memberikan umpan justru ke arah dari kotak penalti, dan terlihat bagaimana di situ ada Daichi Kamada. Meskipun masih akan kita tunggu juga ya,
3: ya.
1: Lagi-lagi kita lihat memang golnya mirip-mirip seperti lawan Belanda ya,
3: iya.
1: Daichi Kamada lagi-lagi seperti tidak sengaja ya. Dan lagi kita lihat memang ini berawal dari kerjasama yang apik, dan harus menerima kenyataan pahit. Tunisia, pelatih Tunisia Fernandat kebobolan gol cepat tadi Tunisia, dan ini menjadi pertandingan yang tentunya akan sangat-sangat sulit buat Tunisia. Dan awal yang sangat baik dari Jepang
3: ya.
1: Mulai pertandingan ini
3: baik. Pertandingan kembali dilanjutkan. Saat ini Jepang leading 1-0. Tentu Kanada ataupun pemain nomor punggung 7 Tanaka tadi sudah oper kepada rekannya nomor punggung 21 kepada Ito. Ito masih menguasai bola dari sektor kiri pertahanan sendiri. Passing saja pendek ke kanan kepada penjaga gawang Suzuki. Menahan sejenak bola dengan kaki kanan. Inilah Suzuki masih mencoba memberikan umpan melebar ke kanan kepada rekannya di sana. Ada nomor punggung 22, Tomiyasu, umpan ke depan yang dituju adalah Ayashi. Aduh! Sayang sekali. Bagaimana tadi tendangan ataupun chip yang dilakukan oleh Ayashi masih melambung di atas gawang Tunisia yang dijaga oleh Aymen Dahmen, sehingga tidak merubah kedudukan, masih 0. Sementara ini Jepang unggul atas Tunisia.
2: Ya, pendengar, kali ini Tunisia akan melakukan tendangan gawang. Aymen Dahmen sudah bersiap-siap, sudah dilakukan, bola melewati garis tengah, dan saat ini bola jatuh di kaki Hanif Elias Sikri, sang kapten, kemudian dibuang tadi oleh pemain Jepang, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan bola ya pada kesempatan kali ini. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Jepang. Keito Nakamura, Keito Nakamura berikan kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito mundur ke belakang. Nomor punggung 24 Kai Susano menjemput bola mereka ke belakang. Sodorkan saja ke depan, maksudnya kepada nomor punggung 14 Junya Ito, tapi berhasil dipotong oleh para pemain dari Tunisia. Saat ini kembali bola jatuh di kaki para pemain Jepang. Junya Ito langsung berikan kepada Risuduan utak-atik dia. Sayang sekali dipotong kembali mendengar. Dan kali ini Tunisia memulai serangan. Dengan sabar Tunisia memberikan kepada Hannibal Mejbri. Ada Ian Valeri. Sayang sekali kembali. Kali ini serangan dari sisi kanan, penyerangan dari Jepang. Tadi dipotong saja oleh Karim Rekik nomor punggung 4. Terselamatkanlah Tunisia dari ancaman serangan dari timnas Jepang. Ya, kali ini kembali timnas Jepang lewat nomor punggung 24 Kai Susano berikan kepada Daichi Kamada. Daichi Kamada mundur lagi, berikan kepada nomor punggung 15, yaitu Daichi Kamada berikan lagi kepada nomor punggung 22. Ada Takahiro Tomiyasu masih bersabar dia. Berikan lagi mundur umpan pendek kepada Kai Susano berikan kepada Ayase Ueda. Berhasil bola diblok tadi. Ada kop duel antara pemain Jepang dan juga Tunisia. Takahiro Tomiyasu menjatuhkan Hannibal Mejbri, dan wasit Ivan Kovacs dari Rumania akhirnya memberikan hukuman tendangan bebas kepada Tunisia. Ya, kali ini pemain nomor punggung 6 Dylan Brown, nomor punggung 4 maksud kami Omar Ekik, ya, sedang bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Datar saja sodorkan bola kepada sang kapten Elias Sakiri berikan lagi kepada Omar Ekik, umpan jauh ke depan. Sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan, maksudnya diberikan kepada nomor punggung 2 Ali Abdi tadi yang berlari cepat menyisir sebelah kanan pertahanan dari Jepang. Namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Zion Suzuki dengan kostum kiper Jepang, dengan kostum kuning, celana kuning dan kaos kaki kuning. Bola sudah umpan ke depan. Nah, saat ini ada Ayase Ueda menyerang lewat lepas Ayase Ueda. Sayang sekali pendengar, umpan tarik dari Ayase Ueda tadi gagal disambut oleh Daichi Kamada, karena Dylan Brown nomor punggung 6 dari Tunisia menyapu tadi bola di depan mulut gawang dari Tunisia sendiri, dan hampir saja tadi Daichi Kamada menyambut ataupun menyambar umpan tarik dari rekannya, dan selamatlah gawang dari Tunisia. Kali ini hanya menghasilkan tendangan sudut. Ada Ito. Umpan tarik sudah dilakukan, berada di mulut gawang. Ditinju saja oleh kiper dari Aiman Dahmen. Ah, sayang sekali pendengar. Kembali tadi bola rebound dari pertahanan Tunisia berhasil jatuh di kaki para pemain Jepang, namun tendangan dari nomor punggung 10 Ritsu Duan diblok tadi oleh kiper Aiman Dahmen. Nah, saat ini apakah, oh ternyata kelihatannya bola sudah masuk, ini melewati garis gawang. Apakah ini wasit dari Rumania Ivan Kovacs akan, oh ternyata tidak, hanya menghasilkan tendangan penjuru. Beberapa pemain tampak protes terkait dengan insiden yang terjadi tadi di menit ke-10. Ya, wasit dari Rumania Ivan Kovacs saat ini sedang berdiskusi dengan wasit yang ada di ruang VAR untuk meninjau kembali insiden tadi, apakah memang benar-benar sudah terjadi gol, karena tadi sempat terlihat sedikit. Oh ternyata diputuskan tidak terjadi gol, dan hanya kembali terjadi tendangan penjuru, dan akan dieksekusi oleh Junya Ito. Junya Ito nomor punggung 14 sudah bersiap-siap dia. Lakukan saja umpan tarik ke tengah mulut gawang. Ah, diblok tadi, langsung tendangan dari para pemain Tunisia membuang bola untuk menyelamatkan ancaman dari serangan timnas Jepang. Bola jauh meninggalkan lapangan hijau, dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Ya, kali ini pendengar, timnas Jepang untuk sementara waktu unggul 1-0 tadi lewat gol yang dicetak oleh Daichi Kamada. Dan pada kesempatan kali ini timnas Jepang mulai melakukan serangan. Ada Junya Ito. Junya Ito menyerang dari sisi kanan. Berikan dia kepada umpan tarik. Dan sayang sekali umpan tarik tadi dibuang lagi oleh para pemain dari timnas Tunisia. Kali ini datang lagi serangan bertubi-tubi dari timnas Jepang. Jatuh bola lagi di para pemain Tunisia. Tunisia lewat Hannibal Mesbri dari sisi kiri pertahanan Jepang. Dibuang saja oleh Itakura tadi, tidak mau mengambil resiko serangan balik cepat dari timnas Tunisia. Kali ini timnas Tunisia mengambil inisiatif untuk melakukan serangan. Ada nomor punggung 6, Dylan Brown. Dylan Brown berikan lagi kepada Mentasar Talbi di jantung pertahanan. Dylan Brown dari sisi kiri. Ya, Dylan Brown berikan lagi kepada Sebastian Tunekti. Mundur lagi nomor 17 kepada sang kapten Elias Kiri. Elias Kiri berikan kepada Mentasar Talbi. Langsung berikan kepada Dylan Brown. Mundur lagi ke belakang. Ada Aiman Dahmen berusaha untuk tidak terburu-buru timnas Tunisia untuk membangun serangan. Umpan jauh maksudnya kepada Hannibal Mesbri. Kali ini jatuh, Hannibal Mesbri melakukan sundulan. Ah, sayang sekali tadi nomor punggung 20 Anis Limane, maksud kami Iwan Valeri, yang menerima umpan dari Hannibal Mesbri, dibuang saja, tidak mampu untuk melakukan kontrol dengan cepat. Ya, kali ini pendengar, saat ini bola masih berada di timnas Tunisia. Untuk keunggulan sementara waktu, timnas Jepang unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Daichi Kamada.
3: Memasuki menit ke-13, 16 detik pertandingan babak yang pertama ini, Jepang masih unggul 1-0. Dan saat ini Tunisia membangun serang melalui Sikiri, sang kapten dari sektor kiri serang dari Tunisia. Umpan lagi balik kepada Sikiri, mencoba untuk mendribbling bola hingga memasuki garis lingkaran pertandingan. Masih dia mengoper saja, arahkan ke kanan kepada Talbi kepada Brown dari sektor kanan pertahanan sendiri. Umpan terobosan ke depan tadi maksudnya kepada Valeri masih menguasai bola sepenuhnya. Valeri mampu melewat satu pemain, mencoba umpan satu kepada Hannibal, namun lagi-lagi pemain dari Jepang Nakamura dengan segatan untuk membendung serangan dari Tunisia. Kini kembali Tunisia, Brown dari sektor kanan pertahanan mereka sendiri melebar ke kiri, di sana ada Talbi. Talbi menahan bola sejenak, mencoba untuk melihat rekannya yang ada di depan, namun arahkan bola ke kanan lagi kepada Brown, umpan ke mulut gawang. Di sana ada satu pemain dari Tunisia, ada Sebastian, mencoba masuki area kotak penalti, namun sayang sekali lagi-lagi Sebastian gagal untuk mengontrol umpan jauh tadi yang ditujukan ataupun maksudnya passing jauh tadi oleh Brown kepada Sebastian, dan lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru. Oh, tampaknya mengenai salah satu pemain Jepang tadi, sehingga justru menghasilkan tendangan sudut bagi Tunisia yang akan dieksekusi langsung oleh Elias Saad dari sisi kiri pertahanan Jepang. Saat ini ada 4 hingga 5 pemain Tunisia berada di area kotak penalti, sudah siap-siap, namun tampaknya wasit masih meniup peluit. Tampaknya masih ada peringatan dari kedua pemain kesebelasan tentunya dari Tunisia dan juga Jepang. Ya, tembakan pojok harus diulang. Lagi-lagi Elias Saad akan mengeksekusi tembakan pojok dari sisi kiri gawang Jepang. Tampaknya ada 9 pemain Jepang yang ada di area kotak penalti. Sambil melihat rekannya, Elias Saad sudah lakukan tenan, shooting ke mulut gawang. Ah, lagi mampu di heading tadi umpan dari Elias Saad dari tendangan penjuru, dan kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Tunisia dari sisi kiri pertahanan Jepang. Nomor punggung 4 tadi melakukan heading pemain Jepang. Kini Elias Saad bekerja sama 1-2 bersama rekannya di sana, ada Sebastian, namun diarahkan bola passing ke belakang. Valeri umpan crossing ke mulut gawang, namun bola terlalu jauh, namun mencoba dikejar oleh pemain nomor punggung 6 atau Brown tadi maksudnya. Ah, terjadi satu peluang nomor punggung 4, di sana ada Talbi ataupun di sana satu pemain dari Sebastian, namun lagi-lagi bola gagal. Justru serangan cepat kini dibangun anak-anak Jepang. Elias umpan saja ke sektor kiri, ada Kamada merangsek dia, mencoba melewati garis jantung pertahanan Tunisia. Ah, lagi-lagi putus di tengah jalan. Elias saat mengambil bola tadi, Tunisia cukup cekatan, namun mendapat gangguan dua pemain dari Jepang. Kini bukan pelanggaran, Nakamura umpan lagi ke sektor kanan, mencoba untuk membangun serangan. Kini dialirkan bola di daerah tengah lapangan pertandingan, nomor punggung 7, di sana ada Tanaka, umpan saja kepada Ito. Ito kembalikan kepada Nakamura, passing ke belakang kepada Ito kembali. Tanaka bermain asik nampaknya, pemain Jepang ini nomor punggung 24 ada Sato, melebar ke kanan, Sano maksudnya, Sano melebar kepada Doan lagi kembalikan kepada Ito. Namun lagi-lagi permainan Jepang mencoba untuk mengurung pertahanan Tunisia, tidak mau terburu-buru mereka, namun ball possession terus dilakukan oleh pemain Jepang ini. Sana punggung 21 Ito kembalikan lagi kepada Tanaka. Tanaka melebar ke tengah, di sana ada Kaisu Sano. Sano melebar lagi ke kanan, mulai mencoba merangsek ke area pertahanan dari Tunisia. Umpan 1-2, namun tadi maksudnya Ito kepada nomor punggung 10 ada Ritsu Doan dari sisi kiri pertahanan Tunisia, namun lagi-lagi masih gagal di tengah jalan. Kini Jepang kembali mengurung pertahanan Tunisia di area tengah lapangan pertandingan. Ada nomor punggung 7 di sana, Otanaka, mencoba membantu lini serang dari Jepang. Nomor punggung 21 umpan saja ke mulut gawang, namun bisa dibuang ataupun disapu oleh pemain belakang dari Tunisia. Dan sementara itu terjadi di duel udara di sisi jantung pertahanan Tunisia, namun bukan sebuah pelanggaran, namun wasit Ispan Kovac asal Rumania meniup peluit tanda sebagai pelanggaran tadi. Hannibal, inilah dia Hannibal Mesbi, salah satu lini gelandang serang yang dimiliki oleh Tunisia tentunya, masih belum mampu mengobrak-abrik pertahanan dari Jepang. Kini memasuki menit ke-17.48 detik, Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan sendiri, diamankan saja oleh penjaga gawang Ayman Dahmen, masih menggiring bola di area kotak penalti. Umpan crossing ke depan jauh tadi arah bola, namun bola justru keluar lapangan pertandingan, sehingga lagi-lagi menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kini nomor punggung 22 ada Tomiyasu, umpan ke sektor kiri kepada sang kapten. Ada nomor punggung 4 di sana, Itakura, pendek saja kepada Kanata, umpan lagi kepada Itakura ke kanan. ada Tomiyasu ke depan, maksudnya ada Doan, mampu dia mencoba melewati satu pemain, namun gagal lagi. Justru kini Brown kepada Elias Saad. Elias Saad mencoba merasa ke area kotak penalti dari Jepang, mencoba untuk melewati dua pemain dari Jepang dari sektor kiri pertahanan Jepang, namun gagal. Nakamura tadi berhasil mencuri bola yang coba dikontrol oleh Elias Saad. Justru kini Jepang dari sektor kiri pertahanan sendiri mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, kembalikan lagi ke belakang. Ada lagi sang kapten mereka, Kau Itakura, masih menggiring bola, mencoba untuk menusuk ataupun belikan rekannya yang ada di tengah lapangan pertandingan tampaknya. Masih Itakura ke kiri kepada pemain dari Jepang, masih di lini belakang. Itu umpan saja kepada nomor punggung 24 ataupun 15 tadi, Kamada. Umpan lagi tarik ke belakang pada Itu. Umpan crossing bulu gawang. Di sana ada satu pemain Jepang. Umpan langsung. Terjadi duel di udara tadi di area kotak penalti Tunisia. Dan tampaknya apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Junia Itu saat duel udara dengan salah satu pemain belakang dari Tunisia tadi. Sekaligus penjaga gawang dari Tunisia, Aymen Dahmen, juga harus maju ke depan untuk memblok umpan yang diselesatkan oleh salah satu pemain Jepang itu. Obadegar, memang pertandingan antara Jepang menghadapi Tunisia yang merupakan pertandingan yang cukup spesial, karena pertandingan hari ini merupakan pertandingan yang ke-1000 untuk penyelenggaraan Piala Dunia selama berlangsung. Memang dalam momentum pertandingan yang ke-1000 ini, sang wasit ataupun sang pengadil juga mendapatkan seragam khusus ataupun menggunakan seragam wasit bergaris emas dan juga lencana emas yang bertuliskan pertandingan yang ke-1000 untuk turnamen Piala Dunia. Saat ini masuki menit ke-20, detik ke-17, kita masih menantikan bagaimana Tunisia mencoba untuk minimal menyamakan kedudukan 1-1. Namun saat ini Jepang justru setelah leading 1-0 melalui gol Kamada di menit ke-4, masih terlalu nyaman untuk membangun serangan. Saat ini Jepang masih membangun serangan dari sektor belakang. Nomor punggung 4 nantinya nampaknya ada Kou Itakura. Itakura kembalikan kepada rekannya, di sana ada Itu. Itu ke depan, dia umpan saja pendek kepada Kamada, berbalik lagi kepada Itu. Itu kepada Hiruto. Itu kepada Kou Itakura. Itakura kepada Tomiyasu. Dari sisi kanan serang dari Jepang, kini Itu mencoba melewati satu pemain tadi, Hannibal, namun gagal. Dan lagi-lagi lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Jepang.
2: Ya, Jepang kali ini melakukan lemparan ke dalam dilakukan oleh Junya Itu. Junya Itu lempar ke depan. Ah, sayang sekali bola lebih dekat kepada para pemain Tunisia. Dan kali ini ada Aymen Dahmen, nomor punggung 16, sang kiper, yang menetralisir serangan dari Jepang. Dan Aymen Dahmen berikan saja umpan langsung tendang ke tengah, diblok tadi oleh para pemain Jepang. Kali ini ada Taichi Kamada. Taichi Kamada memberikan serangan, yang sekali kembali dipotong, jatuh di kaki para pemain Tunisia. Saat ini Hannibal Mejbri utak-atik, dia dilewat, melewati 1-2 orang pemain, diganggu tadi oleh 2 orang pemain Jepang. Dan wasit Isnan Kovacs memberikan hadiah tendangan bebas. Kali ini ada Karim Rekik yang akan bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Diberikan kepada siapa? Mundur saja, back pass ke belakang kepada sang kiper, Aymen Dahmen. Aymen Dahmen melihat-lihat dia, 1-2 sentuhan keluar dari kotak 16. Sudah dilakukan tendangan jauh melewati garis tengah, maksudnya diberikan kepada barisan striker, namun disundul tadi. Terjadi duel kop udara. Ada timnas Jepang kali ini, jatuh di kaki para pemain timnas Jepang. Dan Suzuki, sang kiper, tengah menimang-nimang bola. Nah, berikan saja kepada Itu, Hiroki Itu maksud kami. Hiroki Itu berikan kepada Kou Itakura. Kou Itakura kembali lagi, umpan pendek ke kanan kepada Hiroki Itu. Berikan kepada Takehiro Tomiyasu. Masih nyaman para pemain timnas Jepang untuk mendominasi penguasaan bola. Berikan kepada nomor punggung 4, Kou Itakura. Kou Itakura kembali lagi kepada Ao Tanaka. Ao Tanaka berikan ke belakang kepada Hiroki Itu. Ada Ao Tanaka, berikan lagi kepada Takehiro Tomiyasu. Dan kali ini Itu berikan lagi back nomor punggung 4, Kou Itakura. Masih bermain di pertahanan sendiri timnas Jepang, belum melewati garis tengah. Dan kali ini para pemain Jepang tengah mencari siapa rekannya yang akan diumpan di depan. Kali nomor punggung 4, Kou Itakura, sang kapten, masih berikan kepada Ao Tanaka yang menjadi holding midfielder pada pertandingan kali ini. Ada nomor punggung 10, Ritsu Doan. Ritsu Doan menarik menyerang sek dari sisi kanan. Ah, sayang sekali bola tadi dibuang lagi oleh Karim Rekik nomor punggung 4 dari Tunisia. Tidak mau bermain-main ataupun mencari resiko para pemain Tunisia. Dan kali ini ada hydration break, waktu istirahat untuk para pemain. Bung Jupri, jika kita berbicara terkait dengan Tunisia ini, Bung, ya, nampaknya masih ada kegamangan siapa sebenarnya yang menjadi striker utama dari Tunisia pada malam hari, pada malam hari waktu Montre ini. Karena jika kita melihat sosok dari Elias Saad ya, ya, tidak bisa menjadi pemain utama kelihatan, ataupun striker utama yang menjadi pemantul bola, tapi malah lebih turun ke belakang sebagai second striker, bahkan menjadi gelandang serang ini, Bung.
1: Ya, yang kalau kita lihat memang ya itu tadi ya, ada seperti dikatakan Bung Rosi ya, memang ada kegamangan ya, seperti memang masih belum ajak ya, ya, apa yang diinginkan juga oleh pelatih Ferenat di pertandingan ini. Artinya kalau kita lihat ada beberapa kali juga kesalahan-kesalahan passing ya, terutama saat mereka sudah memasuki area pertahanan lawan, dan juga terkadang terlalu lama juga
2: iya,
1: apa, menguasai bola. Jadi memang harusnya aliran bolanya bisa lebih cepat, karena kalau kita lihat memang Jepang sangat kompak ya di belakang, mereka sangat-sangat solid. Dan terlihat juga beran bagaimana dua holding Kai Susanoo dan juga Ao Tanaka juga bermain sangat-sangat baik. Jadi kalau kita lihat kelemahan dari Tunisia sejauh ini adalah bagaimana mereka soal transisi juga bermasalah, itu yang saya kira juga menjadi problem. Dan terlihat sebelum momen, setelah momen gol tadi dari Jepang lewat Deci Kamada, kemudian juga tadi ada momen yang nyaris gol
2: iya,
1: dari Takehiro Tomiyasu yang terlihat memang bolanya hanya beberapa sentimeter ya,
2: iya,
1: belum sepenuhnya melewati gawang. Sebenarnya Tunisia pelan-pelan sudah mulai agak beradaptasi dengan situasi gitu, tapi begitu sampai di depan mereka seperti kebingungan gitu, harus melakukan apa di lini depan. Dan kita lihat juga minim ya, minim kombinasi, umpan-umpan kombinasi yang akhirnya bisa masuk ke dalam kotak penalti dari para pemain Jepang. Itu yang saya kira juga mungkin harus diperbaiki ya, dengan adanya hydration break ini. Saya kira dengan 3 menit paling tidak juga pelatih Ferenat punya waktu ya untuk bisa memperbaiki beberapa aspek yang memang masih kurang dari timnya.
2: Yang menarik tadi terkait dengan goal line teknologi ya,
1: yeah,
2: Bung Jupri, apakah tadi memang benar-benar sudah masuk atau seperti apa ini, Bung? Kalau jika kita apa namanya melihat tadi hampir masuk sebenarnya, Bung, tapi disapu oleh Aiman Ahmad. Nah, ini sebenarnya bagaimana aturan regulasi yang, apakah ada pembaruan dari regulasi tersebut atau seperti apa ini, Bu?
1: Ya, biasanya kan di, kita tahu dari wasit biasanya ada jamnya, ada jam penanda bahwa bola sepenuhnya sudah masuk atau belum. Nah, ya, tadi mungkin belum ada penanda dari sana. Jadi memang kalau kita lihat memang sekilas ya, lewat pandangan mata memang tadi sepertinya sudah semuanya masuk gitu.
2: Sudah semuanya masuk
1: gitu. Iya, sepenuhnya bola masuk ke dalam gawang sebelum memang akhirnya ditepis oleh kiper dari Tunisia, Ahmed Ahmed. Tapi setelah itu kita lihat ada tayangan ulang, kemudian juga bola terlihat beberapa sentimeter belum sepenuhnya masuk, karena masih ada bagian bola yang berada di garis gawang. Tapi kalau kita lihat mungkin lebih valid adalah bagaimana sebenarnya kepastiannya adalah di jam dari wasit, itu yang bisa menandakan bola masuk atau tidak dari Bung Rosi.
2: Iya, Bung, jika kita kembali bicara terkait dengan Tunisia tadi, Hannibal Mejbri memang bermain cukup baik ya pada kesempatan kali ini. Pemain, mantan pemain MU ini juga beberapa kali melakukan umpan dan juga solo run yang cukup ya, baik. Nah, apa yang masih perlu diperbaiki dari Mejbri sendiri ini?
1: Ya, saya kira memang soal momentum ya, artinya dia harus bisa lebih cepat juga melepas bola, kemudian dia paling tidak harus bisa berani untuk lebih dekat dengan Saad ya di depan, sehingga memang bisa menjadi terjadi kombinasi-kombinasi yang berbahaya di lini depan buat Tunisia.
2: Ya, kali ini timnas Jepang melakukan tendangan ke dalam dan sudah dilakukan, jatuh lagi, ada cop duel tadi dengan pemain Tunisia, dan bola meninggalkan lapangan hanya menghasilkan tendangan, maksud kami lemparan ke dalam bagi timnas Tunisia. Untuk sementara waktu hingga menit ke-27, detik ke-20, timnas Jepang unggul dengan skor 1-0 lewat gol dari Deji Kamada. Ya, saat ini terjadi perebutan bola di tengah, berikan kepada Hannibal Mejbri. Hannibal Mejbri cepat lari, dia berikan kepada nomor punggung 2 Abel Abdi. Abdi, umpan tarik, sayang sekali tadi umpan tarik yang dilakukan Abdul Abdi tadi berhasil dipotong oleh para pemain timnas Jepang, dibuang saja oleh Ito ya, Kokura Ito maksud kami. Dan kali ini kembali timnas Tunisia memulai serangan dari Hannibal Mejbri. Hannibal Mejbri utak-atik dia, hendak diberikan kepada siapa, bola kembali lagi ke belakang,

0: dan kali ini ada Mostasar Talbi. Utakat umpan pendek kepada Dylan Brown dan diberikan kepada nomor punggung 20 yaitu Jan Valeri. Jan Valeri umpan jauh ke depan, sayang sekali berhasil kembali dibuang oleh para pemain timnas Jepang dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, pendengar, saat ini pertandingan berlangsung di Stadion Mentere yang berada di Meksiko dan untuk sementara waktu di grup F ini timnas Belanda memimpin dengan poin 4 setelah kemenangan meyakinkan 5-1 atas timnas Swedia pada beberapa jam sebelumnya. Ya, kali ini timnas Tunisia mulai membangun serangan, ada dari sisi kanan pertahanan dari timnas Jepang. Kembali lagi bola mundur ke belakang kepada sang kiper Ayman Dahmen. Tidak terburu-buru dari timnas Tunisia untuk membangun serangan karena timnas Jepang terlihat bermain cukup rapat pada pertandingan siang hari waktu Indonesia Barat ini. Ya, kali ini timnas Jepang memulai dari Ayase Oda. Ayase Oda melakukan intensitas serangan, berikan kepada siapa Ayase Oda, tendangan langsung, ah, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ayase Oda menendang dari jarak sekitar 25 meter di luar dari kotak 16, menerima umpan langsung dari belakang, hanya utak-atik sebentar. Tadi gagal dibayang-bayangi oleh para pemain Tunisia. Kembali timnas Jepang unggul di menit ke-30 dengan skor 2-0 lewat Ayase Oda. Bagaimana Bung Jupri, Anda melihat pergerakan dari Ayase Oda tadi yang mampu menarik para pemain Tunisia yang sempat mengira Ayase Oda akan memberikan umpan kepada para pemain Jepang lainnya, ternyata melakukan tendangan yang cukup keras dan bersarang di sisi sebelah kanan gawang dari Ayman Ahmad.
1: Ya, ini saya kira bagaimana aksi individu yang sangat baik ya dari Ayase Oda, bagaimana dia melihat, memang melihat momen, terkesan memang tadi benar kata Bung Rosi ingin memberikan umpan, tapi terlihat memang dia membidik ya, membidik ke arah gawang dan eksekusi yang sangat baik. Kita lihat memang tendangan yang sangat keras dan mengarah ke pojok kanan gawang dari Ayman Dahmen yang memang tidak bisa diantisipasi oleh penjaga gawang dari Tunisia dan mengubah skor menjadi 2-0. Dan ini menjadi hasil yang tentu sejauh ini menjadi hasil yang sangat-sangat baik buat timnas Jepang dan tentunya menjadi pekerjaan rumah yang sangat-sangat berat buat Tunisia yang tertinggal 0-2. Dan bisa dikatakan kalau mereka kalah di pertandingan ini, artinya mereka harus angkat koper di babak fase grup.
2: Ya, pertandingan sudah memasuki menit ke-31, 43 detik. Saat ini Jepang semakin nyaman setelah unggul 2-0 atas Tunisia. Namun saat ini Tunisia tidak berhenti untuk berjuang untuk mencetak gol di laga malam hari ini, di mana nomor punggung 3 tadi sudah umpan saja Talbi, Talbi ke sektor kiri kepada Rekik, Rekik umpan lagi tarik ke belakang kepada Tas, Talbi umpan lagi kepada Rekik, mundur saja passing kepada penjaga gawang mereka Dahmen, kuasai sepenuhnya, umpan lagi kepada Rekik dari sektor kiri. Pertahanan Tunisia masih terjebak dalam tekanan ataupun pressing-pressing dilakukan oleh pemain Jepang ini sehingga menyulitkan Tunisia untuk keluar dari pressing-pressing pemain Jepang ini. Umpan saja jauh tadi penjaga gawang Dahmen dari sisi kiri serang mereka, namun kembali dicopot ataupun dicocor oleh pemain Jepang. Kini justru Jepang menguasai bola melalui nomor punggung 14, sana ada itu Junia itu tadi, namun bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang dari sisi kanan pertahanan mereka sendiri. Saat ini tentu setelah unggul 2-0, Jepang bermain semakin percaya diri, apalagi memang setelah unggul 2-0 ini Jepang mencoba untuk mengambil inisiatif skema permainan dari sisi kanan kiri hingga gelandang serang. Kini Tanaka mencoba untuk memberikan umpan kepada rekannya, ke kiri saja, pelan alirkan bola kepada itu kepada Nakamura, sudah melewati sisi kiri lingkaran tengah pertandingan, kembalikan lagi kepada itu ke kanan. Yang tujuh adalah nomor punggung 4, ada Itakura, melebar dia Itakura pada rekannya di sana, nomor 24 ada Sano, umpan pendek saja, kembalikan lagi kepada itu, kembalikan kepada Sano lagi, mencoba melik-lik dari sisi kanan serang dari Jepang, mampu saja kuasai itu, mulai melukur gawang, namun kembali diheading oleh pemain dari Tunisia, mencoba dikuasai sepenuhnya oleh Tanaka, umpan saja kepada nomor punggung 10 tadi, namun lagi-lagi bisa digagalkan oleh pemain Tunisia dari sisi kiri pertahanan Tunisia. Rekik umpan saja, cocor bola ke sektor kiri serang mereka, namun terjadi duel di sana, dikuasai sepenuhnya oleh Brown atau ataupun oleh Abdi dari sisi kiri serang Tunisia, umpan saja pendek kepada rekannya di sana, nomor punggung 26 ada Sebastian, namun mampu direbut oleh pemain Jepang dari sisi kanan pertahanan.

mereka sendiri nama Tanaka tadi dengan cekatan dengan cerdik, dan kini satu pelanggaran harus dilakukan oleh pemain Tunisia Hannibal Mesbi terhadap Rizky Ritsudoan maksud kami. Dari sisi kanan pertahanan Jepang tadi, bagaimana Ritsudoan mencoba untuk melewati Hannibal namun harus melakukan pelanggaran Hannibal sehingga kembali bola di kaki para pemain Jepang. Nomor punggung 7 Tanaka umpan saja 1-2 bersama Sano, umpan lagi kepada Itakura dari sektor kiri pertahanan Jepang. Itu umpan pada melebar dia ke sisi kanan. Di sana Itakura dorongkan bola ke depan kepada Itu. Junia Itu umpan kerja satu sama dia bersama dengan Dohan dari sisi kanan. Serang de Jepang tarik lagi ke belakang kepada Tomiyasu kiri ada Tanaka merangsek ke jantung pertahanan Tunisia, ke sektor kiri lagi, kembalikan kepada Itu melebar lagi ke kanan. Nomor punggung 15 ada Kamada melebar ke kanan. Itu umpan 1-2 pada Doan dari sisi kiri pertahanan Tunisia, namun bisa kembali dipotong oleh para pemain Tunisia. Kini Hannibal mencoba untuk melihat rukannya untuk melakukan umpan crossing saja ke depan, yang dituju adalah Valeri berduel dengan satu pemain Jepang tadi, namun dengan cepat tampaknya pemain Jepang terlebih dahulu menguasai bola, dan kini bola kembali bergulir di sisi pertahanan Tunisia, namun berhasil direbut tadi oleh sang kapten sekiri Hannibal menguasai.

0: darah di Natuna.
1: Momentum Hari Donor Darah Sedunia yang diperingati setiap 14 Juni 2026 dimanfaatkan oleh Palang Merah Indonesia, PMI Natuna, untuk kembali mengingatkan kepada masyarakat tentang pentingnya ketersediaan darah di Kabupaten Natuna. Ketua Markas PMI Natuna, Dede Muhammad Ramli, kepada RRI menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi stok darah yang masih belum stabil. Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat dibebankan pada satu pihak saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat, pemerintah, dan seluruh elemen yang ada.
2: Masyarakat itu mau mendonorkan darahnya. Memang ada sebagian orang berpendapat sakit ditusuk jarum, tapi lebih menyakitkan di saat kita membutuhkan darah dan tak kunjung mendapatkan darah. Jadi masyarakat, ayo sama-sama kita sepakat untuk menyelamatkan orang lain adalah menyelamatkan diri kita sendiri. Ayo kita donor darah.
1: Sementara itu, warga Ranai Kabupaten Natuna, Rawi, kepada RRI membagikan pengalamannya saat keluarganya membutuhkan transfusi darah namun sempat mengalami kesulitan untuk mendapatkan donor darah di Natuna.
3: Pernah mengalami butuh darah, tapi sulit di Natuna. Waktu itu kebetulan keluarga. Ya berharap ke depan stok darah di Natuna itu tersedia dan mudah didapat sehingga pasien dan keluarga pasien tidak kebingungan jika membutuhkan darah tanpa perlu mencari pendonor darah.
1: Peringatan Hari Donor Darah Sedunia tahun ini diharapkan menjadi pengingat bersama agar masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan donor darah, sehingga kebutuhan darah di Natuna dapat terpenuhi dengan lebih baik. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Nelayan Natuna siap bantu patroli awasi kapal asing di Laut Natuna Utara. Nelayan Natuna menyatakan kesiapan mereka untuk membantu aparat dalam melakukan pengawasan dan patroli terhadap dugaan aktivitas kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Laut Natuna Utara. Sekretaris Aliansi Nelayan Natuna Rahmat Wijaya mengatakan para nelayan siap terlibat dalam pemantauan di lapangan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya menjaga kedaulatan perairan Indonesia sekaligus melindungi wilayah tangkap nelayan lokal. Menurut Rahmat, laporan mengenai keberadaan kapal ikan asing yang beroperasi di Laut Natuna Utara selama ini berasal dari temuan langsung para nelayan yang melaut setiap hari. Bahkan ia menegaskan nelayan siap mempertanggungjawabkan laporan yang mereka sampaikan. Ia berharap sinergi antara nelayan dan aparat keamanan laut dapat terus ditingkatkan agar pengawasan terhadap wilayah perairan Natuna semakin efektif.
4: Kalau memang tak bisa Bapak cari, biar kami yang antar. Siapkan kapalnya, nanti kami antar. Tidak mungkin dengan peralatan yang sebegitu canggih Bapak tidak lihat. Kami bilang gitu, saya ngomong waktu itu. Kalau memang Bapak tidak bisa ketemukan itu, gandeng nelayan Natuna. Beberapa nanti kami tunjukkan spot-spotnya. Kalau nggak temu dalam jangka 3 hari, ya berarti kami yang salah. Kami bilang gitu. Bahkan waktu itu ada beberapa oknum yang mengatakan bahwa nelayan Natuna ini nggak paham bahwa kapal itu hanya lewat.
0: Sementara itu, Ketua Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir LPSDP Natuna, Jerman, menyayangkan belum adanya umpan balik kepada nelayan terkait hasil tindak lanjut dari berbagai laporan yang telah disampaikan. Menurutnya, setiap informasi yang diberikan nelayan seharusnya ditindaklanjuti dengan penyampaian hasil patroli kepada masyarakat nelayan agar tercipta kepercayaan dan koordinasi yang lebih baik. Ia berharap ke depan, setiap laporan yang disampaikan masyarakat dapat direspon secara terbuka termasuk dengan memberikan informasi mengenai hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh instansi terkait.
5: Ditindaklanjuti juga tidak kembali informasinya ke nelayan. Jadi nelayan cuma melaporkan, ya memang seperti itu sih. Jalur Pokmaswas itu memang seperti itu.
0: Isu keberadaan kapal asing di Laut Natuna Utara kembali menjadi perhatian dalam beberapa pekan terakhir. Aparat keamanan laut sebelumnya juga melakukan patroli dan penelusuran terhadap laporan nelayan terkait dugaan aktivitas penangkapan ikan ilegal di wilayah tersebut. Dengan keterlibatan nelayan sebagai mata dan telinga di laut, diharapkan pengawasan terhadap potensi praktek illegal fishing di perairan Natuna dapat semakin optimal. Demikian Mardani melaporkan. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten

0: Guna mulai melaksanakan pendataan door-to-door sensus ekonomi tahun 2026 yang berlangsung sejak 15 Juni hingga tanggal 31 Agustus mendatang.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Natuna mulai melaksanakan pendataan door-to-door sensus ekonomi 2026 yang berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Kegiatannya dilaksanakan setiap 10 tahun sekali tersebut bertujuan memperoleh gambaran terbaru mengenai kondisi dan struktur perekonomian daerah. Pendataan dilakukan kepada berbagai pelaku usaha, mulai dari usaha mikro, kecil dan menengah, hingga perusahaan berskala besar. Selain itu, petugas juga melakukan penyisiran ke rumah tangga untuk mengidentifikasi aktivitas usaha yang dijalankan masyarakat. Kepala BPS Kabupaten Natuna Wahyu Dwi Sugianto mengatakan sensus ekonomi menjadi instrumen penting dalam menyediakan data yang akurat bagi pemerintah. Menurutnya, data yang diperoleh nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di masa mendatang.
2: Kita ingin melihat nanti Mas bagaimana kondisi terkait struktur ekonomi secara umum gitu ya. Kemudian nanti karakteristik usahanya seperti apa dan perkembangan ekonomi digital dan lingkungan. Sebenarnya dari Mei itu kita sudah memblasting untuk usaha besar, dikirimkan ke email atau ke WA.
1: Wahyu menjelaskan salah satu fokus pendataan tahun ini adalah melihat perkembangan struktur ekonomi masyarakat, termasuk pertumbuhan ekonomi digital yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Ia juga mengimbau masyarakat menerima petugas sensus yang dilengkapi identitas resmi dan memberikan informasi yang benar. Sementara itu, petugas sensus ekonomi 2026 Zul Azmi mengatakan pelaksanaan sensus kali ini menggunakan sistem digital berbasis Android yang dinilai lebih efektif dibandingkan metode sebelumnya yang masih menggunakan formulir kertas. Digitalisasi tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pengumpulan dan pengolahan data.
3: Adapun untuk 2026 ini kita sudah menggunakan Android untuk pengisian data dari warga.
1: Melalui pelaksanaan sensus ekonomi 2026, BPS Kabupaten Natuna berharap dapat memperoleh data yang komprehensif mengenai kondisi perekonomian daerah. Hasil pendataan tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam melihat arah perkembangan ekonomi Natuna sekaligus mendukung perencanaan pembangunan selama satu dekade ke depan.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna menggelar zikir dan istikhosah bersama dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah.
4: Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah tahun 2026 Masehi, Pemkab Natuna menggelar zikir dan istikhosah bersama yang dilaksanakan pada Senin malam di Masjid Agung Baitul Izzah Natuna. Kegiatan zikir dan istikhosah yang digelar tersebut dihadiri Bupati Natuna Chen Suilan, Wakil Bupati Natuna Jarmin, serta Sekda Natuna Boy Wijnalko, pimpinan Forkopimda, DPRD Natuna dan seluruh OPD Natuna. Kegiatan diawali dengan pembacaan doa istikhosah dan zikir yang dipandu langsung oleh Imam Besar Masjid Agung Baitul Izzah Natuna, Dr. Haji Tirtayasa.
5: Baca bersama bacaan istikhosah dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Selanjutnya doa istikhosah nanti akan dipandu langsung oleh Ketua Umum MUI Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. K. Haji Bapak Mario MPD, sekaligus memberikan tausiah pada malam hari ini. Selanjutnya hadirin wabarakatuh, marilah kita bersama-sama membaca bacaan istikhosah pada malam hari ini dan izinkanlah kami memandu.
4: Kegiatan dilanjutkan dengan ceramah Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah oleh penceramah yakni Ketua MUI Provinsi Kepulauan Riau, Ki Haji Bambang Muryono, yang pada kesempatan itu memberikan tausiah tentang prinsip hidup dan empat amalan yang dianjurkan sempena menyambut Tahun Baru Islam.
6: Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan Yang Maha Kuasa yang pada malam ini kita berada pada malam 1 Muharram 1448 Hijriah. Tentu dengan harapan dan doa, mudah-mudahan di tahun yang baru Allah berikan kita kesehatan, amin. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, amin. Kita doakan semoga Kabupaten Natuna aman sejahtera, amin. Dan masyarakat itu mahribah lu jinawi, syukur makmur dalam ridha Allah Subhanahu wa taala.
4: Melalui kegiatan zikir dan istikhosah ini, pemerintah Kabupaten Natuna berharap semangat Tahun Baru Islam dapat menjadi momentum memperkuat keimanan serta mempererat ukhuwah Islamiyah dan meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Forum Anak Natuna Susun Suara Anak Indonesia 2026 angkat isu pendidikan hingga perlindungan anak.
7: Forum Anak Kabupaten Natuna menggelar kegiatan penyusunan suara anak Indonesia SAAI tingkat Kabupaten Natuna tahun 2026 pada hari Rabu, Museum Daerah Kabupaten Natuna. Ketua Forum Anak Kabupaten Natuna periode 2025-2027 Raffi Alfitra mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan program yang diarahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Guna memastikan hak anak untuk berpendapat, berpikir, dan berpartisipasi dalam pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Menurut Raffi, penyusunan suara anak Indonesia tingkat kabupaten secara resmi dimulai pada Rabu 17 Juni 2026. Namun sebelumnya, proses penjaringan aspirasi telah dilakukan di tingkat desa sejak 10 Juni 2026.
8: Ini merupakan kegiatan, judul kegiatannya adalah Penyusunan Suara Anak Indonesia Tingkat Kabupaten Natuna tahun 2026. Ini adalah arahan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak untuk memastikan hak-hak anak dalam menyampaikan pendapat, hak-hak anak dalam berpikir, hak-hak anak dalam berpartisipasi dalam pembangunan itu terjalankan.
7: Jelaskan kegiatan pada pelaksanaan tingkat kabupaten, kegiatan diawali dengan sambutan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Natuna yang memberikan dukungan terhadap keterlibatan anak dalam proses pembangunan. Selanjutnya, peserta mendapatkan penjelasan teknis mengenai mekanisme penyusunan suara anak Indonesia, mulai dari proses identifikasi masalah hingga penyusunan usulan yang akan disampaikan kepada pemerintah. Raffi menyebutkan sebanyak 30 peserta dari 15 organisasi anak dan kepemudaan mengikuti kegiatan penyusunan suara anak Indonesia tingkat Kabupaten Natuna tahun ini. Selama kegiatan berlangsung, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan berbagai pandangan terkait permasalahan yang dihadapi anak-anak di Kabupaten Natuna. Aspirasi tersebut kemudian dibahas bersama dan dirumuskan menjadi suara kolektif anak-anak Natuna.
8: Ini mereka, anak-anak di Kabupaten Natuna yang hadir hari ini memberikan suara-suara mereka, memberikan permasalahan mereka, aspirasi, isu, dan lalu kami bahas dan kami rumuskan seperti itu.
7: Iya, ada berapa jumlah peserta yang ikut?
8: Untuk di tingkat kabupaten ini ada 30 peserta dari 15 organisasi.
7: Dalam diskusi yang berlangsung, sejumlah isu strategis menjadi perhatian peserta, di antaranya persoalan pendidikan seperti anak putus sekolah dan fasilitas pendidikan yang belum memadai, perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, perkawinan anak, kenakalan remaja, judi online hingga berbagai perilaku menyimpang yang melibatkan anak. Melalui forum tersebut, anak-anak Natuna berharap suara mereka dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang lebih ramah anak dan mendukung masa depan generasi muda yang lebih baik. Demikian Yusfianti melaporkan.
0: Warga Kabupaten Natuna mengeluhkan kenaikan harga material bangunan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Warga Kabupaten Natuna mengeluhkan kenaikan harga material bangunan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Kenaikan tersebut dinilai cukup memberatkan masyarakat yang sedang membangun maupun merenovasi rumah. Salah satu material yang mengalami kenaikan harga adalah semen. Sebelumnya semen dijual dengan harga Rp85.000 per sak, namun saat ini telah naik menjadi Rp95.000 per sak. Warga Desa Elengit, Kecamatan Bunguran Tengah, Soleh Arianto, Kamis siang mengaku terkejut dengan kenaikan harga yang terjadi. Menurutnya, lonjakan harga tersebut membuat anggaran pembangunan rumah menjadi bertambah dari rencana awal. Ia mengatakan kenaikan tidak hanya terjadi pada semen, sejumlah material bangunan lainnya seperti dinding GRC, triplek, paku, dan cat dinding juga mengalami kenaikan harga. Menurut Soleh, kenaikan harga material bangunan berkisar antara 10-15%. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus menyiapkan biaya tambahan untuk melanjutkan pembangunan rumah.
9: Keuangan akhirnya menjadi besar, membengkak. Saya coba tanya sih, kenapa penyebab kenaikan ini terjadi di toko? Ada yang jawab, salah satunya memang harga material di Jakarta itu sudah naik. Mau tidak mau, toko Natuna ya harus naik. Belum lagi dengan harga BBM yang saat ini naik mungkin kan, sehingga berpengaruh dengan biaya operasional kapal mereka. Mungkin itu salah satu penyebabnya.
0: Kenaikan harga material bangunan di Kota Ranai turut berdampak pada wilayah kecamatan yang berada di kawasan berpulau. Salah satu yang merasakan dampaknya adalah masyarakat di kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna. Camat Pulau Laut Bambang Irawan mengatakan kenaikan harga material bangunan memberikan dampak langsung kepada masyarakat, terutama bagi warga yang sedang berencana membangun maupun merenovasi rumah. Biaya pembangunan kini menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Kondisi tersebut membuat sebagian warga harus menunda pekerjaan pembangunan yang telah direncanakan.
10: Harga material seperti semen, Pak, kalau untuk di Pulau Laut ini harganya saat ini kalau semen bayar satu sak itu berkisar 125 sampai 135 satu sak, Pak. Iya, itu memang harga di Pulau Laut seperti gitu, Pak. Besar dampaknya, Pak. Karena saat ini ekonomi kan sedang tidak baik, Pak, gitu kan. Jadi masyarakat yang ada di Kecamatan Pulau Laut ini umumnya mereka ini kalau saya lihat tidak mengutamakan untuk renovasi atau membuat rumah, Pak. Mereka lebih mengutamakan untuk bertahan, Pak, untuk bertahan hidup dengan uang yang ada saat ini, Pak.
0: Kenaikan material bangunan yang dirasakan oleh masyarakat Natuna dikarenakan harga material di Jakarta serta adanya beberapa barang yang masih mengalami keterbatasan stok. Tidak hanya itu, dampak kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi juga mempengaruhi kenaikan material bangunan saat ini. Demikian Marjani melaporkan. PLN rampungkan infrastruktur kelistrikan embung sebayar untuk uji coba pipa transmisi segera dilakukan.
11: Upaya peningkatan layanan air bersih di Kabupaten Natuna memasuki tahap penting setelah infrastruktur kelistrikan di kawasan embung sebayar berhasil diselesaikan oleh PT PLN Persero ULP Natuna. Kepada RRI, manajer PT PLN Persero ULP Natuna Rafki Chandra menjelaskan bahwa proses kelistrikan selesai di embung sebayar pada 15 Juni 2026.
12: Terkait dengan embung sebayar, jadi PLN telah menyelesaikan pekerjaan dan berhasil melakukan energes trafo embung sebayar itu di tanggal Senin 15 Juni 2026. Jadi selanjutnya tahapan yang masih diperlukan itu penyelesaian energes instalasi di sisi pelanggan agar pelanggan bisa menikmati listrik yang sudah kita siapkan. Dari sisi PLN kita sudah clear semua, tinggal lagi dari pemanfaatan dari pelanggannya.
11: Sementara itu, Direktur Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pelaksana proyek pipa transmisi Dinas PUPR Natuna serta pihak terkait lainnya untuk mempersiapkan tahapan uji coba. Langkah ini dilakukan guna memastikan sistem distribusi air dapat berfungsi sesuai dengan kapasitas yang telah direncanakan.
13: Tahapan selanjutnya kami sudah berkoordinasi dengan pelaksana proyek pipa transmisi itu untuk segera melakukan uji coba bersamaan dengan Dinas PUPR Natuna dan BSS 4 Sumatera.
11: Dengan selesainya pekerjaan kelistrikan tersebut, seluruh pihak kini fokus pada tahapan pengujian sistem transmisi air. Keberhasilan uji coba nantinya diharapkan dapat memperkuat ketersediaan pasokan air bersih bagi masyarakat Natuna, terutama dalam menghadapi kondisi cuaca yang berpotensi lebih kering pada tahun ini. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Nelayan Natuna dorong pompong dilengkapi internet untuk awasi kapal asing. Upaya pengawasan terhadap aktivitas nelayan asing di Laut Natuna Utara dinilai perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi yang lebih modern. Salah satunya dengan melengkapi pompong nelayan yang beroperasi di wilayah perairan tersebut dengan jaringan internet. Ketua Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir Kabupaten Natuna, Jerman, dalam keterangannya kepada RRI belum lama ini mengatakan keberadaan internet akan memudahkan nelayan dalam menyampaikan informasi kepada petugas. Menurutnya, laporan mengenai aktivitas mencurigakan dapat diterima lebih cepat dan akurat. Jerman menjelaskan selama ini nelayan masih mengandalkan radio komunikasi untuk berkoordinasi di laut. Penggunaan radio dinilai memiliki keterbatasan terutama dalam mengirimkan titik koordinat maupun dokumentasi visual. Dengan dukungan internet, nelayan dapat mengirimkan lokasi keberadaan kapal asing secara langsung kepada petugas. Selain itu, bukti berupa foto maupun video juga dapat segera diteruskan untuk mempercepat tindak lanjut.
14: Kapal nelayan kita tradisional yang beroperasi di ZTE itu kita bekali komunikasi yang canggih. Jadi bisa real time. Ketika mereka lihat kapal asingnya beroperasi, ya mereka di menit itu juga, di detik itu mereka bisa kirim langsung ke PSDKP pusat atau segala macam. Jadi kan itu kan aparat kita untuk bertindak pun lebih jelas gitu. Oh ini oke, kapal beroperasi di sini. Hitungan jam bisa menjangkau lokasi yang konflik tadi.
0: Sementara itu, Sekretaris Aliansi Nelayan Natuna Rahmat Wijaya mengungkapkan maraknya praktek illegal fishing turut berdampak terhadap kehidupan nelayan lokal. Menurutnya, hasil tangkapan nelayan mengalami penurunan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Rahmat menyebut, keberadaan kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal menjadi salah satu faktor berkurangnya sumber daya ikan. Kondisi tersebut secara langsung mempengaruhi pendapatan nelayan yang menggantungkan hidup dari hasil melaut.
15: Yang menjadi Menteri Perikanan. Waktu itu panen ikan kita melonjak, Bang. Kalau dikalkulasikan dengan uang, mungkin satu trip itu mereka sampai 50 juta. Satu trip itu kisaran 15 harian lah. Untuk sekarang, setelah 2020 ke atas, itu berkurang di 50%, Bang. Jadi sekarang,
0: ia berharap pemerintah dapat memperkuat pengawasan di Laut Natuna Utara dengan melibatkan nelayan sebagai mitra informasi di lapangan. Dengan dukungan teknologi dan patroli yang lebih intensif, aktivitas illegal fishing diharapkan dapat ditekan sehingga kesejahteraan nelayan kembali meningkat. Demikian Marjani melaporkan. Berita sepekan hari ini ditutup dengan berita olahraga. Sekolah Sepak Bola SSB Serindit Muda P2KR Ranai akan menggelar kompetisi dan festival sepak bola usia dini.
4: Dalam upaya melakukan pembinaan dan mendukung para atlet muda dalam pengembangan minat dan bakat, khususnya di cabang olahraga sepak bola, Sekolah Sepak Bola SSB Serindit Muda P2KR Ranai akan menggelar kompetisi dan festival sepak bola usia dini. Panitia kegiatan Johan saat informasi RRI Rabu pagi mengatakan, kegiatan kompetisi yang akan digelar bertujuan untuk melihat sejauh mana perkembangan pembinaan yang dilakukan pada anak usia dini.
16: Dalam rangka mengisi waktu luang libur sekolah dan untuk menguji sejauh mana tim-tim binaan yang melakukan pembinaan dalam sepak bola pada usia dini. Jadi kita melihat dengan kompetisi, kita lihat perkembangan anak-anak yang kita didik, sampai mana perkembangannya untuk saat ini.
4: Selain itu, Johan menambahkan, kompetisi ini juga merupakan kegiatan perdana yang dilaksanakan oleh SSB Serindit Muda P2KR sebagai gebrakan dalam melakukan pembinaan kepada para atlet muda daerah.
16: Ya, kalau untuk yang seperti ini, saat ini kan mungkin ini yang pertama sekali kita laksanakan. Karena kan sebelumnya belum ada yang melaksanakan untuk kompetisi usia dini. Maka kita mencoba melakukan ini gebrakan sedikit untuk memberi contoh, mana tahu nanti ada dari PSSI ataupun dinas terkait yang membidangi bidang olahraga macam Bispora, mereka mau memperhatikan ini bisa digulir setiap libur sekolah, bisa digulir seperti ini. Jadi anak-anak libur sekolah ada acaranya, jadi tujuannya positif gitu.
4: Hingga sejauh ini sudah terdaftar 6 SSB yang melakukan pendaftaran untuk berkompetisi. Di antaranya SSB dari Pulau 3 dan SSB Batu Ubi. Adapun kegiatan kompetisi yang akan dilaksanakan selama 3 hari, terhitung dari tanggal 19 hingga 21 Juni 2026 yang dipusatkan di lapangan sepak bola Serindit Ranai. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.

Mendengar demikian berita sepekan untuk edisi hari ini, hari Minggu 21 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Elmi Subayang dan rekan sekerja Haspera mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di acara Prodang Dodangdut adalah kita bersama saya Elmi Subayang dan rekan sekerja Haspera ya. Silakan yang ingin bergabung di acara Prodang Dodangdut adalah kita. Halo, selamat siang Prodang Dut. Iya, dengan siapa ini?
3: Sama Mario Bekitam.
2: Mario, silakan Mario, mau lagu apa Mario?
3: Lagu 100 kali dari Safarudin KDI.
2: 100 kali. Salamnya.
3: Salamnya buat Mbak Sri. Mm-hmm. Buat Bung Iwan di Aceh. Ada yeah. Bandarul Kalimantan Mempawah. Mm-hmm. Ada Pak Kasim, Pak Idris. Mm-hmm. Ada Bang Mong, Putra Tiga Putra. Mm-hmm. Ada Bang Idun. Mm-hmm. Ada Pak Jerman, Pak Zainuddin, ada Mbak Ketimah, ada Mbak Beliang, ada Mbak Zubaidah, ada Kak Jani, Mbak Bayami, sama Mbak Sera. Terima kasih, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Mario. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang Pro Dangdut, Assalamualaikum.
2: Pro Dangdut, Waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdut adalah...
4: Indonesia
2: kita. Dengan siapa ini?
4: Ini dengan Bang Jais.
2: Bang Jais di mana Bang Jais?
4: Di Selat Panjang.
2: Selat Panjang. Gimana kabar orang Selat Panjang?
4: Sehat-sehat.
2: 100 kali. Bang Jais.
4: Ya saya.
2: Silakan mau lagu apa nih Bang Jais?
4: Ini enggak sama.
2: Ini Elmi.
4: Hello, hello, I love you, Mbak Elmi. Itu lagu dia.
2: Apa?
4: Hello, hello, I love you, Mbak Elmi.
2: Lagu Hello, Hello.
4: Hello, I love you, Mr. Mahmud.
2: Salamnya?
4: Salamnya, Mbak Elmi, salam kenal, baru ini kita bersua. Nah, itu ada Kak Berlian kita, Kak Sarina kita, Kak
2: Mister Mahmud,
4: Bang, Bang Iwan, dan siapa lagi Mbak? Sebut-sebut Mbak, salah satu Mbak kawan Mbak.
2: Banyak.
4: Iya banyak, salah satu aja yang sambil ngapal.
2: Siapa lagi Bang Zai? Bang Zul?
4: Nah Bang Zul, dah lah dulu besok ingat-ingat itu tambah lagi.
2: Nah, dicatat aja nanti, direkam catat.
4: Nah, iyalah. Oke, selamat tugas, selamat siang semuanya di tinggal tempat kecuali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Selamat siang Pro Dangdut adalah kita.
2: Ini ada. Dengan siapa ini?
5: Mbak Iskandar darat sana.
2: Mbak Iskandar, gimana cerita?
5: Tak ada cerita.
2: Hujan enggak di sana?
5: Saya jarang di kota.
2: Jadi Bang Iskandar di mana?
5: Keluar daerah terus setiap hari.
2: Oh, berarti bukan di randa darat.
5: Ya, ya malam di ranai, tapi siang keluar daerah.
2: Oh iya iyalah. Silakan mau lagu apa nih Bang Iskandar?
5: Lagu Hujan ajalah.
2: Hujan. Salamnya.
5: Salam salam buat Jae Silat Panjang tadi. Tolong kasih alamatnya lah di mana tinggalnya.
2: Soalnya Bang Iskandar mau pergi ke sana.
5: Bukan, saya orang sana juga.
2: Oh, orang Selat Panjang.
5: Tapi saya ditinggal di Jalan Bangunan 2.
2: Oh, kalau dia tinggalnya Bangunan Muda.
5: Buat Mario. Buat Mbak Sina. Ya, untuk yang di Pinang juga. Mbak di Pinang lah.
2: Iyalah. Pokoknya di Pinang lah.
5: Mbak Elmi juga. Dan operatornya. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dimanapun Anda berada, langsung saja kami akan hadirkan lagu berikut ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dangdut adalah kita. Pendengar dimanapun Anda berada, masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini? Dengan siapa?
1: Padang kurang.
0: Oh, Bang Zul, suara yang kurang jelas, Bang Zul.
1: Hujan kak, lebat nih.
0: Iya, Bang Zul, silakan mau lagu apa nih, Bang Zul?
1: Iya.
0: Lagunya?
1: Lagu dari Ivi Tamala aja lah kak.
0: Judulnya apa?
1: Judulnya Bimbang.
0: Bimbang, salamnya?
1: Salam dia ada Mario, ada Penagi, ada Zainuddin.
0: Terus? Kurang jelas. Halo?
1: Ya Allah, sembahyan kata ini juga.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Bang Zul. Lagunya Bimbang ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
2: Halo.
0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Kembali Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dari Penagi nih.
0: Mama Sri. Silakan Mas Sri, mau lagu apa Mas Sri?
2: Minta lagu Gadis atau Janda.
0: Gadis atau Janda. Salamnya?
2: Salamnya untuk Mario tadi.
0: Iya.
2: Bang Zainuddin, untuk Bang Zuhirman tadi, untuk Bang Sina di Harapan Jaya, untuk Kak Emi juga dan pelakornya. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lainnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa? Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
3: Sama orang Tanjung Pinang.
0: Ada Kak Berlian. Silakan Kak Berlian, mau lagu apa?
3: Ini sama Kak Elmi.
0: Iya.
3: Karena suara Kak Elmi udah hafal dah.
0: Alhamdulillah.
3: Parita udah hafal. Pengadi udah hafal dah.
0: Udah hafal semua nampak dia.
3: Belum, belum. Kak Nadia sama siapa tuh yang mirip suara dia tuh. Susah nak bedakan.
0: Kak Rudia, Kak Asma Yulis.
3: Itulah berdua tuh susah. Kalau Ibu Yulis, Yuli apa itu?
0: Yulis, bukan
3: mirip
0: Yuli.
3: Mirip juga suara dia bertiga tuh.
0: Jangan dengar-dengar ada mindah kena mau kang.
3: Bang Adi yang anu ganteng sendiri suara.
0: Iya. Kak Berlian, lagu apa?
3: Lagunya Senggol-senggolan Cubit-cubitan dari Mas Idayu.
0: Pas pula lagu ni hujan-hujan, Senggol-senggolan Cubit-cubitan. Pas pula dengan hujan macam ni, cuaca
3: hujan
0: ni.
3: Hujan kat situ ya?
0: Ya.
3: Oh, kat sini panas dari pagi sampai ni petang. Makanya nyuci tu.
0: Iyalah.
3: Panas. Senggol-senggolan, cubit-cubitan dari Mas Idayu ya Kak Elmi.
0: Jangan sampai tinju-tinjuan pula.
3: Tak apalah. Bang Zai yang ganteng itu udah masuk?
0: Belum, dia masih tidur nampak dia.
3: Keriting agaknya apa tidur? Yang dari Selat Panjang dah masuk ya Bang Jais ya. Dia nelpon tadi. Saya lagi tengah tidur, dia telpon dia.
0: Apa
3: dia
0: pula?
3: Kenapa dia dah masuk, kata dia gitu kan.
0: Jadi?
3: Terbangunlah. Semayang dulu, cik semayang. Baru nyuci ya, sambil dengar lagu dangdut. Sambil nelpon. Alhamdulillah dapat.
0: Jadi?
3: Salam ya Kak Elmi, buat Kak Elmi selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu. Buat yang baru turun siapa tuh?
0: Tungguan mana? Tung Gunung?
3: Disalam juga buat Mario, buat Wan Ucu di Sambas, ada Darul di Mempawah, ada Bang Zayang ganteng itu, ada Kak Fatimah di Tanjung Uban, ada Mak Long Is, ada Mak Ngaje, ada Kak Sinar, ada Mak Haikal yang di Kijang, ada Mak Dani, ada siapa ya? Ya, ada semua aja lah.
0: Ada semua lah.
3: Yang dah pada masuk tadi, Kak, ya.
0: Iya, iya, iya.
3: Buat Kakak, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kami akan hadirkan lagu berikut ini.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Masih di acara Prodang Dodangdut adalah kita. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di 08 11 70 33 669 ya. Silakan. Halo, selamat siang Prodang Dut. Halo,
1: adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Bang Zainuddin di Batu Gajah ini, Emi Subaya yang cantik itu.
0: Bang Zai, mau lagu apa Bang Zai?
1: Lagu apa ya? Gadis Malaysia.
0: Gadis Malaysia, bukan Malaysia, Malaysia.
1: Ya, Malaysia.
0: Salamnya?
1: Salamnya sama Emi Subaya yang cantik itu.
0: Terus?
1: Harus senyum beneran ya. Platernya siapa?
0: Aspera.
1: Aspera yang cantik itu. Harus senyum, Aspera, senyum. Senyum beneran.
0: Iya.
1: Ada tuh sama Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu. Senyum Kak Berlian, senyum. Datu yang dengar dia semuanya lah, teguran bergabung juga.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Prodangdut. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Prodangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dari Astri.
0: Astri, silakan Astri, mau lagu apa?
2: Mau dengar lagunya Cita-cita perawan atau janda?
0: Perawan atau janda. Salamnya?
2: Ya, yang baru lewat ada Pak Sendri yang ganteng itu. Buat siapa lagi? Buat
0: semuanya ya.
2: Kevin dari Bogor. Ada Bang Putra, Bang Iwan, Bang Dio, Erona di Medan, Bang Andi di Batam. Ada Purnomo Sari di Sulawesi Barat. Buat semuanya tampak
0: ya. Iya, terima kasih.
2: Kalau gitu guys, terima kasih. Saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Prodangdut.
3: Dangdut ada kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Orang lama kita.
0: Pak Kasim, silakan Pak Kasim, mau lagu apa?
3: Lagunya Bunga Dahlia.
0: Bunga Dahlia. Salamnya Pak Kasim.
3: Salam dengan Mario. Kak Mus. Kak Cunah di Uban. Kak Dian di Pinang tadi. Ya lu Makcik.
0: Iyalah.
3: Dia bagus Makcik.
0: Betul, sama sini.
3: Ya?
0: Sama.
3: Oh, seran ni agak campur kinyong sikit. Iyalah Makcik. Ayo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kami akan hadirkan lagu berikut ini.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan kita akan berjumpa kembali dalam kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja Anda ikuti acara Prodangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Insight.

Ya, dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Elmi Subayang undur diri, dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan penyiar yang lain pula. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Pro 1 RRI, Ranai Kanal Informasi dan Inspirasi Pria. Saya Rita Retnandari menemani Anda di Ranai sore ini ya. Selamat sore, hati-hati yang lagi di jalan. Mungkin sore ini mau menikmati minggu sorenya ya, di hari libur dengan keluarga. Cuaca juga baru saja hujan ini kalau untuk wilayah Ranai, maksud kami wilayah Sepempang dan sekitarnya ya. Jadi untuk Anda selalu berhati-hati di perjalanan dan update selalu informasi cuaca dari BMKG ya. Baik pendengar, pukul 15.10 menit waktu Indonesia Barat, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu asar pada pukul 15.18 menit waktu Indonesia Barat.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

0: Pendengar dimanapun berada untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu asar hari ini pukul 15.18 menit waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat sore ya, kami sapa yang saat ini lagi menikmati suasana sorenya sembari beraktivitas fisik atau mungkin lagi santai saja, atau ada juga yang masih sibuk di dapur untuk menyiapkan hidangan makan malam nanti ya. Nah, biasanya mumpung libur, kemudian cuacanya juga sering hujan. Nah, mungkin suka masak-masak nih di rumah, bikin camilan buat keluarga, atau mungkin juga bikin makanan kesukaan anak-anak ya. Apalagi anak-anak juga sudah memasuki libur sekolah, pendengar ya. Baik pendengar, masih kami temani Anda di Ranai sore ini. Ya, selain untuk aktivitas fisik ya, waktu sore juga cocok pendengar untuk relaksasi dan kegiatan yang menenangkan pikiran ya. Jadi pendengar, mengutip informasi dari Halodoc, suasana sore memiliki dampak positif yang signifikan pada kondisi psikologis dan juga keseimbangan emosional. Nah, ketenangan yang muncul saat matahari mulai meredup sering diidentikan dengan waktu untuk menyegarkan pikiran ya. Momen ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengurangi stres dan kecemasan yang mungkin saja menumpuk sepanjang hari. Bisa dengan mempertimbangkan beberapa strategi pendengar ya, untuk memaksimalkan waktu sore kita, seperti untuk berolahraga ringan, untuk relaksasi, atau menikmati alam ya, menikmati udara dan juga pemandangan senja. Nah, ini juga bisa membuat pikiran kita menjadi lebih nyaman ya. Baik pendengar, lagu-lagu masih akan menemani Anda, dan nanti pada pukul 16 ya, kami juga akan ajak Anda untuk menyimak informasi dalam berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Ranai sore ini. Ranai sore.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami

Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, ya jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat. Rifki, kemana?
2: Kelas,
0: wes, mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Yo wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda, mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan insight.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda menyimak informasi dalam berita berjaringan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam berita berjaringan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Inilah berita berjaringan selengkapnya Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari RRI Ranai bersama saya Rita Retnandari.

0: Kami awali berita berjaringan sore ini dari Bengkalis. Pendengar, Bea dan Cukai Bengkalis kembali akan melakukan lelang kedua kalinya terhadap 22 piano hasil penegahan tahun 2024. Lelang pertama dilaksanakan di tahun 2025 karena tidak ada peminat. Lelang kedua kembali diulang. Laporannya disampaikan reporter Muhammad Iqbal.
1: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkalis kembali melelang puluhan piano hasil penindakan kepabeanan setelah pelaksanaan lelang sebelumnya tidak mendapatkan peminat. Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkalis melalui Kasih Pelayanan Kepabeanan, Cukai dan Dukungan Teknis Dian Eka Saputra menjelaskan bahwa lelang yang akan digelar pada 23 Juni 2026 mendatang merupakan upaya lanjutan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari barang yang telah ditetapkan untuk dilelang. Ia juga menjelaskan barang-barang yang dilelang berupa 22 unit piano berbagai merek yang dibagi menjadi 22 lot. Setiap lot memiliki harga limit yang berbeda-beda, mulai dari harga sekitar 9 juta rupiah hingga 99 juta rupiah, tergantung kondisi fisik dan kualitas masing-masing barang.
2: Ini adalah kegiatan lelang yang kedua sebenarnya, bahwa kegiatan lelang yang pertama itu tidak ada peminatnya. Jadi kami upayakan lagi untuk penerimaan negara dan rangka penerimaan negara, kita upayakan lagi untuk kegiatan lelang yang kedua, yang kali ini disetujui oleh KPKNL Dumai. Nah, kali ini jenis barangnya adalah 22 unit piano berbagai merek. Jadi, dipecah menjadi 22 lot, Pak, dengan harga limit bervariasi mulai 9 jutaan sampai dengan 99 juta.
1: Menurutnya, perbedaan dengan pelaksanaan lelang pertama yang menawarkan seluruh piano dalam satu paket. Pada lelang kali ini, setiap piano dilelang secara terpisah, sehingga memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Pelaksanaan lelang akan dilakukan secara daring melalui situs lelang.go.id pada 23 Juni 2026. Sebelum pelaksanaan lelang, masyarakat yang berminat diberikan kesempatan untuk melihat langsung kondisi barang pada jam kerja hingga Jumat 19 Juni 2026. Dian mengungkapkan bahwa seluruh piano yang dilelang merupakan hasil penindakan kepabeanan yang dilakukan pada tahun 2024. Sementara lelang pertama telah dilaksanakan pada tahun 2025. Namun tidak berhasil menarik minat peserta. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Masih dari Bengkalis, pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bengkalis menggelar tablik akbar untuk warga binaan dan jajaran lapas dalam rangka Tahun Baru Islam di lingkungan lapas. Selengkapnya dilaporkan reporter Muhammad Fiza.
3: Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Bengkalis menggelar tablik akbar dalam rangka menyambut dan memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kegiatan yang berlangsung di Masjid Al-Ihsan Lapas Kelas 2A Bengkalis Jumat pagi diikuti warga binaan, pemasyarakatan, dan petugas lapas. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembinaan kerohanian sekaligus upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum pergantian Tahun Baru Hijriah dimanfaatkan sebagai sarana refleksi diri serta mempererat ukhuwah Islamiyah di lingkungan lapas. Kepala Lapas Kelas 2A Bengkalis Priyo Tri Laksono mengajak seluruh peserta menjadikan Tahun Baru Islam sebagai momentum hijrah menuju perubahan yang lebih baik, baik dalam sikap, perilaku maupun kualitas ibadah.
4: Muharram 1448 Hijrah sebagai upaya untuk mengusahakan atau evaluasi diri terhadap kita semua, begitu petugas maupun warga binaan dalam melaksanakan dan menjalani kehidupan, dan begitu juga hal tersebut sebagai sarana hijrah baik itu petugas maupun warga binaan yang mana mungkin di tahun-tahun sebelumnya kurang bagus agar menjadi bagus dan lebih baik ke tahun-tahun selanjutnya.
3: Sementara itu, Humas Lapas Bengkalis Wiwin Suryana mengatakan untuk tausiah disampaikan Ustadz Ramlan SPDI yang dalam ceramahnya menjelaskan makna hijrah Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dalam menghadapi berbagai tantangan.
5: Ustadz Ramlan SPDI, MPD, dalam ceramahnya beliau menjelaskan makna hijrah Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dalam menghadapi berbagai tantangan, baik kehidupan serta pentingnya menjaga keimanan, persaudaraan, dan semangat memperbaiki diri. Melalui kegiatan tajuk abad ini diharapkan seluruh peserta, khususnya warga binaan, dapat mengambil hikmah dari peringatan Tahun Baru Islam 1448.
3: Kegiatan berlangsung khusyuk, tertib, dan penuh kebersamaan. Melalui tablik akbar tersebut diharapkan seluruh peserta dapat mengambil hikmah dari peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan menjadikannya sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas kepribadian, spiritualitas, serta semangat menjalani kehidupan yang lebih baik. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pemerintah Kota Batam bersama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus memperkuat sinergi untuk mengoptimalkan penerimaan daerah melalui opsen pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Laporannya disampaikan Renita Suharjana dari RRI Batam.
6: Optimalisasi penerimaan daerah menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik melalui sosialisasi sinergi optimalisasi opsen PKB dan BBNKB. Pemerintah berharap masyarakat semakin memahami pentingnya peran pajak dalam pembangunan daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batam, Raja Azmansyah, mengatakan sektor PKB dan BBNKB saat ini menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan daerah Kota Batam. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi terus diperkuat guna memaksimalkan potensi penerimaan tersebut.
7: Kegiatan ini adalah bagian dari upaya kita untuk melakukan peningkatan, pertama kepatuhan dari masyarakat tentang perpajakan, kemudian juga bagian dari optimalisasi pajak daerah, yang mana dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 yang lalu, pajak kendaraan bermotor ini bagian dari opsen pajak yang menjadi bagian pendapatan daerah Kota Batam.
6: Selain mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan membayar pajak sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan daerah. Staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Sekretariat Daerah Kota Batam, Jeffrey Dean, yang mewakili Wali Kota Batam, menegaskan bahwa pembangunan Kota Batam saat ini sangat bergantung pada dukungan masyarakat melalui pembayaran pajak daerah.
8: Untuk mencapai target pendapatan asli daerah, bukan 100% tanggung jawab Bapenda, tapi tanggung jawab kita semua, terutama Pak Lurah, Pak Camat. Jadi bukan hanya dinas penghasil saja, tanggung jawab kita.
6: Melalui sinergi yang terus diperkuat antara pemerintah dan masyarakat, penerimaan daerah diharapkan meningkatkan sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan Kota Batam di berbagai sektor. Dari Batam Kepulauan Riau, Renita Sorjana melaporkan.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pemerintah Kabupaten Karimun harapkan adanya insentif regulasi dari pusat agar dapat mengelola ekonomi secara mandiri. Berikut disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
10: Kami berikan dia regulasi, berikan wewenang. Karena kita bagian terintegrasi dari Indonesia, jadi tidak boleh ada disparitas.
11: Ya. Bupati Karimun Ing Iskandarsyah berharap kabupaten yang dipimpinnya mendapatkan insentif khusus untuk menggali lebih banyak potensi ekonomi di Karimun secara lebih mandiri. Sebab banyak potensi yang bisa didongkrak dengan kelebihan posisi Karimun yang strategis di perbatasan Indonesia, Singapura, dan Malaysia itu. Iskandarsyah menekankan bahwa konsep yang berjalan di perbatasan seperti Karimun hanya mengandalkan konsep security. Padahal, ada konsep prosperity atau kemakmuran dan kesejahteraan di kawasan yang harus dimaksimalkan.
10: Nah, konsep perbatasan selama ini tidak boleh hanya security, tapi adalah prosperity, kemakmuran, kesejahteraan. Nah, cara berpikirnya justru pemerintah lah memberikan semacam privilege kepada kami. Oh, ini ada potensi. Kami berikan dia regulasi, berikan wewenang. Karena kita bagian terintegrasi dari Indonesia, jadi tidak boleh ada disparitas, ya. Justru kita bikin inilah cara untuk memudah, dan kami lebih paham terhadap kondisi daerah.
11: Iskandarsyah memastikan bahwa pihaknya dapat memberikan sumbangsi bagi perekonomian Indonesia jika diberikan privilege untuk mendapatkan otoritas dan bagi hasil bagi daerah untuk pembangunan ekonomi di Kepri melalui Karimun.
10: Misalnya, setiap investasi yang masuk besar libatkanlah daerah, biar daerah juga punya saham, punya jadi sana, sekiranya seperti itu. Nah, kalau kami mandiri, Indonesia pun jadi kuat. Gini, ketika regulasi itu dibuat untuk kami, saya pikir kami bisa nyumbang besar untuk negara. Yang selama ini nggak diurus, bisa jadi hanya dapatnya 10 misalnya. Mungkin dengan kami dikasih otoritas, dengan bagi hasil semuanya, kami bisa nyumbang besar untuk pusat. Dan tadi saya bilang, ini kita terintegrasi Indonesia. Jangan memandang kami sebagai daerah yang di luar Indonesia juga gitu.
11: Dari Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Kita beralih ke Tanjung Pinang. SMP Negeri 4 Tanjung Pinang siap menyukseskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Selengkapnya dilaporkan Garda Ramadan.
12: SMP Negeri 4 Tanjung Pinang memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 akan dilakukan secara daring. Pihak sekolah juga telah menyiapkan posko bantuan bagi orang tua yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran online. Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Tanjung Pinang, Parida, mengatakan mekanisme pendaftaran tetap mengacu pada sistem online seperti tahun sebelumnya. Ia juga menjelaskan terdapat 4 jalur penerimaan dalam SPMB tahun 2026 yang tetap diberlakukan sesuai ketentuan. Jalur tersebut meliputi domisili sebesar 52%, prestasi 26%, afirmasi 20%, dan mutasi 2%.
13: Untuk jalur dalam penerimaan siswa baru seperti sebelum-sebelumnya, seperti jalur domisili khususnya itu 52%, kemudian jalur prestasi 26%, jalur afirmasi 20%, jalur mutasi 2%.
12: SPMB 2026 akan dilaksanakan dalam 2 tahap, yakni tahap prestasi dan afirmasi, serta tahap domisili dan mutasi. Tahap pertama dijadwalkan pada 23-24 Juni, sementara tahap kedua pada 29-30 Juni tahun 2026. Kepala sekolah juga mengimbau calon peserta didik untuk mempersiapkan seluruh dokumen yang diperlukan sebelum proses pendaftaran dimulai. Persiapan tersebut dinilai penting agar proses verifikasi berjalan lancar dan tanpa kendala. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bintan Satu Akses diharapkan mampu mempercepat upaya transformasi digital dan mengintegrasikan pelayanan publik. Selengkapnya dilaporkan Reni Ilda Valantra.
14: Pemerintah Kabupaten Bintan resmi meluncurkan portal Bintan Satu Akses atau BISA sebagai upaya mempercepat transformasi digital dan mengintegrasikan layanan publik berbasis data. Peluncuran portal tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Fakta Integritas Integrasi Sistem Informasi yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Bintan. Portal BISA dikembangkan untuk menyatukan berbagai sistem dan aplikasi perangkat daerah yang sebelumnya berjalan secara terpisah. Melalui integrasi ini, pelayanan publik, pengelolaan data, hingga pengambilan keputusan di lingkungan pemerintah daerah diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan digitalisasi pemerintah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya sekadar menghadirkan aplikasi baru. Menurutnya, teknologi harus mampu menyederhanakan layanan, memperbaiki tata kelola, serta membantu pemerintah mengambil kebijakan berdasarkan data.
15: Pertama, Bintan Satu Akses, yaitu BISA. Nah, BISA ini hadir sebagai pusat nantinya. Pusat untuk mengintegrasikan seluruh inovasi yang sudah ada, aplikasi pelayanan yang sudah ada. Jadi nanti masyarakat benar-benar bisa hanya tinggal sekali akses, tapi itu bisa sudah menyambung untuk semua aplikasi pelayanan yang ada di Bintan.
14: Bupati Bintan Robi Kurniawan lebih lanjut menjelaskan portal BISA menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi. Ia juga berharap seluruh perangkat daerah dapat terhubung dalam satu sistem agar pelayanan dan pengelolaan informasi berjalan lebih cepat dan efisien. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Informasi dari Padang, gempa bumi yang terjadi pada Minggu pagi sekitar pukul 9.33 menit waktu Indonesia Barat dirasakan oleh masyarakat di Kota Padang, Kota Pariaman, dan sejumlah wilayah sekitarnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Selengkapnya dalam laporan Iwan Setiawan.
16: Saat dihubungi dari di Padang pagi tadi, Kepala BMKG Padang Panjang Suhaidi Al-Hadi mengatakan gempa terjadi memiliki magnitudo 4,7 dengan pusat gempa berada di wilayah Pariaman. Getaran gempa sempat dirasakan warga sehingga menimbulkan kekhawatiran di sejumlah daerah pesisir Sumatera Barat. Menurut Suhaidi, berdasarkan analisis BMKG, lokasi sumber gempa tersebut berada dekat dengan sumber gempa besar yang pernah mengguncang Padang pada tahun 2009 lalu. Meski demikian, aktivitas gempa kali ini masih tergolong wajar karena kawasan tersebut memang merupakan daerah yang aktif secara tektonik.
17: Jadi gempa tadi kan memang dirasakan ya di masyarakat Kota Padang dan sekitarnya ya. Itu pertama gempanya sekitar 4,7 jam 9.33 di Pariaman. Sumber gempanya itu ternyata dekat sekali dengan sumber gempa Padang 2009. Dan susulannya jam 09.48 itu 3,5. Sampai sekarang belum ada susulannya lagi. Ya nggak apa-apa sih, emang daerah situ kan memang daerah yang aktif ya. Tinggal tidak dengan magnitude yang segitu tidak berpotensi tsunami.
16: Ia menjelaskan, setelah gempa utama terjadi, BMKG mencatat satu gempa susulan berkekuatan magnitudo 3,5 pada pukul 9.48 menit waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini, belum terdeteksi adanya gempa susulan lainnya yang signifikan. Suhaidi menegaskan bahwa dengan kekuatan gempa tersebut, tidak ada potensi tsunami yang dapat mengancam wilayah pesisir Sumatera Barat. Karena itu masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak terpancing dengan informasi yang belum jelas sumbernya. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi dengan memahami langkah-langkah mitigasi yang benar. Selain itu, warga diminta tidak mudah percaya dengan informasi hoax yang beredar di media sosial dan selalu mengacu pada informasi resmi yang dikeluarkan BMKG. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Pendengar, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Hippocrates Emergency Team Fakultas Kedokteran Universitas Andalas menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program sunat massal dan penyuluhan kesehatan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program tahunan yang dilaksanakan sebagai bentuk penerapan ilmu dan pengabdian langsung kepada masyarakat. Informasinya dilaporkan Bobby.
18: Ketua Pelaksana Kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Hippocrates Emergency Team atau Head Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Radia Raffi Alfarel pagi tadi kepada RRI Padang menjelaskan bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Hippocrates Emergency Team Fakultas Kedokteran Universitas Andalas merupakan organisasi mahasiswa yang bergerak di bidang kegawat daruratan dan penanggulangan bencana alam. Selain menjalankan berbagai pelatihan internal, juga rutin mengadakan kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat. Menurutnya, kegiatan yang mengusung tema pengabdian masyarakat angkatan 37 tersebut terdiri dari sunat massal dan penyuluhan kesehatan. Program ini menjadi salah satu capaian pembelajaran yang harus dilalui anggota setelah menjalani berbagai pelatihan selama 1 tahun.
19: Untuk acaranya itu ada sunat massal untuk pengabdian masyarakat ya Bang. Nah, judulnya pengabdian masyarakat angkatan 37. Jadi itu ada acaranya, ada sunat massal dan penyuluhan di mana acaranya itu tuh memang biasa kami lakukan setiap tahun gitu. Dari head sendiri itu memang ada kurikulumnya tersendiri di mana adik-adiknya tuh punya capaian-capaian tertentu. Sirkumsisi itu merupakan atau sunat massal itu merupakan salah satu capaian dari adik-adik ini Bang dalam setahun mereka belajar. Nah, makanya kami adakan pengabdian masyarakat dan bentuk kami mengabdi juga bentuk kami turun langsung ke masyarakat.
18: Radia menjelaskan, kegiatan kali ini dipusatkan di Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Dengan target peserta, tidak hanya berasal dari satu nagari, melainkan terbuka bagi masyarakat dari nagari lain di sekitar Padang Pariaman yang menargetkan sebanyak 80 peserta untuk mengikuti sunatan massal. Radia menambahkan, proses sunatan massal tidak hanya dilakukan mahasiswa, namun seluruh kegiatan akan berada di bawah supervisi dokter bedah dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas guna memastikan pelayanan medis berjalan aman dan sesuai standar kesehatan. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Bulog Natuna tengah merenovasi gudang ranai dan sedanau sejak April 2026 dan ditargetkan selesai pada Juli hingga Agustus 2026 tanpa mengganggu distribusi kebutuhan pokok. Selengkapnya dilaporkan reporter Analia.
20: Perum Bulog Cabang Natuna menyampaikan bahwa saat ini proses renovasi gudang bulog di Ranai dan Sedanau masih terus berlangsung. Dalam keterangannya kepada RRI, Kepala Perum Bulog Cabang Natuna, Pencius Siburian menjelaskan bahwa renovasi ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan seluruh fasilitas dapat kembali berfungsi dengan normal.
21: Dapat kami informasikan di gudang kami, yang gudang Ranai sama gudang Sedanau, itu lagi ada renov. Renovnya itu dari dinding, atap, lantai, lampu, semualah kita renov. Karena dari tahun 81 sampai kemarin-kemarin tuh belum pernah direnovasi. Baru ini untuk direnov, pemugaran lah gitu. Nah, untuk prosesnya masih berlangsung. Yang udah selesai itu pengerjaan di luar dan setengah pengecoran lantai dalam. Jadi proses renov itu masih berlangsung baik yang di Ranai maupun yang di Sedanau.
20: Sementara itu, warga Sedanau Baktiar mengapresiasi adanya renovasi gudang bulog tersebut. Ia menilai perbaikan fasilitas penyimpanan beras akan sangat berdampak positif, terutama dalam menjaga kualitas dan ketahanan stok pangan di wilayah Sedanau, Bunguran Barat, dan sekitarnya.
22: Ya, pada prinsipnya ya kita sangat mendukung ya renovasi itu. Kita sangat mendukung, sangat support dengan kegiatan itu.
20: Meski tengah dilakukan renovasi, Bulog Natuna memastikan bahwa ketersediaan dan penyaluran kebutuhan pokok masyarakat Natuna seperti beras dan minyak goreng akan tetap berjalan normal. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Informasi selanjutnya dari Bukit Tinggi. PMI Kota Bukit Tinggi terus gencarkan pemenuhan layanan kantong darah hingga lingkungan instansi pemerintah. Berikut dilaporkan Alwan Ahmad Fauzan.
23: Palang Merah Indonesia PMI Kota Bukit Tinggi mengimbau kepada seluruh instansi pemerintahan mengencarkan kegiatan donor darah secara intensif. Kepala Seksi Pencari Pelestarian Donor Darah Sukarela P2D2S PMI Kota Bukit Tinggi, Suritno kepada RRI mengatakan, kegiatan donor darah perlu dilakukan dalam 2 kali 1 bulan dengan memperhatikan masa tunggu selama 60 hari.
24: Tapi kami meminta untuk instansi untuk mengadakan sekali 2 bulan. Soalnya donor itu jarak donornya 60 hari.
23: Pasalnya menurut Suritno, langkah ini perlu dilakukan sebagai bentuk upaya pemenuhan kuota kantong darah yang semakin diprioritaskan di Kota Bukit Tinggi. Di mana menurut Kepala P2D2S PMI Kota Bukit Tinggi, rata-rata permintaan kantong darah yang wajib dipenuhi oleh PMI sebagai leading sektor, yakni 1.500 kantong darah dalam kurun waktu 1 bulan.
24: Soalnya sekarang permintaan darah di Kota Bukit Tinggi khususnya memang tinggi peningkatan permintaan darah. Kami aja 1 bulan memenuhi kebutuhan darah 1.500 kantong 1 bulan. Diperkirakan 1 hari itu 50 kantong sehari.
23: Dengan demikian, Kepala P2D2S PMI Kota Bukit Tinggi Suritno berharap kepada pemerintah setempat agar tidak ragu untuk mendaftarkan instansinya mengikuti kegiatan donor darah di Kota Jam Gadang saat ini. Dari Kota Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Pendengar, Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Padang Panjang meraih predikat terbaik 1 penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2025. Nofri menyampaikan laporannya.
25: Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Padang Panjang kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025 yang diberikan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat, Kunrat Kasmiri, kepada Kepala Rutan Kelas 2B Padang Panjang dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Rutan Kelas 2B Batu Sangkar baru-baru ini. Penghargaan ini merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada Oktober 2025. Penilaian mencakup berbagai aspek pelayanan publik, diantaranya tertib administrasi penyelenggaraan layanan serta survei kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Kakanwil Ditjen Pas Sumbar Kunrat Kasmiri menyampaikan apresiasi ke Rutan Perang Panjang. Dirinya menyebut penghargaan itu bukti nyata tata kelola pemerintahan baik dan pelayanan profesional. Kunrat Kasmiri juga berharap Rutan Kelas 2B Perang Panjang terus jaga kualitas dan jadi contoh bagi UPT pemasyarakatan lainnya di Sumatera Barat.
1: Selamat para KUPT yang mendapatkan piagam, kemudian juga para KUPT yang lain silakan berbenah diri seperti apa, mengintrospeksi diri seperti apa, benahi ya pelayanan-pelayanan yang kita laksanakan.
25: Berdasarkan evaluasi, Rutan Perang Panjang dapat nilai 85,10. Capaian itu jadi bukti komitmen Rutan hadirkan pelayanan publik berkualitas, transparan, dan berorientasi kepuasan masyarakat. Nofri melaporkan.
0: Pendengar, Festival Kue Talam Durian sepanjang 1 km dalam rangka hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru pecahkan rekor MURI. Informasinya disampaikan Haryo Gunawan.
2: Pemerintah Kota Pekanbaru berhasil mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih rekor MURI dalam rangka hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Rekor tersebut diraih melalui Festival Ekonomi Kreatif Kuliner Melayu 2026 dengan menghadirkan hidangan kue talam ketan durian sepanjang 1 km yang membentang di Jalan Jenderal Sudirman mulai dari depan Mall Pelayanan Publik Kota Pekanbaru hingga depan RRI Pekanbaru. Kegiatan tersebut mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Ribuan warga memadati di lokasi acara sejak pagi hari. Tidak hanya warga Pekanbaru, pengunjung juga datang dari berbagai daerah di Riau seperti Siak, Bengkalis, dan Tembilahan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengaku antusiasme masyarakat jauh melampaui perkiraan pemerintah. Menurutnya kegiatan tersebut telah berkembang menjadi agenda berskala nasional yang mampu menarik perhatian masyarakat dari berbagai daerah.
3: Ini adalah event yang luar biasa, bukan lagi tingkat kota, tingkat provinsi, bahkan ini sudah menjadi event tingkat nasional. Kami tentu memohon maaf pada seluruh masyarakat Pekanbaru ya, mengucapkan maaf karena mungkin macet ya, ada yang terganggu dan segala macam, tapi mohon dimaafkan karena ini adalah juga untuk bagaimana membangkitkan ekonomi di Kota Pekanbaru, khususnya di sektor UMKM dan juga kuliner. Dan alhamdulillah kita mendapatkan MURI ya, terpanjang di dunia untuk kue talam durian. Ini juga bagian prestasi dari masyarakat Kota Pekanbaru khususnya.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menilai kegiatan tersebut merupakan sebuah terobosan yang sangat positif karena tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
4: Hari ini sukses luar biasa bahwa pemerintah kota bikin terobosan soal rekor MURI dan ini menghibur masyarakat dan tentu diharapkan bisa meningkatkan ekonomi UMKM. Yang kedua, saya lihat juga ada sudatan massal menunjukkan bagaimana Pemko memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
2: Selain pemecahan rekor MURI, pemerintah Kota Pekanbaru juga menggelar sunatan massal bagi 1.200 anak. Melihat tingginya antusiasme masyarakat, pemerintah Kota Pekanbaru menambah kuota sebanyak 1.000 peserta lagi agar lebih banyak warga yang dapat memanfaatkan layanan tersebut. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan sejumlah program khusus untuk masyarakat. Mulai dari parkir gratis selama 3 hari, yakni 22 hingga 24 Juni 2026 di pusat perbelanjaan, hotel, dan rumah sakit, hingga diskon 24% di hotel-hotel yang ada di Kota Pekanbaru, baik untuk layanan penginapan maupun restoran. Pemerintah Kota Pekanbaru juga menyiapkan program servis motor gratis bagi 2.000 pengemudi ojek online. Program tersebut diperuntukkan bagi pengendara yang memiliki surat tanda nomor kendaraan atau STNK aktif dan telah melunasi pajak kendaraan bermotor. Selain itu, masyarakat juga akan disuguhi kegiatan nonton bareng Piala Dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Juni mendatang. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru. Baru.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pemerintah Provinsi Riau menggelar nonton bareng Piala Dunia 2026 dalam rangka mendorong ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM tanpa meninggalkan pelayanan kepada masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan Femi Astiofani.
5: Sebagai tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri untuk mendorong pertumbuhan dan perekonomian pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM pada event sepak bola internasional Piala Dunia yang saat ini sedang berlangsung, pemerintah Provinsi Riau sudah mulai menggelar nonton bareng atau nobar yang dipusatkan di halaman kantor gubernur dengan memanfaatkan videotron pada minggu dini hari tadi. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto yang hadir langsung menyaksikan pertandingan Belanda versus Swedia di halaman kantor gubernur mengatakan kegiatan ini sebagai upaya peningkatan UMKM dan juga pemanfaatan ruang publik bagi masyarakat. Menurut PLT Gubernur, hal ini terlihat dari ramainya warga yang datang menyaksikan pertandingan sepak bola yang disiarkan. PLT Gubernur juga menambahkan untuk pelaksanaan nobar ini akan dilakukan di hari libur agar pelayanan publik kepada masyarakat tidak terganggu.
6: Loh, hampir gol juga. Atas nama pemerintah Provinsi kami di Riau mengadakan nonton bareng antara Belanda dan Swedia. Ini adalah peluang, salah satunya adalah untuk meningkatkan UMKM kita yang ada di sini. Semoga ini bisa berbagi lah sama UMKM.
7: Ya. Bagaimana Pak Gub melihat antusias masyarakat yang hadir langsung? Japan,
6: Alhamdulillah, ya. Kita cukup ramai juga di sini menyaksikan, apalagi dari libur ya. Kita harus menyemarakkan dengan bola dunia ini.
7: Apa ini berkelanjutan Pak Gub?
6: Ini kalau jam kerja mungkin tidak kira-kira kan. Tapi kalau libur, kita buat nanti. Lebih meriah lagi nanti kalau libur di atas nanti ya. Bina kita bikin meriah ya. Jagoan kita. Jagoan kita.
5: Wahyuni, salah seorang warga Pekanbaru, menyambut antusias nobar yang digelar pemerintah Provinsi Riau karena kegiatan ini melibatkan UMKM sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi mereka

0: Tuntunan ayat suci di Kampung Baru Jorong Batu Balantai, Kecamatan Ampeangke, Canduang, Kabupaten Agam. Berdiri sebuah tempat makan yang tak hanya mengenyangkan perut, tetapi juga menopang masa depan puluhan santri. Namanya Mako Garden and Eatery, berada di naungan Rumah Tahfiz Nurul Quran. Sejak Januari 2026, tempat ini beroperasi sebagai unit usaha sosial dengan konsep yang sederhana, yakni setiap piring yang terjual menjadi dana untuk pembiayaan tahfiz, gaji guru, dan operasional pendidikan Al-Quran. Ide pendirian kuliner ini lahir dari kebutuhan rumah tahfiz yang terus berkembang, namun memiliki keterbatasan dana. Pimpinan sekaligus owner Ustazah Rini Yusnita menjelaskan bahwa tujuan utama pendirian Mako Garden and Eatery agar rumah tahfiz dapat lebih mandiri dalam menopang keberlangsungan pendidikan santri. Dukungan dari pemerintah dan masyarakat membuat fasilitas perlahan terbangun, karyawan pun direkrut, dan menu khas kampung mulai disiapkan. Kini, sebanyak 18 orang bekerja di tempat itu, diberi kesempatan untuk mandiri secara ekonomi. Menu andalan yang menjadi daya tarik utama adalah nasi bajamba, hidangan khas Minangkabau yang disajikan dalam jumlah banyak dan disantap bersama. Keaslian rasa kampung menjadi alasan banyak pengunjung kembali ke sini. Pengalaman makan di Mako Garden and Eatery tidak hanya soal hidangan. Para tamu dapat bersantai di gazebo kayu yang menghadap kebun bunga yang tertata asri dengan latar siluet Gunung Singgalang dan Marapi, menambah suasana menjadi syahdu. Beberapa sudut taman juga disiapkan sebagai spot foto.
1: Alhamdulillah sudah membantu. Dan kemudian karyawan kita di sini, Pak, ya, terdiri dari pada janda-janda, gitu kan. Kita ngambil memang karyawan kita di sini memang orang yang kita utamakan, orang yang memang butuh, gitu kan. Nah, itu karyawan kita, kemudian anak yang putus sekolah.
0: Keunikan lain terletak pada aturan berpakaian dan suasana yang dihadirkan. Pengunjung diwajibkan berbusana muslim. Sementara, alunan murotal dan musik religi diputar pelan selama jam makan untuk menciptakan suasana yang tenang dan khusyuk. Kunjungan paling ramai terjadi pada malam minggu dan akhir pekan, meskipun hari biasa pun tempat ini tetap dikunjungi. Mako Garden and Eatery bukan sekedar tempat makan. Di balik setiap pesanan nasi bajamba, terdapat biaya pendidikan santri yang terbayarkan, gaji guru yang tertutupi, dan penghidupan bagi keluarga yang membutuhkan.
1: Kemudian untuk kuliner tahfiz ini, hasil dari kuliner tahfiz ini itu bukan untuk untuk pribadi, gitu, Pak. Di hasil kuliner tahfiz ini

0: biaya parkir.
1: Kombinasi masakan kampung, pemandangan dua gunung, dan suasana islami membuat tempat ini cepat dikenal masyarakat. Mako Garden and Eatery menjadi contoh nyata bagaimana ekonomi umat dapat dibangun dari hal yang sederhana, yaitu makan, berbagi, dan mendidik. Bagi pengunjung yang mencari ketenangan sekaligus ingin berkontribusi, Mako Garden and Eatery menawarkan lebih dari sekedar kuliner. Tempat ini menyajikan rasa yang sampai ke hati.

0: Pendengar informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini. Dari RRI Ranai, saya Rita Retnandari dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pro 1 RRI Ranai, sudah pukul 16.39 menit waktu Indonesia Barat ya. Mudah-mudahan sehat selalu untuk Anda, jaga selalu kesehatan pendengar ya. Jadi di cuaca yang kadang panas, kadang hujan, kadang juga membuat tubuh kita jadi terasa nggak sehat atau kurang fit pendengar ya, apalagi saat imun kita lagi menurun ya. Baik pendengar, lagu-lagu hiburan dan informasi akan menemani Anda di Ranai sore ini. Tetaplah bersama kami.
1: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana, pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: Eh, Pia, kau udah dengar kabar terbaru belum soal PBBP2 tuh?
1: Belum mah, memang ada apa pula?
0: Sekarang nih, ada pengurangan pokok piutang PBBP2 besar-besaran loh.
1: Ya kembe mah, untuk tahun BPJ mah.
0: Iya, kalau awak bayar dari 1 April deh sampai 30 Juni 2026 nih, piutang tahun 2010 sampai 2020 dapat pengurangan sampai 85%.
1: Bepak-bepak, ya kembe mah, sebesondo.
0: Iya. Terus untuk tahun 2021 sampai 2025 dapat pengurangan 75%. Dan PBBP2 tahun 2026 juga dapat potongan sebesar 15%.
1: Kalau kita lewat dari bulan Juni ya, macam mana?
0: Nah, tenang JPA, masih ada kesempatan sampai 31 Agustus 2026. Tapi pengurangannya berbeda. Tahun 2010 sampai 2020 dapat 75%. Tahun 2021 sampai 2025 dapat 65%. Dan tahun 2026 dapat potongan sebesar 10%.
1: Berarti lebih cepat bayar lebih besar ke kepotongan nama.
0: Ha, pandai awak Pia. Yang paling penting denda dan bunga administrasi tahun pajak 2010 sampai 2025 tuh dihapuskan.
1: Pak, oi, ni kesempatan bagus tuh. Bekondo aku langsung nak urus pembayaran PBBP2 ndok lah.
0: Ha, ndok deh. Ayolah kita manfaatkan program ini sekarang, ge.
2: Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, EDC, M-Banking, Kris Bank Riau Kepri Syariah, Bank Mandiri, Link Aja, GoPay, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah yang lebih maju.
3: Pesan ini disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.

0: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai Pendengar ya. Alhamdulillah kalau di tempat kita ini masih ada hujan juga. Nah, mudah-mudahan untuk stok air juga masih aman pendengar ya. Terutama untuk di wilayah Ranai dan sekitarnya yang kadang ada di tempat-tempat tertentu tidak lancar ya. Sering bergilir juga. Nah, ini berkaitan dengan cuaca pendengar ya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menghimbau masyarakat untuk mewaspadai bencana hidrometeorologi dampak dari El Nino. Nah, pendengar, fenomena El Nino ini bersamaan dengan musim kemarau yang menyebabkan kondisi di Indonesia lebih kering dan panjang. Informasi yang kami akses dari rri.co.id, Ketua Tim Kerja Prediksi Bulanan BMKG Supari mengatakan bahwa El Nino membuat curah hujan di Indonesia berkurang yang diikuti oleh dampak lanjutan atau dampak turunan seperti meningkatnya karhutla, kemudian menurunnya kualitas udara akibat meningkatnya polusi. Nah, pendengar, dampak lainnya yang tidak optimal ini adalah operasional pembangkit listrik tenaga air ya atau PLTA akibat level air waduk yang menyusut, bahkan kekeringan ekstrim karena menyusutnya sumber air. Pendengar, berkurangnya curah hujan terutama umumnya pada periode Juni hingga November 2026 ya. El Nino 2026 saat ini sudah aktif dan diprediksi akan berlangsung hingga awal 2027. Ya, meski demikian pendengar, dampak El Nino di Indonesia ini tidak seragam atau berbeda-beda ya di masing-masing wilayah. Jadi di sejumlah wilayah ini juga masih dijumpai hujan namun jauh di bawah normal terutama periode Agustus hingga Oktober seperti Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, kemudian Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, Maluku, dan sebagian Papua. Nah, untuk itu, pemerintah dan masyarakat bisa mengambil upaya mitigasi ya, apalagi saat datang musim kemarau nanti, salah satunya dengan berhemat air ya, apalagi kalau saat ini masih didapati curah hujan ya di daerahnya. Nah, ini bisa juga menjadi langkah ya untuk mitigasi. Kemudian pendengar, di sektor pertanian masyarakat juga disarankan memilih komoditas yang lebih tahan kekeringan pada musim tanam ketiga sehingga pasokan pangan tetap terjaga. Ya, itu informasi yang kami akses dari rri.co.id ya terkait dengan fenomena El Nino pendengar. Sudah pukul 16.57 menit waktu Indonesia Barat.
2: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

0: Tunggu, Ruku. Kukeru.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Joya, engkau ngintip apa tuh? Tak boleh Joya, kata orang kalau ngintip nanti mata engkau bintitan.
7: Iya ke Kak Leha? Takut jadinya Joya? Tapi betul ke atau tuh hanya mitos saja?
8: Sebenarnya penyebab utama mata bintitan adalah infeksi bakteri Staphylococcus, yaitu bakteri yang umumnya hidup di kulit dan menyumbat kelenjar minyak di kelopak mata, sehingga menimbulkan peradangan. Selain itu, mata bintitan juga bisa disebabkan oleh kuman dan kulit mati yang terperangkap di ujung kelopak mata. Maka, hindarilah memegang mata dengan tangan yang kotor. Peradangan di kelopak mata atau blepharitis juga dapat memicu risiko munculnya bintitan.

Pendengar, lagu yang dirilis tahun 2010 ya sudah membawa kita pada pukul 17.13 menit waktu Indonesia Barat. Ya, berikan satu informasi untuk Anda. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau mengajak masyarakat untuk ikut menyumbangkan buku guna membantu menambah koleksi perpustakaan daerah yang saat ini masih belum memenuhi standar jumlah koleksi. Mengutip informasi dari Antara, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau atau DPK Kepri, Muhammad Bisri mengatakan bahwa hingga saat ini perpustakaan milik pemerintah Provinsi Kepulauan Riau baru memiliki sekitar 20 ribu judul buku. Sementara standar idealnya mencapai sedikitnya 50 ribu judul ya. Nah, pendengar, masyarakat yang ingin menyumbangkan buku ini bisa langsung menyerahkan ke Perpustakaan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang maupun di UPT Perpustakaan Raja Muhammad Sani di Batam ya. Setiap buku yang diterima nantinya akan melalui proses seleksi dan penilaian sebelum dimasukkan ke dalam koleksi perpustakaan. Nah, selain untuk menambah koleksi perpustakaan daerah, pendengar, buku-buku yang terkumpul juga akan disalurkan melalui berbagai program literasi ya. Nah, itu pendengar, informasi terkait dengan masyarakat yang bisa menyumbangkan buku ya untuk mengatasi kekurangan koleksi. Lagu-lagu masih akan menemani Anda di Ranai sore ini.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terbaru.

Nanti minggu sorenya di Pantai Piwang dan tempat lainnya ya. Mudah-mudahan menyenangkan akhir pekan Anda, pendengar. Kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib pada pukul 18.02 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Dan nanti akan kita dengarkan bersama Gema Wahyu Ilahi serta Mutiara Senja. Kami hadirkan dulu rangkaian lagu bernuansa Islami.

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 18.02 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Yuliana, membacakan surah At-Tahrim ayat 6, dirangkaikan dengan Mutiara Senja yang akan disampaikan oleh Hajah Ida Nurfaiza dengan judul 5 Macam Perusak Hati.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa mawalah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dengan tidak bosan dan jemu kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Ilahi Robbi yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa mengikuti siaran Mutiara Senja tanpa halangan suatu apapun. Solawat beriring salam kita hadiahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan kerabatnya, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah sebagaimana petunjuk-petunjuknya. Baik, sambil menunggu waktu-waktu maghrib tiba, kami akan menyampaikan Mutiara Senja ini dengan judul 5 macam perusak hati. Para pendengar yang dirahmati Allah, hati adalah pengendali dan iman ada di dalam hati. Jika hatinya baik, maka baik pula perbuatannya. Dan jika hati rusak, maka rusak pula perbuatannya. Oleh karena itu, hati wajib dijaga dari kerusakan iman dan akhlak. Menurut Imam Ibnul Qayyim, ada 5 perkara yang merusak hati. Pertama, bergaul dengan banyak kalangan. Bergaul dengan banyak teman untuk menyambung silaturahim memang dianjurkan. Tetapi, jika kita sering bergaul dengan orang yang tidak berakhlak dan merusak moralitas serta berbuat maksiat, maka harus segera dihindari. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 27 dan 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma ya'uzu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulana khalilan laqad adallani 'anizzikri ba'da idja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Para pendengar yang beriman, janganlah kita meniru perbuatan sebuah kaum di mana kaum tersebut menyimpang dari ajaran syariah Allah. Karena sesungguhnya manakala kita menirunya, maka termasuklah kita dalam kaum itu. Teman-teman akrab, apabila hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ini ada dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 67 dan dilanjutkan dengan dalam surah Al-Ankabut ayat 25. Yang kedua, larut dalam angan-angan kosong. Angan-angan kosong adalah perbuatan sia-sia dan menyia-nyiakan waktu hanya dengan termenung dan tidak berbuat sesuatu adalah perbuatan yang mubazir. Angan-angan kosong itu kebiasaan orang yang berjiwa kerdil dan rendah. Banyak memang angan-angan seseorang yang masing-masing sesuai dengan yang diinginkannya. Ada yang menganggankan menjadi bupati, ada yang menganggankan menjadi presiden, ada yang ingin keliling dunia, ada yang ingin mendapatkan harta kekayaan melimpah, atau istri yang cantik jelita. Itu semua hanya angan-angan belaka. Adapun orang-orang yang memiliki cita-cita tinggi dan mulia, maka cita-citanya adalah seputar ilmu, iman, dan amal soleh yang mendekatkan dirinya kepada Allah, dan ini adalah cita-cita terpuji. Namun, angan-angan kosong itu tipu daya belaka, dan Nabi Muhammad SAW memuji orang-orang yang bercita-cita terhadap kebaikan. Yang ketiga, bergantung kepada selain Allah. Faktor terbesar perusak hati adalah bergantung kepada selain Allah. Jika seorang bertawakal selain Allah, maka Allah akan menyerahkan urusan orang tersebut kepada sesuatu yang ia bergantung kepadanya. Allah akan menghinakannya dan menjadikan perbuatannya sia-sia dan tidak mendapatkan sesuatu pun dari Allah dan juga dari makhluk yang ia bergantung kepadanya. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 81 dan 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhadhu min dunillahi alihatan yakunu lahum izzan kalla. Sayakfuruna bi ibadatihim yakunu alaihim zidda. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sekali-kali tidak kelak mereka, sembahan-sembahan itu akan mengingkari penyembahan pengikut-pengikutnya terhadapnya, dan mereka, sembahan-sembahan itu akan menjadi musuh bagi mereka. Yang keempat, makanan. Makanan yang dapat merusak hati ada dua macam. Yang pertama, rusak karena zat ataupun materinya, dan ini terbagi dua. Yang pertama diharamkan karena hak Allah, seperti bangkai, darah anjing, binatang-binatang buas yang bertaring, dan burung yang berkuku tajam. Yang kedua diharamkan karena hak hamba Allah, seperti barang curian, rampasan, dan suatu yang diambil tanpa kerelaan pemiliknya, baik karena paksaan, malu, atau takut terhina. Kemudian, rusak karena melampaui ukuran dan takarannya, seperti kekenyangan, kelewat batas. Sebab yang demikian itu membuatnya malas mengerjakan ketaatan. Sibuk terus-menerus dengan urusan perut untuk memenuhi hawa nafsunya. Jika telah kekenyangan, maka mereka merasa berat dan karenanya mudah mengikuti komando setan. Dan setan masuk ke dalam diri manusia melalui aliran darah. Maka kalau kita puasa, itu akan mempersempit aliran darah dan menyumbat jalannya setan. Sedangkan kekenyangan memperluas aliran darah dan membuat setan betah tinggal berlama-lama. Barang siapa yang banyak makan dan minum, niscaya akan banyak tidur dan banyak merugi. Dalam sebuah hadis masyhur disebutkan, tidaklah seorang anak Adam memenuhi bejana yang lebih buruk dari memenuhi perutnya dengan makanan dan minuman. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang bisa menegakkan tulang rusuknya. Jika harus dilakukan, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, dan Hakim, disahihkan oleh Al-Albani. Dan yang kelima, kebanyakan tidur. Banyak tidur mematikan hati, memenatkan badan, menghabiskan waktu, dan membuat lupa serta malas. Di antara tidur itu ada yang sangat dibenci dan ada yang berbahaya dan sama sekali tidak bermanfaat. Sedangkan tidur yang paling bermanfaat adalah tidur saat dibutuhkan. Segera tidur pada malam hari lebih baik dari tidur ketika sudah larut malam. Tidur pada tengah hari atau siang lebih baik daripada tidur di pagi hari atau sore hari. Di antara tidur yang dibenci adalah tidur antara sholat subuh dengan terbitnya matahari, sebab ia adalah waktu yang sangat strategis. Karena itu, meskipun para ahli ibadah telah melewatkan sepanjang malamnya untuk ibadah, mereka tidak mau tidur pada waktu tersebut hingga matahari terbit. Sebab waktu itu adalah awal dan pintu siang saat diturunkan dan dibagi-baginya rezeki. Saat diberikan barokah, maka masa itu adalah masa yang sangat strategis dan sangat menentukan masa-masa setelahnya. Karenanya, tidur pada waktu itu hendaknya karena benar-benar terpaksa. Demikian uren singkat dari saya, semoga bermanfaat dan akan menambahkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar di manapun berada, baru saja kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang dirangkaikan dengan Mutiara Senja. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib pada hari ini pukul 18.02 menit waktu Indonesia Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام حمدان الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila salatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: 99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar yang lagi beristirahat ya, menikmati waktu luangnya malam ini. Nah pendengar, hari ini ya, kalau Anda membuka Google, nah Anda akan melihat Doodle Dangdut ini berada di halaman depannya. Nah, jadi pendengar, Google kembali menunjukkan apresiasinya ya terhadap budaya Indonesia. Di halaman depan mesin pencariannya ini terdapat ilustrasi yang bertemakan dangdut. Nah, ini dalam rangka merayakan hari, memperingati hari musik dunia juga pendengar ya. Jadi pendengar, tampilan spesial ini juga menjadi sorotan pengguna internet karena menghadirkan nuansa musik dangdut yang dikenal sebagai salah satu genre paling populer ya dan khas di tanah air kita. Dangdut sendiri merupakan genre musik yang lahir dari perpaduan berbagai unsur budaya pendengar, mulai dari Melayu, India hingga pengaruh musik barat ya. Dan genre ini sudah lama menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dangdut juga sudah hadir saat ini dalam berbagai ruang sosial ya, mulai dari hiburan rakyat hingga panggung musik nasional. Nah, yang belum lihat bisa langsung cek ini ya, buka Google-nya. Nah, Doodle Dangdut ini ada di beranda halaman depan ya. Baik pendengar, ada lagu-lagu yang akan menemani suasana malam Anda. Selamat malam juga yang lagi menikmati waktu dengan keluarga. Mungkin sesaat lagi akan menikmati makan malamnya ya. Ada Agnes Mo dengan lagunya, Teruskanlah.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
2: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1956.

0: Dita, sibuk banget sih dengan gadgetnya.
1: Bentar ya, aku lagi update status dulu nih di sosial media.
0: Belum selesai juga ya?
1: Ih, bentar-bentar. Ada yang komen nih.

0: Iya, maaf.
1: Sepi mengajarkan pada kita tentang arti kebersamaan. Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu.
2: Inspirasi

0: motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketing Erwin.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Masih di Pro 1 RRI Ranai pendengar. Nah, ini ada informasi terkait gempa yang terjadi di Pacitan, Jawa Timur pendengar, di mana gempa bumi dengan magnitudo 3,5 mengguncang Kabupaten Pacitan, Jawa Timur sore tadi pukul 15.43 menit waktu Indonesia Barat. Nah, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, lokasi gempa ya, ini untuk pusat gempanya, gempa permukaan 256 km barat daya dengan kedalaman tercatat 10 km di bawah permukaan ya, dan dipastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami, dan hingga saat ini juga belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi ini kami akses dari rri.co.id ya, mudah-mudahan tidak ada gempa susulan lagi pendengar ya, karena akhir-akhir ini memang sering terjadi gempa, termasuk sebelumnya juga gempa terjadi di Sulawesi Tengah di Kabupaten Sigi pendengar ya. Dan saat ini pendengar, untuk dampak dari gempa bumi bermagnitudo 6,7 di Sulawesi Tengah yang terjadi pada Senin lalu tanggal 16 Juni, untuk pemulihan jaringan listriknya ini sudah mencapai 100% ya. Ya, informasi yang kami akses dari rri.co.id pendengar, PLN mencatat sebanyak 3 unit penyulang, 15 unit jaringan section, dan 651 gardu yang sebelumnya terdampak saat ini sudah kembali beroperasi. Sebanyak 68.459 pelanggan juga telah kembali menikmati pasokan listrik pasca gempa. Nah, jadi sebelumnya gangguan kelistrikan ini sempat terjadi di 5 daerah pendengar, yaitu di Palu, kemudian Kabupaten Donggala, Parigi Mautong, Sigi, dan juga Poso ya. Kemudian sejumlah unit layanan pelanggan seperti Palu Kota, Kamonji, Tawaili, Donggala, Tambu, dan Parigi juga turut terdampak. Baik pendengar, nanti informasi dari dalam maupun luar negeri akan kita simak bersama pada pukul 19 waktu Indonesia Barat yang disiarkan dari Pro 3 RRI.

0: dikit-dikit
1: main ke mental yang lemah banget.
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI,

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Pak, kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang, dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
3: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
4: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk dioptimalkan untuk berubah program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
3: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Mudali Harefa.
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Sutara. Total anggarannya mencapai 48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Nyasutara, Mendikdasmin menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Nyasutara, Mendikdasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet. Di antaranya di SMP Negeri 1 Siteluuri, SMP Negeri 3 Siteluuri, dan juga di SD Siufa Banua, Kecamatan Toemberua.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya, dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah, terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
5: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabam Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Nyasutara semakin meningkat.
6: Kita bersama dengan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bahagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
5: Bupati Nyasutara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Nyasutara.
7: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabam Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
5: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Nyasutara. Dari Gunung Sitoli, reporter Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa, menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih.
9: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batu bara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batu bara.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batu bara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
9: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ringkol mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
10: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
9: Pasokan batu bara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batu bara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
11: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
12: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.000.
11: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Andri Zulfikar, menambahkan pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
13: Itu memang tetap kita berjalan, kalau memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PT-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua, dalam proses gugatan pilot, dalam proses gugatan pilot, mungkin di tahun 2026 kasus tetap akan dalam pembinaan peradilan yang baru akan kita lanjutkan.
11: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
14: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota, salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas, Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
15: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
14: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
16: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. bagi kita yang lulusan SMA kan kalau misalnya sebentar dikontrak, sebentar sekontrak kan kesian. Kalau orang yang punya berumah tangga itu setahun diperpanjang, kalau enggak kan kesian gitu. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja lebih diperluas lagi, diperbanyak.
14: Sementara itu pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan Puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
18: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan kepada daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Ihsan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajizah. Ihsan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia, dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji, menurut Ihsan, jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Ia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Ihsan menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sa'adat Udarain. Ain.
19: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7617. Kemudian terakhir 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
20: Dan yang lama kita keluarga kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasakan dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan
19: di diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Selat Udara NRRI Pulau 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
21: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
22: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort, itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
21: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
23: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji, itu koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jamaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
21: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap. Sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro3RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
1: Nah, setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol makan ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali begitu, Kak.
0: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari 3 pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional. Berita Nasional. Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Esensi buku, 11 ritual tetap aktif dan produktif, karya Pratiwi A. Buku ini membahas strategi praktis bagi siapa saja yang ingin meningkatkan produktivitas dan tetap energik sepanjang hari. Penulis menekankan bahwa produktivitas bukan sekedar soal menyelesaikan tugas, tetapi juga tentang menjaga konsistensi, kesehatan fisik dan mental, serta membangun kebiasaan yang mendukung kinerja optimal. Buku ini mengajarkan bahwa kunci tetap aktif dan produktif adalah melalui ritual harian yang terencana dan disiplin, bukan mengandalkan motivasi sesaat. Buku ini kemudian menguraikan 11 ritual penting yang dapat membantu pembaca tetap aktif dan produktif. Ritual pertama adalah memulai hari dengan pagi yang produktif, seperti melakukan aktivitas fisik ringan, sarapan bergizi, dan menetapkan prioritas harian. Ritual ini membantu tubuh dan pikiran siap menghadapi tantangan hari ini. Ritual kedua adalah menetapkan tujuan yang jelas, sehingga setiap tindakan memiliki arah yang jelas dan tidak terbuang pada hal-hal yang kurang penting. Ritual berikutnya adalah manajemen waktu yang efektif. Pratiwi menjelaskan pentingnya membagi waktu antara pekerjaan utama, tugas tambahan, dan waktu istirahat. Dengan membuat jadwal yang realistis dan fleksibel, seseorang dapat bekerja lebih fokus tanpa merasa tertekan. Penulis juga menekankan teknik pengaturan prioritas, di mana tugas yang paling penting dan berdampak besar dikerjakan lebih dulu, sementara tugas yang kurang signifikan dapat ditunda atau didelegasikan. Selain itu, buku ini menekankan pentingnya menjaga energi fisik dan mental. Aktivitas fisik rutin, tidur yang cukup, pola makan sehat, dan hidrasi yang baik menjadi fondasi bagi produktivitas jangka panjang. Penulis juga menyoroti ritual refleksi harian, yaitu meninjau pencapaian hari ini, belajar dari kegagalan, dan merencanakan perbaikan untuk hari berikutnya. Refleksi ini membantu pembaca tetap sadar terhadap perkembangan diri dan mengurangi kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. Pratiwi juga menekankan pentingnya mengelola gangguan dan distraksi. Di era digital, gangguan dari media sosial, notifikasi, atau lingkungan sekitar dapat menghambat produktivitas. Buku ini memberikan strategi untuk tetap fokus, seperti menetapkan waktu khusus untuk memeriksa pesan, bekerja dalam blok waktu, dan menciptakan lingkungan yang mendukung konsentrasi. Selain fokus dan energi, penulis menyoroti keseimbangan antara kerja dan istirahat. Produktivitas berkelanjutan hanya mungkin dicapai jika ada waktu untuk beristirahat, bersantai, dan mengisi ulang energi. Ritual istirahat yang terencana, seperti jeda singkat di tengah pekerjaan atau melakukan hobi, membantu mencegah kelelahan dan menjaga motivasi tetap tinggi. Buku ini juga membahas pentingnya membangun kebiasaan positif secara konsisten. Setiap ritual harus diulang setiap hari hingga menjadi kebiasaan yang otomatis. Konsisten adalah kunci agar energi dan produktivitas tidak menurun seiring waktu. Buku 11 Ritual Tetap Aktif dan Produktif menegaskan bahwa produktivitas bukan tentang bekerja lebih keras, tetapi bekerja lebih cerdas dengan energi yang terkelola, fokus yang terjaga, dan kebiasaan yang mendukung. Ritual harian yang sederhana namun konsisten akan membuat pembaca tetap aktif, sehat dan produktif dalam jangka panjang.

Sensus Ekonomi 2026 ini sudah mulai dilaksanakan ya dari 15 Juni kemarin, dan untuk di Natuna, Bupati Natuna ini juga turut mengajak seluruh masyarakat ya, khususnya para pelaku usaha nih, untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS ya. Nah, jadi pendengar, sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Bupati Natuna juga telah menerbitkan surat edaran ya tentang dukungan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Natuna. Nah, melalui surat edaran tersebut, Bupati Natuna menginstruksikan seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD, camat hingga jajaran pemerintahan di tingkat desa, kelurahan, RT dan RW untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

pendengar, selamat malam. Sudah pukul 19.40 menit waktu Indonesia Barat. Nanti pada pukul 20 ada drama radio, dan setelah drama radio Anda bisa mengikuti siaran komunitas pendengar ya, Pesona Tembang Persada, lagu-lagu dari Sumatera bagian selatan ya. Baik pendengar, lagu-lagu pop Indonesia akan menemani Anda yang saat ini lagi istirahat atau mungkin baru saja selesai menikmati makan malamnya. Nabila Takia dengan lagunya Ku Ingin Pisah.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Mengakui kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara Naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timor selalu melakukan Naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses Naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja nggak?
1: Mister aja tahu.
3: Sal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
4: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
3: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Pro 1 RRI Ranai Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, sampai di sini usai sudah tugas saya, Rita Retnandari, menemani Anda di Ranai malam ini. Anda akan ditemani rekan sekerja kami, Nadianti, bersama operator Martina hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, ada drama radio yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda kali ini dengan judul Noktah Merah di Kemeja.
1: Mas, kamu mau pergi lagi? Kok enggak selesai-selesai sih kerjaanmu, Mas?
2: Lin, seharusnya kamu itu bersyukur. Suamimu ini masih dipercaya untuk menangani proyek-proyek besar.
1: Bukannya aku enggak bersyukur, Mas. Tapi, sudah beberapa bulan ini, Mas selalu saja tugas keluar. Aku dan Yola juga butuh kamu, Mas.
2: Lin, aku lakukan ini juga demi kalian, kan? Sabarlah. Sudah, Mas pergi dulu ya.

0: Ga, kamu beneran mau gantikan aku tugas luar?
1: Iya, memangnya kenapa? Aman lah, aku tidak akan motong uang jalanmu, Man.
0: Itu yang aku agak bingung, Ga. Biasanya, orang yang ingin tugas luar itu pengen dapat uang perjalanan. Lah kamu, ndak ditugaskan, malah minta tugas. Dan ndak mau dibayar lagi. Ada apa sih? Apa mungkin?
1: Ah, pikiranmu gak sehat, Man.
0: Bukan gitu, Ga. Kamu gak kasihan sama anak istrimu. Mereka pasti ingin kamu sesekali ada di rumah. Beberapa bulan ini kan, kamu ambil job luar terus.
1: Istriku Linda, dia paham kok. Dan anakku juga sudah sibuk dengan kegiatannya. Udah, aku berangkat dulu ya.
0: Ya udah, hati-hati ya, Bro.
2: Kenapa, Lin? Kok kelihatan sedih gitu?
3: Aku mau marah, tapi aku bingung, Sar.
2: Marah aja kok bingung? Marah aja, selagi ada yang mau dimarahin.
3: Sar, kalau kamu jadi aku, apa kamu akan marah kalau suamimu tugas luar kota terus?
2: Kalau waktunya berdekatan ya aku bakal marah juga. Memangnya kenapa? Suamimu pergi lagi?
3: Iya, Sar. Sudah 3 bulan ini dia tidak pernah di rumah. Baru nyampai, sudah pergi lagi.
2: Memang tidak ada orang lain di kantornya ya? Cobalah, Lin, kamu selidiki. Masa dia terus yang ditugaskan? Dia kan juga punya keluarga.
3: Mas, ternyata selama ini kamu bohongin aku, kan? Kamu bilang kamu yang mendapat tugas luar. Ternyata kamu minta tugas itu dan rela tidak dibayar. Ada apa, Mas? Ada apa?
1: Kamu ngomong apa sih, Lin?
3: Udah, Mas, jangan bohong. Sekarang saja, kamu selalu mencuci baju kamu sendiri setiap pulang dari luar. Kamu takut aku menemukan bukti kamu.
1: Linda!
3: Ini apa, Mas? Apa? Noda di kemeja kamu. Udah kamu cuci, tapi masih ada sisanya.
1: Maafkan aku, Lin. Karena inilah aku terpaksa menjauh dari kalian. Aku takut membuat kalian juga menderita. Terlebih Yola.
3: Mas, kenapa diam? Oke, aku pulang ke rumah ibu. Urus dirimu sendiri.
1: Linda. Linda.
3: Mas, kamu kenapa, Mas?

0: Mas, maafkan aku, Mas. Aku telah menuduhmu yang tidak-tidak. Ternyata kamu menjauh karena kamu mengidap TBC akut. Tapi kenapa kamu tidak bilang, Mas?
1: Ternyata Mas Arga takut kalian tahu dan sedih. Terlebih dia takut kalau kamu dan Yola tertular.
2: Bu, ini pelajaran buat kita. Jadi jika ada keluarga yang mengalami gejala yang mirip seperti TBC, sebaiknya segera dibawa untuk periksa agar bisa secepatnya ditangani. Karena sebenarnya TBC itu bisa diobati. Dan sekarang pemerintah kita melalui Kementerian Kesehatan terus berkomitmen menanggung biaya deteksi dan pengobatan TBC hingga tuntas. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memeriksakan diri.
0: Iya, Dok. Mas Arga memang sering batuk, tapi dia tidak pernah cerita. Saya pikir juga karena dia merokok dan batuk biasa. Saya menyesal, Dok.
1: Ya sudah, Lalin. Sekarang kita doakan saja semoga Mas Arga segera pulih dan bisa segera sembuh dan berkumpul lagi bersama kalian.
0: Iya, Sar. Kalau tidak ada nokta merah di kemejanya, mungkin langkah bodoh yang sudah aku ambil. Maafkan aku, Mas Arga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi baik pendengar. Selanjutnya kita akan ikuti program siaran komunitas Pesona Tembang Persada Sumatera bagian selatan.

0: Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar Anda malam ini? Mudah-mudahan sehat dan semangat selalu ya. Apalagi tadi sudah menghabiskan akhir pekan yang menyenangkan. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi dan juga memberikan energi baru untuk bisa terus beraktivitas. Baik, pendengar, malam ini kita bersama di program siaran komunitas Pesona Tembang Persada Sumatera bagian selatan ya, atau Sumbaksel. Dan malam ini kita akan ngobrol santai bersama narasumber kita, yaitu Sekretaris IKSN, ada Bapak Muhammad Nawari. Selamat malam Pak Nawari.
1: Selamat malam Mbak Nadia. Terima kasih sudah diundang lagi di sini. Jadi ini malam yang ke-6 ya.
0: Iya, yang ke-6.
1: Alhamdulillah. Terima kasih buat RRI Rana ini sudah memberikan kesempatan buat kami di sini.
0: Iya. Kemarin belum bisa ngisi ya karena bertepatan dengan Piala Dunia kayaknya. Minggu pekan yang kemarin.
1: Pekan kemarin ada.
0: Ada
1: saya
0: ya?
1: Dengan
0: atau sebelumnya?
1: Pak Ketua. Sebelumnya juga ada,
0: juga
1: sepertinya
0: ada, ya?
1: Pak Ketua sendiri.
0: Pak Ketua sendiri.
1: Nah, kebetulan hari ini saya juga single factor ini.
0: Iya. Dan, sendiri jadinya.
1: Iya, izin Pak Ketuanya dan ibu bendaharanya berhalangan hadir, jadi tidak ya mengurangi rasa apapun pada malam hari ini.
0: Iya.
1: Insya Allah kita tetap lanjut lah seperti biasa.
0: Baik. Nah, Pak Nawari dan juga pendengar, malam ini kita akan berbincang ya dengan topik kita, yaitu peran organisasi paguyuban di perantauan. Nah, kita tahu ya bahwasanya di tengah kehidupan yang jauh dari kampung halaman, ini paguyuban kerap menjadi wadah untuk mempererat tali persaudaraan, melestarikan budaya, serta saling membantu antar sesama perantau. Nah, baik, saya ke Pak Nawari nih, Pak Nawari, terkait dengan peran organisasi paguyuban Sumbaksel di perantauan, khususnya di Natuna ini. Nah, bagaimana perannya dalam mempererat hubungan antar anggota di daerah perantauan seperti di Natuna, Pak?
1: Baik, ya yang pasti itu kalau peran dia dan fungsi dia ataupun manfaat dia itu dirasakan oleh kami ya, oleh masing-masing ya, oleh anggotanya dan bahkan juga pengurusnya tentunya. Nah, yang di sini saya sendiri menceritakan untuk diri saya sendiri bahwasanya inilah wadah kita ya, dalam artian itu mengobati kerinduan, kerinduan kampung halaman kita, ngumpul dengan saudara-saudara kita dengan bahasa kampung tentunya. Ya, mengobati rindu kita dengan kampung begitu. Nah, saya di sini mengakui bahwasanya ada sesuatu yang janggal. Saya 8 tahun ataupun lebih gitu sebelum ini merantau di Batam. Tapi saya tidak merasakan bahwasanya butuh seperti ini, butuh sebuah komunitas ataupun organisasi seperti ini. Karena mungkin di Batam banyak keluarga ya, walaupun tidak satu darah, ada keluarga yang satu kampung, jadi terobati juga secara otomatis. Nah, tapi di sini karena jauh, makin menjauh ya dari Batam juga, dari kampung terutama. Nah, di sini saya kemarin ya sempat bingung bahwasanya kayak mana ya, ada enggak gitu orang-orang dari Palembang di sini, orang-orang dari Sumbaksel di sini gitu. Alhamdulillah Pak, jadi saya masuk di Ranai 2010 ya, langsung ketemu dengan para sesepuh yang sudah ada di sini. Alhamdulillah kita ngobrol-ngobrol dan alhamdulillah juga terbentuk sebuah organisasi ini gitu. Jadi seperti itu, pokoknya perannya itu adalah sebuah wadah yang menampung kerinduan kita lah gitu di sini.
0: Baik. Nah, mungkin Pak Nawari bisa sapa anggota-anggotanya atau Pak Ketua dan juga Ibu Bendaharanya dengan menggunakan bahasa Sumbaksel, Pak, malam ini.
1: Baik. Terima kasih Mbak Nadia. Jadi, assalamualaikum, selamat malam, Mang Cek Bik Cek, galo-galo yang ada di Ranai khususnya, baik yang di luar juga yang mendengar Pro 1 RRI Ranai, barangkali yang ada buka RRI digital ya sekarang ini, karena kita dak lagi ada batasannya sekarang ini, sudah bisa didengar di luar gitu, bukan baik di Ranai gitu kan. Nah, jadi Pak Ketua malam ini aku yang dewean ini, izin Pak Ketua, Ibu Bendahara juga yang mungkin barangkali Ibu Bendahara ini lagi proses penyembuhan anaknya ya.
0: Yeah.
1: Mbak Nadia, Ibu Pirdian Prasiska itu kebetulan minggu lalu ada musibah, anaknya kecelakaan. Alhamdulillah tidak begitu parah. Alhamdulillah, mudah-mudahan semoga anak Bice, Dian, Momoy segera dapat sembuh dan beraktivitas kembali seperti biasa.
0: Amin.
1: Jadi Mang Cek Bice galo-galo, Pak Yo diaturi interaksi di sini, mumpung kita dinjuk kesempatan ini waktu yang sempit ini sejam ke depan, yo RRI di RRI Ranai di Pro 1 diaturi yang nak nelpon, yang nak kirim-kirim salam gitu kan, nak interaksi di sini, yo mungkin nak request lagu lah, terutama juga nak request lagu kita, lagu Palembang, lagu Sumaksel, yeah. Pak Yo diaturi.
0: Baik, nah Pak Nawari, jadi salah satu tadi peran dari paguyuban di perantauan itu ya setidaknya kita bisa mengobati rindu begitu ya dengan kampung halaman, dengan bertemu saudara-saudara seperantauan dan juga satu daerah begitu. Nah, bagaimana peran paguyuban dalam membantu anggota-anggota baru untuk beradaptasi dengan lingkungan perantauan, Pak?
1: Ya, jadi alhamdulillah Mbak Nadia, jadi kami semenjak secara resmi dibentuk 2013 kemarin,
0: yeah.
1: Dengan kepengurusan yang ada, tapi memang kepengurusan yang kemarin itu sudah banyak yang ini ya, sudah banyak yang keluar gitu, udah banyak pindah. Sesepuh-sesepuh kita udah banyak yang pindah, terutama ketua kemarin itu udah pindah, tidak ada lagi di Ranai, tapi yang lain masih ada di sini dan sampai sekarang juga kita masih konsisten lah untuk tetap ngumpul gitu. Nah, jadi peran kita terutama terhadap anggota ketika ada yang baru itu ketemu yeah. Sesama dengan mereka, baik itu juga dia dengan kawannya, ketika ngobrol, oh di sini ada organisasi Sumbaksel namanya IKSN, Ikatan Sriwijaya Natuna gitu kan, Ikatan Keluarga Sriwijaya Natuna. Jadi setelah ngobrol-ngobrol begitu, mereka dapat nomor kontak, langsung kita masukkan di dalam grup WA.
0: Yeah.
1: Dan alhamdulillah mereka sempat-sempatkan kalau kita ada ngumpul sekali sebulan itu mereka hadir gitu kan. Jadi itu tadi untuk mereka itu manfaatnya ketika mereka sudah ngumpul, mereka merasa senang, ada keluarga lah gitu di sini kan. Ya yang terutama sekali ngobrolnya ketemu, ngobrol bahasa kampung begitu. Dan tentunya ketika kami ngumpul itu makanan khas kampung juga keluar gitu kan. Jadi udah mulai terobatilah bahwasanya ada suasana kampung di sini gitu kan.
0: Kalau ngomongin makanan khas kampung saya jadi ingat pempek nih, Pak.
1: Siap, pasti. Karena kalau Sumatera Selatan pasti terkenal dengan
0: dengan pempeknya ya. Baik. Nah, kalau biasanya kalau pertemuan rutin begitu ya, Pak ya, sebulan sekali tadi ya. Nah, ini biasanya apa saja yang dilakukan, Pak, atau yang diobrolin mungkin terkait dengan kedepannya ini kita akan melakukan kegiatan apa dan sebagainya begitu, Pak?
1: Jadi selain masalah sosial, kita juga ngobrol-ngobrol yang lain ya, terutama tapi kita hindari masalah politik ya di situ. Jadi kita tidak memang membicarakan politik di situ, dan ya kita utamakan kesosialan di situ. Jadi kegiatan Pemda juga kami turut berperan ketika kemarin itu ada kegiatan seperti pawai budaya, IKSN hadir di situ, dan tentunya juga di saat kita ngumpul itu kabar-kabar yang mungkin tidak tersampaikan dapat kita terima, Mbak, baik itu kabar gembira maupun kabar duka. Nah, disitulah manfaatnya bahwasanya peran organisasi ya tentu harus ada fungsi lah ya. Ketika misalnya yang di sini kita kedepankan terkait dengan masalah kedukaan, masalah musibah. Kalau masalah senang dan bahagia itu mungkin diam-diam gak apa-apa ya, gitu. Gak perlu diumbar, gak perlu diajak-ajak yang lain. Tapi kalau masalah kedukaan ini tentu kita butuh ketika seseorang ya seperti Ibu Perdian yang bendahara kita itu kemarin ketika anaknya ketimpa musibah, kita dapat informasi, kita langsung share, dan alhamdulillah kawan-kawan langsung besuk gitu kan. Nah itulah manfaatnya. Jadi di dalam suatu perkumpulan itu kita ngobrolnya banyak hal ya Mbak, tidak dalam satu hal saja tentunya. Kalau untuk rencana ke depan tentu diobrolkan di situ, seperti mungkin ya kayak kita ada persiapan untuk berkurban dan segala macam. Itu disitulah ngumpulnya gitu.
0: Baik. Nah untuk anggota-anggotanya nih Pak, apakah hanya di ranai kota dan sekitarnya saja atau ada juga dari pulau-pulau yang ada di Natuna ini?
1: Ya secara prinsip kami tidak menutup bahwasannya ketika ada anggota yang bergabung itu yang mungkin bertugas ada di luar, ya kami juga terima, kami juga welcome bahwasannya ini tidak hanya yang terfokus di Pulau Bunguran saja, tapi memang kebanyakan yang hadir ya pada saat pertemuan itu mungkin yang dekat gitu kan ya, jadi kebanyakan ada yang di Pulau Bunguran. Tapi ketika kawan-kawan yang dari pulau mereka sedang bermain di ataupun sedang ada di Pulau Bunguran, tidak menutup kemungkinan mereka juga bisa bergabung. Dan skema kami ngumpul sekali sebulan itu memang rolling, jadi kami bertujuan bahwasannya kita mengetahui rumah masing-masing gitu kan. Salah satu anggotanya kita tahu, oh ada di Cemaga, pernah kami ke Cemaga, ada di Ranai dan sekitarnya itu, jadi biar kita saling ketahui lah tentunya gitu kan.
0: Baik, nah sejauh ini Pak, dari terbentuk tahun 2013 tadi ya, kalau tidak salah, nah ada tidak anggota dari luar Ranai Pak? Dari pulau-pulau gitu atau belum ada?
1: Ada sih, nggak tahu sekarang ini masih bertugas di sana nggak? Kalau nggak salah di Pulau Laut beliau itu kan, jadi beliau itu guru dan di dalam grup juga masih ada, saya lupa namanya gitu kan. Semoga saja dia mendengar dan menghubungi kita malam ini gitu kan. Jadi dulu sempat juga ada yang bertugas sama dengan profesi guru di Pulau Midai gitu kan. Jadi ketika dia keranai, kawan itu kebetulan memang aktif, jadi dia ngumpul, dicarinya lah kami gitu kan. Ketika dia main ke Pulau Bunguran, dia nyari kita untuk ngumpul, dan kapan kita ngumpul dia pun hadir gitu kan. Ada Mbak, tidak menutup kemungkinan lah mereka gabung gitu.
0: Baik, hingga saat ini Pak, berapa jumlah anggota?
1: Ya kalau terdata itu banyak sih.
0: Terdata ya, banyak ya.
1: Iya, cuma memang yang ngumpulnya itu ya paling puluhan orang saja gitu kan. Yang itu tadi Mbak yang saya bilang, yang apa notabennya apa yang statusnya itu nomaden, kawan-kawan itu adanya hanya di grup gitu kan. Tapi ketika kita ada ngumpul-ngumpul, mereka tidak mempunyai kesempatan karena mungkin ketika mereka sudah habis masa kerja di sini, masa bertugas di sini, tahu-tahu sudah pindah saja gitu kan. Dan tentunya buat kawan-kawan yang masih menetap di Ranai, ya kami berharap ketika misalnya kita ada ngumpul, payu diaturi gitu kan. Kalau himbauan ajakan kami itu biasanya gitu Mbak. Payu diaturi, gabung gitu. Kalau misalnya kaget ada informasi ngumpul di grup, ya datang gitu kan, rame-rame ajak keluarga biar silaturahmi gitu makin kuat gitu.
0: Baik-baik. Pendengar, kita bakal masih ngobrol ya dengan Pak Nawari di siaran komunitas Pesona Tembang Persada Sumbaksel. Tapi kita akan break dulu sejenak ya. Kita akan dengarkan dulu ada lagu-lagu Sumbaksel untuk Anda.

0: Delur-delur, masih bersama kami di acara Tembang Persada Wong Kito Sesumbakse.
1: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai dan kita masih bersama di siaran komunitas ya Pesona Tembang Persada Sumbaksel atau Sumatera Bagian Selatan dan masih ngobrol-ngobrol dengan Sekretaris IKSN ya, ada Bapak Muhammad Nawari tentang peran organisasi paguyuban di perantauan. Baik, kami buka line interaktif pendengar untuk Anda yang ingin bergabung malam ini. Silakan di 0811 7033669 ya. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan ya peran organisasi paguyuban di perantauan atau apapun yang ingin Anda tanyakan terkait dengan mungkin tradisi atau apapun yang berhubungan dengan Sumatera Bagian Selatan ya, begitu ya Pak Nawari. Siap. Ya. Baik, kalau kita berbicara tentang peran organisasi paguyuban di perantauan ini tadi sudah kita bahas ya terkait dengan pertemuan, kemudian juga saling tolong menolong, membantu untuk anggota yang mengalami musibah atau kesulitan, begitu ya Pak ya. Kemudian juga untuk menjalin silaturahmi nih atau hubungan baik dengan pemerintah daerah dan juga masyarakat setempat, ada tidak kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pak?
2: Oh, kalau yang terkait dengan masyarakat di setempat kita belum ada ya Mbak ya. Ada telepon?
1: Terputus Pak.
2: Oh siap.
1: Iya.
2: Tapi kami terbuka ketika misalnya ada sebuah undangan ataupun ajakan dari masyarakat setempat, bahkan juga pemerintah yang tadi saya bilang kami juga turut berperan pada kegiatan-kegiatan pemerintah. Kami terbuka, kami siap mendukung, dan tentunya dengan peran yang ada kami akan coba berperan begitu di situ dengan fungsi yang ada.
1: Baik, ada yang bergabung malam ini. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam. Ini program satu Radio Rana ya?
1: Iya benar.
3: Iya. Oke, saya menemani. Assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam.
2: Pak Denny.
3: Oh ini
1: Pak Ketua.
3: Ini saya nelpon ke di siaran IKS ya, di
1: apa iya, yang? Iya benar. Sumbaksel ya. Benar sekali. Apa kabar Pak Ketua malam ini? Halo.
3: Iya.

0: Nah, ini Bu.
1: Iya. Pak Denny, gimana kabarnya malam
0: baik.
1: Ini?
0: Alhamdulillah kabar baik.
1: Baik ya. Iya, Pak Denny
0: ya,
1: mungkin.
0: Alhamdulillah kabar baik. Saya lagi di jalan ini, lagi di jalan. Jadi kebetulan lagi. Iya. Alhamdulillah baik Bu. Iya.
1: Baik, baik. Pak Denny, mungkin ingin menyapa anggota-anggotanya Pak malam ini Pak, silakan.
0: Ya. Ya.
2: Halo Kak Deni, ya, suara putus-putus Kak Deni.
1: Iya.
0: Semua keluarga yang bergabung di KSO di Kabupaten Natuna.
1: Delay kayaknya.
0: Mudah-mudahan selalu kompak. Mudah-mudahan selalu tetap eksis. Iya, ini saya nih. Saya lagi di jalan, saya ini lagi di kapal Bukit Raya nih kebetulan.
1: Waduh, lagi di kapal Bukit Raya, iya. Mau liburan kayaknya nih ya.
0: Iya.
1: Baik, baik, baik. Pak Denny, silakan sedikit mungkin ada yang disampaikan kepada pendengar kita khususnya. Ya,
0: makanya saya nggak bisa hadir malam ini. Jadi saya pamit izin dulu untuk ke ini. Saya mau tujuan ke Batam.
1: Oke, baik, baik. Sebelum ditutup, Pak Denny, ya, mungkin ada yang disampaikan.
0: Saya ucapin selamat selalu ini mengudara gitu. Mudah-mudahan di KSN selalu mengudara.
1: Iya, baik kayaknya. Baik, terima kasih Pak Denny sudah menyempatkan untuk bergabung malam ini ya.
0: Iya Bu, sama-sama. Ya, iya. Salam buat semuanya juga yang bung operator juga yang lagi siaran juga tuh semuanya.
1: Iya, baik,
0: ya,
1: baik, baik.
0: Ya.
1: Iya.
0: Ya, terima kasih.
1: Lancar-lancar perjalanannya sampai ke tempat tujuan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lagi liburan kayaknya nih Pak Ketua ya.
2: Iya. Mungkin ya ada kegiatan ataupun ada pekerjaan yang mendadak ke Batam beliau.
1: Iya, baik, baik, baik. Iya, pendengar untuk Anda yang ingin bergabung malam ini silakan kami nantikan ya di 0811-7033-669 ya. Ya, malam ini kita membahas terkait dengan peran organisasi paguyuban di perantauan ya. Iya, baik. Pak Nawari, saya kembali ke topik kita tadi terkait dengan ya pasti ada dalam sebuah paguyuban atau organisasi pasti ada tantangan nih. Nah, selama bergabung di paguyuban ini Pak Nawari, mungkin ada tantangan-tantangan tertentu yang ingin disampaikan agar kedepannya ya bersama-sama bisa mencari solusi terbaik begitu?
2: Ya, ya kalau disebut tantangan sih tidak ada ya Mbak ya, karena ini kan semuanya sifatnya sosial, jadi pemaksaan itu memang kita abaikan dalam artian itu kita serahkanlah dengan anggota masing-masing ketika kita mau ngumpul, ada kegiatan jadwal-jadwal ngumpul yang datang diaturi, yang tidak bisa datang nggak masalah kita terbuka saja. Nah yang menjadi
1: baik Pak, mohon maaf siap. Ditahan dulu ada yang bergabung nih. Halo,
2: baik,
1: selamat malam.
3: Malam kembali.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Asmadi di Kemaga.
2: Ah, Pak Asmadi.
1: Pak Asmadi, yeah. Ini yang katanya tadi ya?
2: Ya, yeah, beliau ini simpatisan Mbak Nat. Jadi kalau yang dari Sumbakselnya itu adalah istri beliau.
1: Oh iya.
2: Kalau
1: yeah.
2: Beliau ini asli Kemaga, tapi beliau aktif dengan bergabung di kita.
1: Baik, baik.
2: Silakan
1: baik.
2: Kak Asmadi.
1: Halo? Iya, halo, silakan.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kecilnya suara Kak, dikerasin.
1: Iya,
2: di
1: kecil
2: kerasin.
1: Sekali suaranya, ini udah full kayaknya.
2: Volumenya dikerasin Kak. Laju-laju diaturi, lanjut.
1: Halo. Iya, ini semakin kecil kayaknya suaranya ya.
2: Hilang, malah hilang.
1: Malah makin redup gitu. Halo?
3: Halo.
1: Ini
2: itu
1: baru.
2: Bagus tuh. Mantap ya. Tuh.
3: Semoga sehat selalu.
2: Amin.
3: Lancar segala urusannya.
2: Amin.
3: Ini satu karya minta lagu. Lagunya jatuh di sana aja gitu.
2: Siap. Payo. Terima kasih Kando. Kak Smiadi, Cak Mano, kabar cuaca di Cemaga sekarang? Kalau di Rana ini kan mendung-mendung, Pak, ini.
3: Nggak terlalu jelas. Ya.
2: Oh, halo Kak Smiadi, Kak Smadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya nggak terlalu jelas katanya ya, Pak. Memang sinyalnya, karena jaraknya lumayan jauh juga ya.
2: Iya. Iya. Jadi kembali ke masalah tadi, Mbak Nat, izin ya tentu yang menjadi sebuah tantangan kami sebagai pengurus di sini adalah mencoba membuat sebuah variasi bahwasannya agar lebih menarik kawan-kawan untuk bisa hadir. Nah, dan itu pun juga sudah kita coba lakukan ya. Kita sudah coba lakukan itu dengan skema tidak monoton di rumah. Kita buat sebuah yang outdoor begitu kan. Nah, tapi ya yang masih terjadinya ya masih kurang juga yang hadir di sini gitu kan, yang hadir di pertemuan tersebut. Ya itu pun sudah kita lakukan. Kemudian kita coba lakukan ada sebuah acara khusus begitu, mungkin ada ceramah agama ataupun segala macam. Nah, itu kita sudah coba lakukan. Tapi unik, Mbak, dalam artian tuh ini yang menjadi anuap kita ya, motivasi kita bahwasanya apa yang kita sudah lakukan ini tentu ya menjadi amal ibadah kita karena ini sifatnya sosial gitu kan, karena kita coba mewadahi ketika misalnya kawan-kawan ataupun dulur-dulur yang ada di sini dari Sumatera bagian selatan itu terwadahi gitu kan. Nah, peran organisasi juga di sini alhamdulillah ada lagi ya, Mbak, ya fungsinya. Salah satunya adalah ketika ada orang terlantar di sini. Yeah. Nah, itu yang dicari pemerintah setempat, kebetulan saya juga ada keterkaitannya di situ. Itu paguyuban, Mbak.
1: Yeah.
2: Jadi kemarin itu ada orang dari Pontianak, dari Medan, bahkan dari Sumaksel itu yang dicari adalah paguyuban. Karena jembatan ataupun untuk informasi awal itu ya mereka harus cari dulu ini orang-orang yang sama asal gitu kan, orang yang sama daerahnya mana gitu. Oh, ada di sini paguyubannya. Nah, langsung dihubungin kami. Nah, itu salah satu peran organisasi di sini. Dan kita coba buka jalan menyelesaikan masalah tersebut untuk ngirim dia pulang ataupun kita tampung di sini untuk sementara bisa gitu kan.
1: Iya,
2: jadi
1: iya,
2: itu peratnya salah satunya.
1: Baik-baik. Nah, tentunya ada pasti ada generasi muda ya.
2: Siap.
1: Di situ. Nah, sejauh mana paguyuban menarik generasi muda untuk aktif dalam organisasi ini, Pak?
2: Ya, kalau untuk sementara ini ya kebetulan penerus-penerus kita ini masih kecil-kecil dan bahkan kebetulan juga mereka kebanyakan yang sudah kuliah juga masih kuliah di luar gitu kan. Jadi belum terbentuk ya gitu, masih di posisi yang ada sekarang ini dengan seusia dan sebaya kami-kami ini. Tapi mudah-mudahan ketika mereka kembali ataupun mereka selesai studinya nanti mereka bisa bergabung dengan kita nanti menjadi penerus lah generasi berikutnya, mudah-mudahan insya Allah nanti.
1: Amin. Baik, untuk anak pendengar yang ingin bergabung ya, silakan, masih ada waktu kebersamaan kita nanti hingga ke pukul 21 waktu Indonesia Barat ya, di line interaktif dan juga nomor WhatsApp 0811 7033669. Baik, nah terkait dengan konflik nih, Pak, tentu dimanapun kita berada tidak akan bisa terlepas dari namanya konflik,
2: betul,
1: gitu ya,
2: betul.
1: Ya, bisa karena salah paham ya atau lain sebagainya. Nah, bagaimana peran paguyuban dalam menjaga persatuan dan menghindari konflik di kalangan perantau ini, Pak?
2: Ya, kalau misalnya yang tentunya yang kita ketahui ya, kita coba nanti menengahi gitu kan. Tapi ketika misalnya sesuatu hal itu yang tidak kita ketahui dan bahkan mungkin kedua belah pihak juga menghindar bahwasanya akan ada turut campur dari organisasi, ya juga kita tidak bisa paksa gitu, Mbak ya. Karena kami khawatirnya ketika kami memaksa masuk di sana nanti malah menjadi sebuah dilema dalam sebuah konflik tersebut. Tapi tetap peran dari organisasi ya akan mendamaikan kalau memang nanti kita diizinkan untuk masuk di situ gitu kan. Dan alhamdulillah sejak 2013 sampai dengan sekarang. Sebenarnya IKSN ini Mbak, kalau boleh jujur sudah sebelum 2013 ya, karena 2013 itu kan itu resminya kami dengan di SK-kan dengan akte notaris Ibu Juliana. Tapi sebelum-sebelumnya itu sudah terbentuk, sudah ada kumpul-kumpul para sesepuh-sesepuh yang sudah lama di sini, di Bunguran ini, di Pulau Bunguran. Jadi alhamdulillah sejak itu sampai dengan sekarang kita di internal alhamdulillah belum ada konflik gitu. Dan dengan kawan-kawan dari luar juga alhamdulillah belum ada. Dan insyaallah lah mudah-mudahan kita tidak minta-minta ada konflik tersebut, karena kita berharap baik itu dengan masyarakat Natuna pribumi, orang Ranai sendiri juga kami berharap tidak ada sebuah konflik lah. Wah, kami minta baik-baik saja.
1: Iya, gitu. Semuanya maunya baik-baik saja.
2: Amin,
1: iya,
2: insya Allah.
1: Iya,
2: ya.
1: Ya, baik. Terakhir ya Pak, sebelum kita tutup acara kita pada malam ini, apa harapan Bapak terhadap peran dan perkembangan paguyuban di masa mendatang?
2: Iya, baik. Terima kasih Mbak Nat. Jadi yang saya harapkan sih pastinya ada partisipasi lah ya dari rekan-rekan. Ya tentunya bukan hanya hadir di dalam sebuah pertemuan, tapi masukan dan saran yang kami butuhkan, karena tentunya kami pengurus hanya menjalankan sebuah roda kepengurusan. Tentu tidak bisa kami sebuah pemaksaan, misalnya kita harus begini, kita harus begitu, ya tidak tidak datangnya dari kami. Tapi kesepakatan dan mufakat bersama itu yang tentu kita harapkan untuk ke depan dari organisasi kita ini. Selain dari pertemuan rutin, ya kami berharap banyak lagi lah anggota yang bisa hadir. Pak Yudiaturi, Mamang-Mamang, Bice, Mangcek Bice, dan Dulur Galo-Galo yang dengar suara kami di sini. Yo, ketika misalnya kita ada ngumpul-ngumpul pertemuan rutin yang tiap bulannya kita adakan di Manobae, Pak Yudiaturi disempat ke waktunya. Yo, barang sejam dua jam kita ngumpul, yo tidak akan bisa, tidak akan menghalangi kegiatan kita lah, istilahnya itu tidak akan mengurangi waktu liburan lah gitu kan. Yo, kami yang tadilah bergerak organisasi kita itu kami tentu harap dukungan dari anggota gitu kan.
1: Iya.
2: Nah yang kedua, yang tadi masukan dan saran itu tetap kami butuhkan. Kita mau bawa kemana ini organisasi ini? Apakah seperti ini saja, ataupun kita mau adakan sebuah aktivitas yang lain yang biar bisa lebih membuat apa, meningkatkan perhatian anggota yang lain. Ayo diaturi, disampaikan ke kami pengurus gitu kan. Izin Mbak Nat, kami menyapa dulu ini para sesepuh barangkali mendengar. Boleh. Di luar. Ini kalau adon dengar ini Kak Rudi, mantan ketua IKSN yang pertama yang ada di Palembang ataupun di Batu Rajo, beliau berado sekarang ini, semoga sehat-sehat selalu bersama keluarga. Ada juga Kak Andi Pirmansah yang bertugas di kepolisian sekarang di Pekanbaru. Beliau juga sesepuh dari KSN. Dan ada juga Kando Nurul. Kando Nurul ini ya kemarin itu dapat istri orang sini Mbak, tapi kebetulan istrinya sudah mendahului dan beliau memutuskan untuk hijrah lagi, balik lagi ke kampung di Lahat begitu. Jadi beliau bertiga ini sebagai penggagas terutama di IKSN ini, salah tigonya itu. Kalau yang lain banyak lah, ada Kak Deni tadi ketua. Kak Deni ini bukan orang lain, beliau ini adalah saudaranya Kak Rudi, saudara kandung. Jadi tidak, dan beliau juga sudah paling lama di sini, tahun 90-an bahkan udah ada di Bunguran ini gitu.
1: Iya.
2: Ada juga yang sesepuh kita di sini, ada Kak Dedi Rusnandar yang di Puak gitu ya, kalau nggak salah beliau juga udah purna dari TNI AU. Dan ada ya banyak lah Kak yang di Palembang, yo kando-kando segalo yang mendengar suara kami di sini, terima kasih banyak atas ininyo, atas partisipasinyo. Kage kalau misalnyo ada saran dan masukan kami butuhkan di grup, kage disampaikan gitu. Itu baik.
1: Baik, terima kasih Pak Nawari sudah ngobrol malam ini ya, tentang peran organisasi paguyuban di perantauan. Baik, mudah-mudahan minggu depan kita bisa ngobrol banyak lagi ya.
2: Amin.
1: Dan mengulik lebih dalam tentang baik itu adat istiadat, siap, ya, tradisi ataupun yang berhubungan dengan Sumatera bagian selatan.
2: Baik,
1: baik, terima kasih pendengar. Sebelum kita akhiri kebersamaan kita di siaran komunitas Pesona Tembang Persada Sumatera bagian selatan, satu lagu terakhir akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Kita bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat Lagu. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung malam ini, silakan bisa request lagu mancanegara dari era 80-an hingga 2000-an ya. Kami tunggu Anda di 0811-7033-669. Selamat malam Ruang Rindu. Halo juga, Ruang Rindu.
1: Di Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori lewat Lagu.
0: Iya, apa kabar orang Padang Kura? Benar gak nih?
1: Iya, betul.
0: Betul ya?
1: Iya.
0: Bang Zirman, udah mantau ya belum yang di pering?
1: Apanya?
0: Udah mantau yang di pering belum?
1: Belum.
0: Oh, belum.
1: Belum.
0: Baik, mau dengar lagu apa malam ini?
1: Ini era berapa nih Kak Nadia?
0: 80 hingga 2000-an.
1: Dari berapa?
0: 80 hingga 2000-an.
1: Kalau apa hati yang luka maksudnya?
0: Hati yang luka itu ya. Indonesia ya. Kita mancanegara malam ini Bang Zuhirman.
1: Oh, mancanegara. Mm-hmm. Dari ini ya, Malaysia aja lah.
0: Oke, judulnya?
1: Judulnya Terserahkan Nadia.
0: Iya, baik. Salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Salamnya ada Ramli sama Pak Kasim Deklari, ada Mario, ada Rupia, Mbak Nani, Pak apa nih, yang ganteng itu, Pak Zainuddin, dan Nuri juga. Salam untuk Kak Sarinah juga di Batam, untuk Pit juga di Dai, untuk Pak Belian juga di Tanjung Pinang, untuk Adi juga di Tanjung Pinang, untuk Pak Nasri, si Bang Iwan juga di Dok Sumawe, semualah bergabung kak dari awal sampai akhir, untuk kak Nadia juga sama peraturnya. Saya tidak sebut Mbak ya, kalau Mbak ketuaan ya, harus kakak, karena tidak kakak tante.
0: Jangan ibu juga ya, ibu makin tua ya, jadinya.
1: Banyak orang yang nyebut mbak ya. Karena masih muda sebut mbak.
0: Iya, masih muda, saya baru 25 tahun loh.
1: Iya, terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih pada penyiar. Soal salamnya udah sempurna. Kalau banyak-banyak telepon ini banyak belum sempurna kena dia. Banyak belum sempurna. Assalamualaikum.
0: Baik,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuhirman dari Padangkura sudah bergabung ya. Baik, di 0811-7033-669 pendengar, untuk yang ingin request lagu mancanegara ya, dari era 80 hingga 2000-an. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Wanusu?
2: Kabar baik, alhamdulillah sehat Mbak Nadia.
0: Ini sama Mbak Nadia.
2: Oh, Mbak Nadia. Maaf ya Mbak Nadia.
0: Iya, salah. Dimaafkan. Baik, Wanusu mau dengar lagu apa malam ini?
2: Lagu apa? Lagu manca kan malam ini?
0: Iya, lagu manca negara.
2: Enggak, lagu dari Malaysia boleh enggak?
0: Boleh.
2: Dari Slim aja judulnya, Buih Jadi Permaidani.
0: Oke. Salam-salamnya Wanus untuk siapa nih?
2: Salamnya pertama buat Mbak siapa tadi? Lupa lagi.
0: Nadia.
2: Nadia, salamnya pertama buat Nadia yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Sama salamnya buat Bang Pitung, buat Bang Jai, buat

0: Atam, buat Mbak Purnamasari, buat Bunda Isal, buat Pak Kasim, buat Bang Idris, buat Mak Ngah, Mak Ngahjai, buat Mbak Yeni, buat Kakak Bian, buat Bang Darur di Kalimantan Barat, yang lain di Rangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan Usu ya sudah bergabung dari Kalimantan Barat ya. Baik, pendengar masih kami tunggu Anda di acara Ruang Rindu malam ini ya. Sebelum kita putarkan lagu, halo Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Iya, sama siapa ini?
2: Sama Mika di Tanjung.
1: Oke, baik. Mendengar lagu apa?
2: Lagu Caya Caya.
1: Caya Caya. Oke, salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Untuk Becky di Tanjung. Udah, makasih.
1: Assalamualaikum. Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar kami akan hadirkan dulu ya. Ada beberapa lagu untuk Anda, tetap bersama di acara Ruang Rindu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, pendengar Caya Caya, lagu sudah kami hadirkan untuk Anda malam ini ya. Baik, kita masih bersama di acara Ruang Rindu. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung, silakan. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum. Kok ketahu kakak?
0: Baik, waalaikumsalam. Kabar Lian?
1: Iya, saya.
0: Apa kabar malam ini?
1: Kabar baik, dah tertidur tadi sekejap. Sekali dengar. Udah mulai.
0: Alhamdulillah masih sadar ya.
1: Iya, masih sadar. Kalau tak dah tengah malam dah siap orang siaran baru sadar tertidur.
0: Kabar Lian, nak dengar lagu apa malam ni mancanegara?
1: Oh, ni lagu sejarah mungkin berulang.
0: Salam-salam untuk siapa?
1: Sarannya buat Bang Zai yang ganteng itu, buat Kak Fatima, buat Mak Dani, buat Mak Nani, buat Nok Is, buat Ngaje, Kak Sinar, buat Teh Dinda di Bogor, buat Pak Andi Yudhistira di Lampung, buat Bang Andi di Batam. Dia bilang ada di Tanjung Pinang, Bang Andi yang di Batam tu.
0: Nah, bolehlah jumpa-jumpa kan?
1: Ya?
0: Bolehlah jumpa. Dia pun tanya kemarin. Kak mana Kak Berlian
1: tahu
0: tinggal?
1: Nomor dia. Kalau ada nomor dia kan bisa kita jumpa. Sama Kak Sarina pun tak jumpa semalam. Dia tak bilang di mana gedung tempat dia tu acara pesta dia. Kalau tak kan bisa pergi di situ.
0: Iya, betul.
1: Buat, buat Kak Sarina juga. Buat... buat Bang Jais, buat yang di Pekanbaru sana ada Bunda Isal, ada Bang Mahmud, buat semua aja lah kak, buat penelpon pertama sampai terakhir, buat Wan Ucu juga di Sambas, buat penelpon pertama sampai terakhir, buat kakak selamat bertugas. Selamat malam, selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Berlian dari Tanjung Pinang ya. Baik, kita sapa kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Ini dengan Bang Jais Selat Panjang.
0: Bang Jais di Selat Panjang. Apa cerita, sehat?
2: Sehat,
0: alhamdulillah.
2: Makan terus tak kerja apa tak sehat?
0: Makan terus tak kerja ya. Sehatlah, makin mengembang lah tuh. Nak mendengar lagu apa malam ni, Bang Jais?
2: Ini tak dengar radio nih, ini telepon tembak aja.
0: Oh, telepon tembak, betul-betul salah tembak.
2: Pakai senapang.
0: Senapang angin panjang tuh.
2: Nah, itulah tuh. Lagu apa malam Senin ni?
0: Lagu dia mancanegara.
2: Oh, full mancanegara. Jadi kalau yang pada malam apa hari ni, malam Jumaat kan campur lagu Malaysia apa?
0: Boleh, Malaysia pun boleh, asal jangan lagu Indonesia.
2: Ya lah, tak paham tuh. Ada dari mbak dari Muhaini Suratman.
0: Apa judulnya?
2: Tengoklah, kalau ada suara ya suara, kalau tak ada ya kalau ada jodoh.
0: Lagu Malaysia ke nih?
2: Iya Malaysia, Muhaini Suratman, lagu tahun 80-an tuh.
0: Salam-salam untuk siapa?
2: Salamnya untuk teman-teman semuanya, ada aja lah yang udah masuk, yang belum masuk, single semuanya, tanpa terkecuali. Oke mbak, selamat tugas, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ruang Selat Panjang ya. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
3: Selamat malam kembali, Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Kalau tadi Selat Panjang nih, Selat Pendek ke Selap nih?
3: Ini selat Lampa.
0: Selat Lampa, asal jangan Selap pun lah jadi.
3: Selat ke Selap.
0: Jangan selap, takut susah pula orang.
3: Mau selap pun anak nak lagu.
0: Pun anak gi pereng nun.
3: Ya minta lagu sembilu.
0: Sembilu. Salam-salam Kak Mus. Salam-salam untuk siapa?
3: Salam-salam ya semua-semua bergabung dari awal sampai akhir. Salam sama Nok Is, di mana Nok Is itu
0: bergabung. Sibuk gaya dia, Nok.
3: Gaya-gaya Nok Is nanti nonton, ya, dekat semalam.
0: Gaya.
3: Salam semua Nadia.
0: Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Pendengar masih bersama di acara Ruang Rindu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baru bangun tidur atau lagi gak sehat nih, Dandi?
1: Baru bangun.
0: Baru bangun.
1: Mau pesta.
0: Pesta bola.
1: Iya.
0: Baik, Dandi mau dengar lagu apa malam ini?
1: Lagu ini nih. Lagu yang bertema olahraga boleh.
0: Apa tuh?
1: Yang dari Ricky Martin itu, tapi jangan bahasa Prancis, yang bahasa Inggris tuh.
0: Apa tuh judulnya?
1: Judulnya nggak tahu, tapi ada tuh yang Piala Dunia 98 itu.
0: Oke,
1: lupa judulnya.
0: Coba kita cari ya.
1: Iya, ada yang bahasa Inggrisnya tuh.
0: Oke, salam-salamnya Dandi untuk siapa nih?
1: Salamnya untuk semua asanya sajalah, dimanapun berada. Untuk Mbak Nadia sama operatornya. Spesialnya untuk Mak, Mak Longmus, Kakak Ungu, dan Pak Zainuddin yang ganteng itu.
0: Oke.
1: Oke. Makasih.
0: Sama-sama.
1: Nanti kalau ketemu kasih tahu judulnya ya.
0: Iya.
1: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Dandi ya, dari Ranai. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali, Wang Rindu memori lewat lagu sama Nadia yang cantik itu.
0: Apa kabar nih Pak Zai?
2: Syukur Alhamdulillah, baik sehat Nadia, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat kalau sudah dengar Pak Zai yang ganteng itu.
2: Sama lah kita.
0: Baik, Pak Zai mau dengar lagu apa malam ini?
2: Lagu Nadia yang cantik itu aja yang milih. Tapi suara cewek yang merdu sekali. Lagu dari Malaysia ya.
0: Oke.
2: Yang sedih sekali. Nah, salam-salamnya sama Nadia yang cantik itu.
0: Terima kasih.
2: Harus senyum ya.
0: Senyum terus nih dari tadi sampai kering.
2: Iya, senyum beneran ya.
0: Iya, beneran, gak bohongan kok, beneran.
2: Iya. Nah, Dato sama pelatornya siapa?
0: Pelatornya ada Danti.
2: Danti yang cantik itu, senyum Danti, senyum.
0: Senyum Danti, senyum.
2: Nah, senyum beneran ya. Nah, fotokopi yang Bang Suhirman di Padang Kura aja tuh, salam-salamnya. Sama Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu. Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu, senyum ya. Purnama Sari sama Kak Berlian tuh senyum, senyum beneran. Bang Andi di Batam yang ganteng itu, senyum Bang Andi. Datu yang dengar dia semuanya ya.
0: Oke.
2: Okay. Bergabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah. Permisi kata Diona di Kupang cantik itu.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zai dari Batu Gajah. Kita sapa kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabar Bang Merona?
3: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa malam ini?
3: Lagunya Satu Rasa Satu Cita dari Pauzana.
0: Pauzana, itu lagu baru kayaknya. Kita dari era 80 hingga 2000-an aja nih.
3: Oh iya?
0: Iya.
3: Berarti dari apa? Toba Sariyal Saja Aprilian Anugerah Cinta.
0: Oke, coba kita carikan ya. Salam-salam untuk siapa, Bang Merona?
3: Iya. Salam-salamnya buatnya Mbak Nadia. Iya. Ada Yulinda. Adanya Dandi. Iya. Ada Asri. Ada Mbak Rusna. Mbak Nadi. Mbak Mus. Ada Bang Pitung, Kak Bangung. Ada Jumaidar dan ada Purnama Sari dan semua dalam Mbak para pecinta Ruang Rindu.
0: Iya, Bang Merona.
3: Iya.
0: Iya, lagu Anugerah Cinta itu tahun 2020 nih. Mungkin bisa diturunin lagi tahunnya, tahun 2000-an.
3: Tahun 2000-an.
0: Iya.
3: Pasti. Nah, Malaysia semua. Pasti dari ya. Siapa ya?
0: Banyak nih. Dari Thomas, kemudian dari Sting, Sultan juga ada.
3: Dari Sting Nurhaliza, apa aja situ?
0: Sting Nurhaliza ada.
3: Lah.
0: Pada Cintanya, Kau Kekasihku. Banyak, maunya judul yang mana Sting Nurhalizanya?
3: Iya, ya, Kau Bukan Milikku.
0: Oke, ditunggu lagunya ya. Terima kasih.
3: Sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bang Merona dari Medan sudah bergabung ya. Pendengar, kami akan hadirkan dulu pendengar. Ada lagu untuk Anda. Request dari Dandi tadi ya, dari Ricky Martin, The Cup of Life.

0: Bersama di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung malam ini, silakan ya, bisa request lagu mancanegara dari era 80 hingga 2000-an di 0811 7033669. Selamat malam Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu.
1: Malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, lihat lagu.
0: Iya, apa kabar Bang Asri?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Sehat ya.
1: Mbak Rita, bagaimana kabar, sehat?
0: Sama Mbak Nadia ini.
1: Oh, Mbak Nadia ya. Iya, mirip-mirip ya.
0: Mirip-mirip ya, baik. Bang Asri mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu Manca ini.
0: Iya, Manca.
1: Malaysia.
0: Judulnya?
1: Kita pilihkan saja.
0: Oke. Salam-salamnya untuk siapa?
1: Buat ada Ryan, ada si Ganteng, Pak Senobin, ada Bang Putra, Bang Iwan, Bang Gio, ada Mirona di Medan, Bang Adi di Batam, Pak Yudhistira, ada Mbak Fiona di Kupang, ada Terinda di Bogor, Bopi, Ibu Jumaidar, ada Fatima, buat Purnimasari di Sulawesi Barat, buat semuanya, tempat terkecuali.
0: Oke.
1: Buat Mbak Nadia, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Asri dari Sulawesi Selatan sudah bergabung ya. Baik, kita sapa
2: selamat
0: kembali.
2: Malam.
0: Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Mbak Nadia. Nadian sih.
0: Apa kabar nih?
2: Baik, sehat. Alhamdulillah Mbak Nadia.
0: Alhamdulillah.
2: Oke, iya, amin. Semoga Mbak Nadia juga dalam keadaan sehat walafiat selalu, Mbak Nadianti.
0: Amin, amin, amin. Sama amin, siapa ya, ini ya?
2: Amin. Dengan Leman, Mbak Nadia, di Tanggamus, Lampung.
0: Oke, dari Lampung.
2: Iya,
0: baik.
2: Leman, Lampung.
0: Bang Leman mau dengar lagu apa malam ini?
2: Lagu Indonesia bisa, Mbak Nadia.
0: Lagu kita malam ini mancanegara nih.
2: Oh, gitu ya, manca ya. Kalau Malaysia nggak bisa?
0: Bisa.
2: Melayu, Mas Arya.
0: Oke, Thomas Arya, Ayu ya?
2: Iya, Melayu.
0: Oke.
2: Thomas Arya, ya salam-salamnya tadi yang sudah masuk, selamat malam semuanya. Untuk yang ada di mana saja berada, selamat malam, salam sehat selalu, tanpa kecuali. Semoga dalam keadaan sehat walafiat itu Mbak Nadia.
0: Amin, amin.
2: Amin ya Mbak, amin. Makasih Mbak Nadia.
0: Sama-sama. Selamat malam kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Leman dari Lampung tadi ya.
3: Nah. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ruang berbagi rindu, muri lewat lagu.
0: Iya, kayak ada suara ketuk pintunya ya.
3: Dari sehat di penjara di mana dia?
0: Mbak Rus sehat?
3: Ya.
0: Mau dengar lagu apa nih?
3: Lagu hujan turun lagi masuk enggak, Mbak?
0: Hujan turun lagi, hujannya turun di mana?
3: Iya.
0: Kita lagunya mancanegara malam ini, Mbak Rus.
3: Kalau gitu Mbak Nadia aja lah yang ini, tapi dari cewek ya.
0: Oke, Malaysia atau India nih?
3: Salamnya untuk Pak Yudhistira terus lahang. Torayun Usman Pitung yang baru lewat tadi tapi enggak tahu namanya, lupa.
0: Oke.
3: Okay. Bu Nadia juga, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Rusna dari Tanjung Penjara sudah bergabung ya. Baik, pendengar, kami akan hadirkan ada lagu dari Sultan untuk Anda, Cinta di Mana Kini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Masih bersama di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik pendengar, silakan untuk yang ingin bergabung malam ini ya di 0811 7033669 bisa request lagu mancanegara dari era 80 hingga 2000-an. Sudah pukul 22.35 menit saat ini. Jadi untuk yang sedang beraktivitas ya, baik itu dinas malam atau jaga malam, selamat beraktivitas, mudah-mudahan aktivitasnya lancar. Untuk yang sedang istirahat, kami ucapkan selamat beristirahat saja. Baik pendengar, kita bersama nanti hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Jadi menantikan Anda yang bergabung malam ini, kami akan hadirkan dulu ada lagu-lagu berikut ini untuk Anda.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Baik pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Arab Saudi.
1: Tapi solid ya. Iya, jadi terekspos untuk serangan-serangan Arab Saudi melalui sektor kanan kiri ya, sayapnya ya. Tapi kalau untuk melawan Spanyol, nampaknya untuk diterapkan sama seperti melawan Uruguay masih sulit ya, kecuali dengan ya opsinya itu tadi, backnya 5, lalu tengahnya 3 dan strikernya 2 dan mengharapkan

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga.
1: Jangan juga bisa pandang yang terlalu lemah tadi diberikan
0: dan keluarga melalui media sosial belum membahayakan dan aplikasi pesan
1: diamankan oleh Unai Simon penjaga gawang dari Spanyol. Lamine Yamal mundur lagi sedikit ke belakang.
0: Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai bagaimana Merauke serta memiliki tren pembaca yang semakin ini meningkat.
1: Raporte tadi sodorkan kepada Korea
0: berita terlengkap dan terkini.
1: Balikan lagi kepada Laporte coba menggiring perlahan.
0: Unduh sekarang kepada Pedri masih Pedri Store aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting
1: tadi pemain dari Arab Saudi bertanggung 15 dari Arab Saudi Abdullah Al-Khaibari. Menghasilkan tendangan terburuk ini bagi Spanyol.
0: Download di sisi kanan. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
3: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
4: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
5: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: saja bagaimana Pedro Porro tadi melakukan tendangan percobaan dari luar kotak penalti dengan kaki kanannya, namun masih melambung di atas mistar gawang, belum membahayakan atau juga membuat kerepotan penjaga gawang Muhammad Al-Wais dari Arab Saudi. Di menit-menit awal ini kita nantikan, coba lagi bagaimana tendangan dari Arab Saudi berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali mendepan. Luar biasa. Nampaknya Lamine Yamal yang langsung menyambut umpan crossing yang tidak mampu diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Arab Saudi tadi di sisi kanan pertahanan Arab Saudi. Bagaimana Spanyol mampu memanfaatkan celah di kosongnya lini pertahanan, membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol. La Furia Roja unggul pada menit ke-10 atau memasuki menit ke-11 babak yang pertama ini. Bung Tovan, bagaimana melihat proses terjadinya gol antar Spanyol ini? Sebuah aksi yang dilakukan di sektor sebelah kanan dari pertahanan, bagaimana pergerakan dari nomor punggung 21 tadi dari Spanyol. Mikel Oyarzabal, bagaimana tadi sempat menyentuh di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Serangan balik ini mencoba dibangun Arab Saudi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Berbahaya mencoba mengambil respon tadi atas gol pertama dari Spanyol. Arab Saudi ini sodorkan lagi mundur ke belakang, mencoba dihalo oleh Dani Olmo. Bola keluar lapangan. Memang nampaknya sentuhan akhir menyentuh pemain dari Arab Saudi sehingga berbuah lemparan ke dalam saja bagi La Furia Roja di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kita masih nantikan ada Marco Correa, pemain yang juga kini baru bergabung dengan Real Madrid setelah mengabdi beberapa musim dengan The Blues Chelsea dari Inggris. Sodorkan lagi kepada Pedro Porro. Pedro Porro menguasai bola, sodorkan ke depan kepada Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal dibayangi satu pemain dari Arab Saudi tadi, bagaimana juga punggung 10 Salim. Namun kontrol bola yang kurang cermat tadi. Dan juga bagaimana melihat bagaimana Presiden FIFA yang menghentikan pertandingan malam hari ini. Ya, sebuah kesalahan tadi terjadi, berbahaya. Sodorkan lagi bola ke depan. Oh, hampir saja datang lagi Spanyol. Lepaskan tendangan Pedri. Sayang sekali kemelut tadi yang sempat terjadi akibat kesalahan lini pertahanan dari Arab Saudi, namun tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh barisan pemain dari Spanyol. Juga sempat terbuka salah satu pemain Spanyol nomor punggung 15 Alex Baena tadi, namun berhasil diamankan dan juga tidak mampu dimanfaatkan kembali oleh Pedri yang langsung melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Bagaimana Bung sejauh ini permainan Spanyol?
1: Ya Bung Indra, sejak awal pertandingan melakukan serangan dari sayap langsung efektif. Apa yang dilakukan oleh Spanyol, kehadiran Lamine Yamal memberikan warna tersendiri. Setelah dia terus mengancam dari kanan serangan, akhirnya dia bisa memaksimalkan umpan dari Mikel Oyarzabal yang pertandingan pertama cukup menjadi sorotan atas perannya. Akhirnya di pertandingan ini bisa memberikan assist kepada Lamine Yamal yang juga membuktikan meski usianya masih 18 tahun merupakan bagian penting untuk timnas Spanyol bisa berbicara banyak di Piala Dunia 2026. Bunda.
0: Ya, sebuah perubahan yang luar biasa tentu dari Spanyol untuk mengawali setelah menuai hasil imbang dalam pertandingan sebelumnya. Gana Luis de la Fuente membuat perubahan di lini serang Spanyol. Berbahaya lagi serangan dari Spanyol di sektor sebelah kanan kali. Pada ada Marco Correa, kirimkan bola ke depan. Namun membentur lagi pemain dari Arab Saudi. Coba membuang saja ke depan. Serangan balik mencoba dibangun Arab Saudi di sektor sebelah kiri. Oh, membentur pertahanan tadi salah satu pemain dari Spanyol, Pedri. Pendek saja dengan tenang mainkan bola pemain-pemain Spanyol. Punggung 22 kini menguasai bola. Kubarsi, sodok kepada Di Olmo. Ada juga Lamin Yamal mundur sedikit ke belakang. Dani Olmo mainkan bola dengan tenang, menatap ke depan. Alirkan lagi kepada Rodri. Rodri sodorkan buat Rodri, kapten sebelasan dari timnas Spanyol. Ada Laporte juga, alirkan ke sektor sebelah kiri, berbahaya. Coba Spanyol lagi, angkat langsung ke kotak penalti. Kalau tembakan tadi langsung namun jauh dari sasaran, bagian Alex Baena tadi mencoba melakukan tembakan nampaknya dari luar kotak penalti di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Masuk di menit ke-13 nampaknya babak yang pertama ini. Ya, masuk sudah 15 nampaknya sudah berlalu di babak yang pertama ini. Bung Tomo, semakin menarik untuk disaksikan bagaimana Spanyol dan juga Arab Saudi yang tentu membutuhkan kemenangan karena poin dari grup H ini sangat menarik. Ketika Spanyol ini jika mampu meraih kemenangan, maka akan mendapatkan poin 4. Nah, hampir seluruh tim sebelumnya di grup H ini mengumpulkan poin 1 setelah menuai hasil imbang dari pertandingan pertama mereka.
1: Ya,
0: ini menguasai bola lagi. Ya, bagaimana juga skor di sektor sebelah kanan. Coba lagi Spanyol perlahan berikan pada Rodri. Rodri kapten kesebelasan, sodorkan saja kepada Laporte. Cuma menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Arab Saudi. Ya, masih menunggu bola segenap ya. Bagaimana juga alirkan lagi mencari Lamin Yamal yang kosong di sisi kanan lini serang dari Spanyol. Masih Lamin Yamal, cuma melewati, lepaskan umpan lagi depan. Namun tepat dipelukan dengan penjaga gawang dari Arab Saudi, Mohamed Al-Wais. Makin menarik pertandingan di babak yang pertama ini, Bung Tomo.
2: Ya, baik, Bung Indra, ada salam untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dan juga RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Pertandingan malam hari ini antara Spanyol menghadapi Arab Saudi. Pertandingan sudah masuk di menit 16. Arab Saudi tertinggal sementara 0-1 dari gol yang diciptakan oleh Lamin Yamal di menit ke-10. Tadi barusan juga sudah kami saksikan bahwa ada percobaan yang dilakukan oleh pemain dari Spanyol, namun ternyata bola masih mampu diantisipasi oleh penjaga gawang. Dan kali ini lemparan ke dalam oleh Arab Saudi sudah dilakukan, namun berhasil dicuri oleh pemain Spanyol, Karim Dani Olmo. Membawa serangan terjatuh Dani Olmo, bukan merupakan pelanggaran. Arab Saudi membawa bola kali ini di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Abdul Nasir Al-Dasari, Nasir Al-Dasari terjatuh benar. Nah, masih dalam penguasaan pemain Arab Saudi, bola dikuasai oleh pemain nomor punggung 5 Hasan Al-Tombakti. Kali ini melebar dia ke belakang sedikit, ada Ali Rajami, kemudian juga berbanding pada Saud Abdul Hamid di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Menggunakan seragam putih-putih ini, Arab Saudi masih mencoba untuk membangun serangan untuk mengejar ketertinggalan mereka. Dicuri oleh pemain-pemain Spanyol, kali ini dikuasai bola oleh pemain Spanyol. Rodri sangat pengulasan ke belakang, dia ada Pau Kubasi di sana. Kalau sudah melewati garis tengah lapangan, Pau Kubasi ke belakang lagi ke Laporte yang saat ini berada di sektor tengah. Dan kali ini ke 15 adalah Alex Baena. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Mikel Oyarzabal, namun tidak ada teman di kotak penalti Arab Saudi yang menerima umpan dari Oyarzabal, sehingga gagal serangan dari Spanyol. Kali ini Arab Saudi masih mencoba untuk membangun serangan. Musab Al-Juwair kembali terpatahkan oleh pertahanan Spanyol. Kali lemparan ke dalam untuk pemain-pemain Arab Saudi sudah dilakukan, namun bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Kali ini Pedri masih menguasai bola, kali ini di sektor tengah pertahanan dari Spanyol. Langsung ke Lamin Yamal yang dituju di sektor kiri pertahanan dari Arab Saudi. Berlari Lamin Yamal, dibayang-bayang oleh Abdullah Al-Awari, namun terjatuh Abdullah Al-Awari. Dan ternyata wasit memutuskan untuk memberikan bola keuntungan kepada serangan dari Spanyol tadi, Oyarzabal. Ya, bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain Arab Saudi, berhasil dicuri oleh pemain Spanyol kali ini dalam kotak penalti. Sayang sekali bola tidak berhasil dikuasai dengan baik. Tadi Cucurella mencoba untuk memberikan bola kepada Alex Baena, namun bola ternyata lebih cepat meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Arab Saudi, coba diambil oleh pemain mereka. Saud Al-Hamid sepertinya sudah dilakukan, yang dituju adalah Nasir Al-Dawsari kembali keluar lapangan bola setelah mendapatkan pengawalan ketat dari Alex Baena di pertahanan Arab Saudi. Sayap kanan Arab Saudi, Abdullah Al-Amri, mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam kali ini. Pendek saja dia, yang dituju adalah Ali Lajmi. Tercuri bola kali ini, coba dilakukan oleh Orian Jabal dalam kotak penalti. Orian Jabal terjatuh, Orian Jabal di dengan pengawalan ketat tadi yang dilakukan oleh Abdullah Al-Amri terhadap Oyarzabal yang melakukan sprint. Mikel Oyarzabal melakukan sprint ke dalam kotak penalti Arab Saudi, namun dengan cekatan Ali Lajmi menjatuhkan diri dan membuang bola, menggagalkan serangan dari Spanyol. Kali ini menghasilkan tendangan penjuru untuk Spanyol di menit ke-20. Sedang siap untuk dilakukan, kali ini sudah dilakukan dalam kotak penalti oleh Jabal. Masih di Dani Olmo ada di situ, namun tendangannya masih dapat diantisipasi oleh pemain. Ya, Oriar Jabal berhasil mencuri gol di pertandingan malam hari ini setelah memanfaatkan kemelut yang terjadi di dalam kotak penalti Arab Saudi menggunakan kaki kirinya. Umpan tidak sempurna yang disadorkan oleh Dani Olmo tadi ini ternyata berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Oyarzabal, pemain nomor punggung 21 dari Spanyol, menggunakan kaki kiri sehingga menambah keunggulan bagi Spanyol malam hari ini menjadi 2-0. Bung Tovan, gimana Anda melihat proses terjadinya gol? Agak sedikit tidak sengaja sepertinya nih, Bung Tovan.
1: Saya melihat Spanyol yang kerap menyilang bola walaupun sudah di dalam kotak penalti, tapi bola dari sisi kanan masih digeser ke kiri, kanan, itu cukup efektif untuk membongkar rapatnya pertahanan Arab. Hingga Oyarzabal sendiri akhirnya mendapatkan ruang walaupun ada berbau kesalahan dari pemain Arab sendiri yang gagal membuang bola dengan baik, akhirnya bisa disambar oleh Mikel Oyarzabal yang di pertandingan kali ini membuktikan kalau dia layak menjadi striker utama dari timnas Spanyol.
2: Oke, 2-0 sudah Spanyol unggul dari Arab Saudi. Pertandingan sudah memasuki menit 22. Menit 22 Spanyol sudah unggul 2-0 dari Arab Saudi melalui gol Mikel Oyarzabal. 9 gol sudah diciptakan untuk timnas Spanyol sepanjang karirnya, dan kali ini Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan Musab Al-Juwairi. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Abdullah Al-Amri ini masih terlalu deras sehingga tidak mampu dikejar oleh Feras Albirkan. Ternyata tadi ya, Feras Albirkan nomor punggung 9. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Spanyol kali ini, yang dituju adalah Feras Oyarzabal tadi, masih diantisipasi oleh pertahanan Spanyol Arab Saudi. Kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan Arab Saudi berhasil dicuri kali ini pemain dari Spanyol, Lamine Yamal, mencoba mengirimkan umpan ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Dani Olmo, namun ternyata bola tidak sanggup ke Dani Olmo. Kali ini masih Alex Baena. Alex Baena dalam kotak penalti keluar, dia melebar nomor punggung 15 tadi ini sudah melakukan, ada Cucurella. Dan umpan kembali Oyarzabal. Umpan dari Cucurella di dalam kotak penalti Arab Saudi membawa Spanyol unggul 3-0. 23 menit sudah 3 gol bersarang di Arab Saudi. Apa yang terjadi dengan pertahanan Arab Saudi, Bu?
1: Ya, Arab Saudi alih-alih menambah pemain untuk menumpuk barisan pertahanan, malah seolah-olah bingung siapa menjaga siapa. Mereka malah menimbulkan banyak celah dalam menghadapi permainan menyilang bola yang dilakukan oleh timnas Spanyol. Selain itu, Mikel Oyarzabal juga kita harus mengapresiasi bagaimana dengan cakapnya ia mencari ruang, berdiri bebas, menyambar bola silang, akhirnya sukses menciptakan gol keduanya dan membawa timnas Spanyol jauh memimpin 3-0.
2: Ya, tapi kalau kita melihat sendiri pertahanan Arab Saudi ini 5 kayaknya kurang efektif, Bung, karena masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh pemain Spanyol ya.
1: Ya, karena pada dasarnya saat mereka menahan imbang Uruguay, mereka bermain dengan 4 pemain bertahan. Baru melawan Spanyol dengan niat untuk lebih merapatkan
2: barisan ya
1: kanan kiri yang ada malah seolah kerjasamanya kurang terlihat baik. 5 pemain bertahan, Bung
2: Tomo. Oke, baik, kita tunggu saja apakah nanti Arab Saudi bisa mengejar ketertinggalan ataupun juga malah sebaliknya menjadi unggul dari Spanyol. Pertandingan kali ini dihentikan sementara untuk mengikuti hydration break di menit 24 di babak pertama ini. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 3 RRI yang juga baru saja bergabung, RRI Pro 1. Siaran ini juga dipancar luaskan oleh RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Pendukung Spanyol di malam hari ini, Anda tentu juga sedang bersuka cita ya, seperti para pendukung Spanyol yang berada di Stadion Atlanta. Saat ini memang seluruh pemain dari kedua tim sedang menerima arahan juga dari pelatih masing-masing, yakni Luis de la Fuente dari Spanyol dan juga Georgios Danis, pelatih kebangsaan Yunani yang dipercaya untuk melatih Arab Saudi. Ini juga sangat penting, hydration break ini dimanfaatkan oleh para staf kepelatihan untuk mematangkan lagi strategi, terutama untuk Arab Saudi yang ketika saat ini tertinggal 3 gol melalui gol, satu gol dari Lamine Yamal dan juga dua dari Mikel Oyarzabal dari Spanyol. Cukup berat memang perjuangan dari Arab Saudi menghadapi Spanyol, 3 gol ini, Bung Tovan. Namun apa yang harus dilakukan oleh Arab Saudi untuk mengejar defisit 3 gol ini, Bung Tovan?
1: Ya, saya melihat setidaknya Arab Saudi harus membenahi dulu barisan pertahanannya menghadapi

0: pada serangan balik cepat yang sejauh ini juga belum efektif karena disiplinnya Rodri dalam memutus serangan balik Arab Saudi.
1: Atau karena grogi kali selama ini ngelihat Yamal, ngelihat Pedri di TV gitu kan, sekarang sekarang tempur langsung, ada faktor itu juga nggak sih sebenarnya Bung?
0: Ya bisa jadi, namun juga berpengaruh buat para pemain bertahan. Karena itu peran pelatih Georgios Dennis akan sangat penting, walaupun dia baru ditunjuk melatih timnas Arab Saudi beberapa bulan jelang Piala Dunia, tapi pengalamannya yang melatih di Liga Arab Saudi dan skuad Arab Saudi yang didominasi oleh pemain di liga lokal, saya rasa dia seharusnya bisa memberikan motivasi untuk meredam rasa tegang menghadapi pemain-pemain bintang yang ada di kubu lawannya.
1: Iya. Dan kalau Lamine Yamal sendiri, Anda melihat penampilannya sampai saat ini di menit ke-25, 27 maksud saya.
0: Iya,
1: sudah cukup perform juga atau memang masih sedikit nahan nih dia?
0: Menurut saya sudah sangat baik pergerakannya di kanan, cukup bebas. Beberapa kali memberikan gerakan skill individu yang merepotkan hingga 2-3 pemain Arab. Yang kita lihat itu tidak nampak di pertandingan pertama saat Spanyol kebuntuan lawan Tanjung Verde. Sekalipun Lamine Yamal masuk di babak kedua sebagai pengganti, hal itu tidak terlalu terlihat. Sebaliknya sekarang sudah menonjol sehingga membuat serangan Spanyol pun lebih atraktif.
1: Oke, baik. Pertandingan sudah dimulai kembali pendengar di menit 28 di babak pertama kali ini. Bola dikuasai oleh Pedro Porro dari Spanyol. Lebar dia kali ini yang dituju adalah Lamine Yamal. Coba memberikan umpan kepada Dani Olmo namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain dari Arab Saudi. Bola yang tidak bertuan ini kembali dikuasai oleh pemain-pemain Arab Spanyol. Tendangan jauh sudah dilakukan oleh Unai Simon sang penjaga gawang. Yang dituju tadi adalah Mikel Oyarzabal namun berhasil di handle oleh Lamine Yamal. Ke belakang dia Pau Kubarsi, main nomor punggung 22 dari Spanyol. Di sektor kanan pertahanan mereka sendiri masih membawa bola, mencari rekannya siapa yang kira-kira kosong untuk diberikan operan. Kali ini masih Pau Kubarsi mengatur tempo permainan. Kanan dia Dani Olmo, melebar ke sisi kiri ada Laporte di situ, sudah melewati garis tengah lapangan. Laporte balik ke umpan terobosan dilakukan kali ini kepada Alex Baena di dalam kotak penalti. Masih Alex Baena mencari Cucurella namun terpotong oleh pemain-pemain Arab, pertahanan Arab Saudi. Umpan langsung ada Dani Olmo mencuri bola kali ini di sektor depan pertahanan Arab Saudi. Kembali lagi Alex Baena, umpan langsung pada Dani Olmo di dalam, di depan kotak penalti. Tiga pemain dilewati Dani Olmo tadi namun terjatuh. Dani Olmo berhasil dikuasai bola kali ini oleh pemain-pemain Arab Saudi. Kembali dicuri oleh pemain Spanyol. Lamine Yamal melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti menggunakan kaki kiri namun sayang masih melenceng jauh dari gawang Arab Saudi yang dikawal oleh Muhammad Al-Owais, pemain nomor punggung 21 dari Arab Saudi. Satu pemain dari Spanyol terjatuh, tergeletak sepertinya setelah tadi sempat berbenturan dengan salah satu pemain Arab Saudi nomor punggung 10 yaitu Salem Al-Dawsari. Ya, ini

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.

0: Abu Hamid Al-Ghazali berkata, lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah.
1: Pendengar di manapun Anda di yang dapat mendengarkan siaran ini, dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda pula untuk mendengarkan Mutiara Pagi dengan judul Akidah Islam yang akan disampaikan oleh penceramah Dr. Andes Haji Masjad.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Ranai dimanapun berada, judul mutiara pagi kita pada pagi hari ini adalah tentang akidah Islam. Pada masa lalu, ada seorang imam besar yang bernama Imam Hammad. Telah datang seorang tokoh agama bernama Dahri kepada khalifah yang berkuasa pada waktu itu dengan maksud untuk berhujjah atau berdialog dengan para ulama tentang akidah. Maka khalifah pun memanggil Imam Hammad untuk datang berdialog dengan Dahri. Namun Imam Hammad minta ditangguhkan dialog itu dari malam ke besok harinya. Kemudian pada pagi harinya, datanglah Abu Hanifah ke rumah gurunya Imam Hammad, dan didapatinya gurunya sedang berduka cita. Dan dia pun bertanya kepada gurunya, hal apa yang telah terjadi? Maka hal itu diceritakannya Imam Hammad kepada muridnya Abu Hanifah. Tadi malam telah datang seorang tokoh agama yang sombong lagi angkuh bernama Dahri kepada khalifah yang dengan maksud untuk berhujjah atau berdialog dengan para ulama tentang akidah Islam. Maka saya dipanggil oleh khalifah untuk datang ke sana. Namun saya minta ditangguhkan sampai nanti siang. Dan dalam tidurku tadi malam, aku bermimpi bahwa aku melihat ada suatu kampung yang sangat luas lagi subur, dan di dalamnya terdapat sebatang pohon kayu yang berbuah. Maka dari penjuru kampung itu keluarlah seekor babi yang memakan buahnya serta daun dan cabang-cabang pohon kayu itu, sehingga yang tinggal hanyalah batang kayunya saja. Maka keluarlah dari pohon kayu itu seekor harimau yang akan menangkap dan membunuh babi itu. Maka berkata Abu Hanifah, kalaulah sekiranya engkau izinkan, aku akan mentakbirkan mimpimu itu. Maka Imam Hammad pun mengizinkannya. Berkata Abu Hanifah bahwa kampung yang luas lagi subur itu adalah agama Islam. Pohon kayu yang berbuah itu adalah para ulama, dan pohon dan batang kayu yang tinggal itu adalah engkau. Sedangkan babi itu adalah Dahri, serta harimau yang akan membunuh babi itu adalah aku. Demikian kata Abu Hanifah. Maka pada siang harinya datanglah keduanya ke majelis dialog yang didapati para pengunjung sudah memenuhi ruangan. Setelah Dahri dan Khalifah datang, maka acara dialog pun dimulai. Dahri langsung naik ke mimbar dan berkata, siapakah yang akan menjawab pertanyaanku nanti? Maka tiada seorang pun yang berani berkata. Dan tiba-tiba Abu Hanifah pun berkata, apa yang mau engkau tanyakan, maka tanyakan saja, niscaya orang yang mengetahui akan menjawabnya. Maka berkata Dahri, siapa engkau ya hai anak kecil, engkau berani berkata seperti itu, sedangkan orang yang banyak gelarnya, yang hajinya berkali-kali, tidak berani berkata kepadaku, apalagi engkau masih anak-anak. Maka berkata Abu Hanifah, Allah tidak memandang akan ketinggian dan kebesaran itu pada orang yang mempunyai ilmu yang banyak, haji berkali-kali. Namun Allah memandangnya pada ketinggian ilmunya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan yang berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Berkata Dahri, engkau akan menjawab pertanyaanku? Maka Abu Hanifah berkata, insyaallah dengan hidayah Allah. Dahri berkata, adakah Allah itu maujud? Jawab Abu Hanifah, ya. Dahri bertanya, di mana tempatnya?
Abu Hanifah menjawab, Allah tidak bertempat. Dahri berkata, tidak mungkin Allah ada tapi tidak bertempat. Maka berkata Abu Hanifah, pada dirimu itu ada buktinya. Tidakkah pada dirimu itu ada nyawa? Di mana tempatnya? Di kepala kamukah? Di perutkah? Atau di kaki kamu? Maka tercenganglah Dahri. Maka Dahri pun mengajukan pertanyaan yang kedua. Apakah ada suatu dahulu sebelum Allah dan suatu yang kemudian daripada Allah? Jawab Abu Hanifah, tiada suatu dahulu sebelum dan tiada pula suatu kemudian dari Allah. Kata Dahri, tidak mungkin suatu maujud tiada suatu dahulunya dan tiada suatu kemudiannya. Abu Hanifah berkata, pada dirimu itu ada dalilnya. Apa yang dahulu dari ibu jarimu dan apa pula yang kemudian dari jari kelingkingmu? Berkata Dahri, tiada. Maka berkata Abu Hanifah, demikian juga Allah, tiada suatu yang dahulu daripadanya dan tiada pula suatu yang kemudian daripadanya. Selanjutnya Dahri mengajukan pertanyaan yang ketiga, yang merupakan pertanyaan terakhir, yaitu apakah pekerjaan Allah sekarang ini? Sebelum Abu Hanifah menjawab pertanyaan ketiga ini, ia mengajukan usulan bahwa untuk pertanyaan yang ketiga ini, agar yang menjawabnya di atas mimbar dan yang bertanya di bawah mimbar. Dan usulan ini diterima oleh Dahri. Maka turunlah Dahri dari mimbar dan naik pula Abu Hanifah ke atas mimbar. Setelah Abu Hanifah tiba di atas mimbar, maka dijawabnya lah pertanyaan Dahri yang ketiga ini, bahwasanya pekerjaan Allah sekarang ini adalah menggugurkan yang batil seperti kamu dari atas ke bawah, dan menaikkan yang hak seperti aku dari bawah ke atas. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Pikirkan apa yang dijadikan Allah dan jangan engkau pikirkan tentang zatnya Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal akan dirinya, niscaya dia akan mengenal Tuhannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

Pendengar masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai pukul 5.45 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda pula untuk menikmati serangkaian lagu-lagu Melayu hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Pendengar di manapun Anda yang dapat mendengarkan siaran ini, kami cukupkan lagu-lagu Melayu untuk Anda. Dan selanjutnya pendengar, kita nantikan saat kami sampaikan rangkuman informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah warta berita daerah edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Pendengar, dalam kunjungan kerja ke Selaut, Bupati Natuna Chen Suilan serahkan langsung bantuan pangan kepada warga penerima. Dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang kesehatan, Ion Komposit 1 Kadapati kerjasama dengan Dinas Kesehatan Natuna gelar sosialisasi tentang bahaya HIV/AIDS.

0: Berita yang pertama, Bupati Natuna Chen Suilan lakukan kunjungan kerja ke Selaut dengan bertolak dari Pelabuhan Semente. Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi anggota DPRD Natuna serta sejumlah OPD untuk melaksanakan kegiatan pasar pangan murah dan penyaluran beras kepada masyarakat. Kegiatan dipusatkan di SD Negeri 007 Selaut dan disambut antusias oleh warga setempat. Kedatangan rombongan pemerintah daerah juga selain menghadiri kegiatan pasar murah dan penyaluran bantuan beras, Bupati juga turut meninjau sejumlah fasilitas pendidikan di Selaut. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang digunakan masyarakat setempat. Dalam sambutan, Bupati Natuna menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Natuna untuk hadir di tengah masyarakat melalui berbagai program pelayanan dan pembangunan yang menyentuh kebutuhan warga. Bupati Natuna Chen Suilan menyampaikan kehadiran pemerintah tidak hanya diwujudkan melalui bantuan sosial, tetapi juga melalui peningkatan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Bupati menjelaskan pemerintah daerah terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat termasuk memperhatikan kebutuhan pembangunan fasilitas umum yang menjadi penunjang aktivitas warga. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga meninjau dermaga yang menjadi salah satu kebutuhan penting masyarakat Selaut. Ia menyebutkan bahwa pembangunan dan peningkatan fasilitas dermaga telah masuk dalam perencanaan pemerintah daerah. Selain infrastruktur transportasi, aspek penerangan dan konektivitas wilayah juga menjadi perhatian pemerintah agar aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Bupati berharap berbagai program yang dilaksanakan pemerintah daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendorong peningkatan kesejahteraan warga di wilayah Selaut. Dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang kesehatan, Batalion Komposisi 1 Gadapati bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Natuna gelar sosialisasi mengenai bahaya HIV/AIDS, cara penularan, serta langkah-langkah pencegahan. Kegiatan ini diikuti keluarga besar Batalion Komposisi 1 Gadapati sebagai bagian dari upaya pembinaan kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup prajurit serta keluarga. Dalam sambutannya, Komandan Batalion Komposisi 1 Gadapati Letkol Infantri M. Riki menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna yang telah memberikan dukungan dan edukasi kepada seluruh peserta. Menurutnya, kerjasama tersebut sangat penting untuk memberikan informasi yang akurat dan terpercaya mengenai HIV/AIDS sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang keliru. Komandan Batalion menegaskan bahwa pemahaman yang benar mengenai HIV/AIDS tidak hanya membantu mencegah penularan, tetapi juga dapat menghilangkan stigma dan pandangan negatif terhadap para penderita. Ia menambahkan bahwa kesehatan diri dan keluarga merupakan modal utama bagi setiap prajurit dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Dalam kegiatan tersebut, perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna hadir sebagai narasumber yang memberikan penjelasan secara rinci mengenai HIV/AIDS. Materi yang disampaikan meliputi cara penularan HIV/AIDS, gejala awal yang perlu diwaspadai, pentingnya pemeriksaan kesehatan secara dini, hingga langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selain penyampaian materi, peserta juga diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan diskusi secara langsung dengan narasumber. Sesi diskusi berlangsung interaktif dan mendapat respon positif dari para peserta yang antusias menggali informasi terkait kesehatan dan pencegahan HIV/AIDS. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh peserta memiliki pemahaman yang lebih mengenai HIV/AIDS sehingga dapat menerapkan perilaku hidup sehat serta turut menyebarkan informasi yang benar kepada lingkungan sekitar. Babinsa Desa Selaut Koramil 03 Danau Sertu Jimson Pangaribuan Sabtu kemarin menghadiri kegiatan penyambutan kunjungan kerja Bupati Natuna beserta rombongan di Desa Selaut. Kehadiran Babinsa dalam kegiatan tersebut mewakili dan Ramil 03 Danau sebagai bentuk dukungan TNI Angkatan Darat terhadap program pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan pemerintah daerah. Kunjungan kerja Bupati Natuna ke Desa Selaut dirangkaikan dengan pembukaan pasar murah yang bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pangan di wilayah Kecamatan Bunguran Barat. Kegiatan yang berlangsung di desa Selaut tersebut dihadiri oleh Camat Bunguran Barat, Sekretaris Kecamatan Said Sukri, Kepala Desa Selaut Solihin, Babinsa Desa Selaut Sertu Jimson Pangaribuan, Babin Potmar Serda Ipung, Ketua BPD Desa Selaut Abdul Saleh, serta masyarakat Selaut. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Natuna menyampaikan bahwa program Pasar Murah merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk membantu masyarakat menghadapi fluktuasi harga kebutuhan pokok. Melalui kegiatan Pasar Murah, diharapkan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, serta membantu menjaga stabilitas harga di tengah masyarakat.
1: Sebanyak Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Sebanyak 15 putra putri Natuna diberangkatkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja LPK PT Trias di Jakarta Minggu 21 Juni 2026. Keberangkatan mereka dilepas langsung oleh perwakilan LPK Trias di Natuna melalui Pelabuhan Satlampa dengan menggunakan kapal KM Bukit Raya. Perwakilan PT Trias di Natuna, Handri Duna, mengatakan sebelum diberangkatkan ke Jakarta, para peserta telah mengikuti seleksi penerimaan calon siswa yang dilaksanakan oleh PT Trias bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Natuna pada awal Juni di gedung BLK di Snaker. Pihaknya juga menyampaikan bahwa keberangkatan ini terlaksana berkat dukungan berbagai pihak terkait di Natuna. Lebih lanjut, Handri menyebutkan bahwa ke-15 peserta tersebut merupakan putra-putri Natuna dari keluarga sederhana yang memiliki harapan untuk bekerja di luar negeri, khususnya di Jepang, melalui jalur resmi dan lembaga yang terdaftar di Indonesia. Pihaknya berharap para peserta dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan serius sehingga mampu memenuhi kualifikasi untuk bekerja di Jepang sesuai dengan tujuan program yang diikuti. Lanut Raden saja gelar kegiatan nobar bola gembira pertandingan Amerika Serikat melawan Australia di Pantai Piwang Ranai Kabupaten Natuna pada Sabtu malam. Kegiatan tersebut terbuka dan gratis bagi seluruh masyarakat. Acara yang dimulai pukul 23 itu memanfaatkan videotron layar lebar yang dipasang di kawasan Pantai Piwang. Ratusan warga tampak antusias memadati lokasi untuk menyaksikan pertandingan bersama dalam suasana penuh keakraban dan kebersamaan. Kegiatan nobar turut diikuti personil Lanut Raden Sajat, Skadron Udara 52, Satrat 201, Batalion Arhanut 14 Paskat, Lana Ranai, Yon Komposit 1 GP, serta masyarakat dari berbagai wilayah di Natuna. Selain masyarakat, kegiatan tersebut juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna, jajaran pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah mitra dan perbankan di Natuna. Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain, Pejabat Utama Lanut Raden Sajat, Komandan Lana Ranai, Komandan Batalion Arhanut 14 Pasgat, dan Yon Komposit 1 Gadapati, Kepala Kejaksaan Negeri Natuna, Kakan Sar Natuna, Kepala BMK Geranai, serta para mitra kerja Lanut Raden Sajat. Dan Lanut Raden Sajat Marskal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi mengatakan kegiatan nobar menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan antara pemerintah daerah dan masyarakat Natuna. Menurutnya sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah, Lanut Raden Sajat dan masyarakat merupakan modal penting dalam menjaga persatuan, keamanan, dan keharmonisan, khususnya di wilayah perbatasan. Dan Lanut berharap kegiatan ini dapat menjadi hiburan yang positif bagi masyarakat sekaligus memperkuat rasa kebersamaan, kekompakan, dan sinergi antar seluruh elemen di Natuna. Pada kesempatan tersebut, dan Lanut juga mengajak seluruh peserta untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan kawasan Pantai Piwang sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan aman, nyaman, tertib, dan lancar. Dalam rangka menyemarakan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Natuna menggelar Open Turnamen Gasing antar pelajar SMP MTS Kabupaten Natuna di Pantai Piwang Ranai Minggu 21 Juni 2026. Kegiatan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara yang bertujuan mendekatkan Polri dengan masyarakat sekaligus melestarikan budaya tradisional daerah. Turnamen yang diikuti pelajar dari 13 sekolah MTs dan SMP se-Kabupaten Natuna tersebut berlangsung meriah dan mendapat antusias tinggi dari peserta, guru pendamping, serta masyarakat yang hadir menyaksikan jalannya perlombaan. Kehadiran berbagai unsur masyarakat turut menambah semarak kegiatan yang mengusung semangat kebersamaan antara Polri dan masyarakat. Kapolres Natuna AKBP Nopian Aris Ependi membuka langsung turnamen gasing tersebut didampingi Ketua Komunitas Gasing Wan Aris Munandar. Kapolres menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polres Natuna terhadap pelestarian budaya lokal sekaligus sarana pembinaan generasi muda melalui kegiatan positif. Lebih lanjut, Kapolres menegaskan bahwa turnamen gasing tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi warisan budaya agar tetap lestari di tengah-tengah perkembangan teknologi. Pihaknya berharap kegiatan ini dapat memperkuat nilai sportivitas, kebersamaan serta kecintaan pelajar terhadap budaya daerah, sekaligus menjadi momentum mempererat hubungan Polri dengan masyarakat.

Mendengar demikian, seluruh rangkaian berita pagi ini dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita-berita utama. Dalam kunjungan kerja ke Pulau Laut, maksud kami ke Pulau Selaut, Bupati Natuna Chen Sulai menyerahkan langsung bantuan pangan kepada warga penerima. Dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang kesehatan, Yon Komposi 1 Gadapati kerjasama dengan Dinas Kesehatan Natuna gelar sosialisasi tentang bahaya HIPS. Dan pendengar, mewakili tim redaksi bertugas pagi ini, saya seperti nama bersama rekan teknik Amira mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pendengar warta berita selanjutnya pukul 7 waktu Indonesia Barat yang kembali akan disiarkan dari Pro 3 RRI. Pendengar, sebab panduan waktu saat ini pukul 6.16 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami.

0: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.
1: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan nama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram.
3: Wow!
2: Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Loh, nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, mak.
0: Dibully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, mak.
0: Eh, siapa yang berani katai-katai kamu, nak?
1: Hah? Sama sosmed, mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, nak?
1: Ini loh, mak.
2: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok gak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi, mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus, di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

langsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya, atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti Warta Berita Sentral yang disiarkan pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
3: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali ke depan.
1: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
4: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada 2 pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
2: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
4: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
5: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat,